Sahabat budaya Mongotatowau Mongoldulaa, rumah adat Bale Lumbung dikenal sebagai bangunan tradisional masyarakat Sasak di Lombok. Bentuknya memiliki atap tinggi dengan struktur khas yang membedakan dari rumah tinggal. Bangunan ini memiliki fungsi utama sebagai tempat menyimpan hasil panen, terutama padi. Letaknya biasanya berkaitan dengan lingkungan pemukiman masyarakat Sasak. Keberadaan Bale Lumbung mencerminkan cara masyarakat menjaga dan menyimpan hasil pertanian. Bangunan ini turut memperlihatkan karakter arsitektur tradisional Lombok. Sekian pas jam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi, Odu Olo.

0: Talos, suara budaya Nusantara.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah ito poli donggolo dudung gaya tehianga betia. Syukuru ito donggolo oto dua umuru usukuru hiango donggolo oto dua. Insyaallah ito amia tiada boi sehat tiai kuat tiai orjiki oto dulahe betia tungkulo mala akhiria. Wa utipi aminia.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Mengutla mengutato tandu lima dapat dapato lamia tiau tato todula umalo panggato ngope liu debo mamo ngangato dapat to wolo lamia tia umamo silita molo iya wolo uhi walia metoli punto botia umas silita lo uito umalo ngalo teli punto hulon talo. Ungod lamang ngol dato, butia usilitalo ju ay walo po olo.
1: Harga tomat anjlok nuni.
0: Ati olo.
1: Ati, walo buti nasib lo petani tomat ati. Buti
0: itulah.
1: Harga ini anjlok sekali nuni.
0: Iya.
1: Anjlok tajam.
0: Iya.
1: Buti anjlok tajam,
0: tajam lagi.
1: Ya. 3.000 per kilogram. Ih berarti tiangnya belum bapak jalan di pasar amat tidak ada parkiran 3.000.
0: 3.000 satu kilo.
1: 3.000 per kilogram, masya Allah.
0: Iya, begitu kemahalan, begitu kemahalan.
1: Iya.
0: Ada pasar murah.
1: Toh? Iya.
0: Ada pasar murah dan lain-lain sebagainya. Tapi sekarang tomat kemurahan. Akan apa pemerintah lakukan?
1: Sama
0: itu
1: jual,
0: kan yang menjadi iya. Pertanyaan toh.
1: Sama jual di RRI Fest saja tanggal 5. Mau laku itu.
0: Nah itu. Apakah pemerintah tidak bisa menghadirkan pabrik tomat
1: iya,
0: untuk menjadi
1: betul,
0: saus,
1: jadi
0: tomat.
1: Saus tomat?
0: Nah itu.
1: Itu kan yang jadi pertanyaan.
0: Nah itu.
1: Murah nah sekali tomat di Gorontalo, baru tidak ada pabrik yang bisa membuat saus tomat.
0: Kan rugi petani.
1: Rugi.
0: Sudah berusaha kasihan. Baru, nah itu yang saya pikir-pikir. Kok pasar murah ada jika ada kemahalan?
1: Iya.
0: Nah begitu, ini yang tomat hasil meluap, petani kasihan merugi, isap jari itu. Apa tidak boleh turang mau bikin kemari pabrik tomat?
1: Nah.
0: Itu jadi saus tomat.
1: Ini tantangan nun ya?
0: Nah itu.
1: Tantangan ya, sekali itu dia.
0: Tapi mudah-mudahan ini akan terpikirkan juga.
1: Iya, betul.
0: Supaya nasib petani itu bukan pada miskin terus hati.
1: Hati 2.000 sampai 3.000 nuni per kilogram. Ya Allah, murah sekali.
0: Besar.
1: Iya, betul.
0: Nah itu. Ya bagaimana gitu. Ya,
1: ya Allah.
0: Bobinde seada. Seada dia semua bikin kemari pabrik wolo.
1: Iya.
0: Nah,
1: makanya jadi ada pertanyaan, siapa yang melindungi petani ketika harga jatuh?
0: Nah, itulah.
1: Itu kan?
0: Itu yang menjadi pertanyaan itu kan. Kok pasar murahnya ada jika mahalan?
1: Iya, batanam juga ini kan pakai pupuk. Nah, ya Allah.
0: Nah, itu ya. Nah, oh ya, bagaimana gitu ya? Hati Allah petani.
1: Hati.
0: Ya itu.
1: Semurah sekali begitu.
0: Semurah sekali. Memang rugi petani ini iya. Memang tidak boleh bikin apa-apa.
1: Belum beli tas, pemahal lagi tas.
0: Iya, tas cerewet.
1: Tas cerewet pemahal.
0: Sangat mahal, tak umal botulah dah. Ya itu. Baru mau pilih ke sana itu duk, main duk bohong, main duk.
1: Belum dorang beli biaya bibit.
0: Iya.
1: Pupuk. Belum DP perawatan. Baru DP ongkos panen.
0: Ini itu.
1: Malah kalabanya.
0: Nah, ini tomat ini kan butuh butuh tiang toh.
1: Iya.
0: Kan dia mau pakai itu.
1: Dia mau pakai kayu-kayu
0: hulapa.
1: Itu. Hulapa itu.
0: Itu
1: kan?
0: bulu perindu itu.
1: Iya.
0: Baru dia mau bergantung akan supaya dia tidak muntah ke bawah. Itu.
1: Ya Allah,
0: kan dia mau butuh biaya Allah itu.
1: Tidak bisa itu dia jual 5.000 pada saat itu.
0: Iya.
1: Kalau banyak begitu kan daripada dia jual berapa itu nuniti 2.000 sampai 3.000
0: nah,
1: ya.
0: Sedangkan 2.000 3.000 tidak ada yang mau beli.
1: Apalagi.
0: Karena dia meluap-luap.
1: Ya Allah. Ya.
0: Memang banyak sekali.
1: Memang panen raya ya.
0: Nah,
1: cuma sayang di harga anjlok.
0: Nah,
1: andai
0: itu.
1: Kata ada pabrik apa dulu saus tomat.
0: Saus tomat.
1: Iya kan bisa dialihkan ke situ kan?
0: Iya.
1: Produksi Gorontalo.
0: Nah itu supaya para petani juga ada penghasilan.
1: Saus tomat rasa sagela nun ya. Boleh begitu?
0: Oh, mana
1: saus tomat rasa sagela.
0: Iya. Nah itu ya.
1: Jadi dia tinggal taruh rica. Tinggal ingat Allah baca ide. Saking rasa sayangnya ya.
0: Artinya kita cari ide supaya ini para petani ini tidak merugi kasihan.
1: Iya.
0: Itu.
1: Atau UMKM.
0: Nah itu.
1: Bagaimana UMKM? Nah, oh, itu kan. Nah, ada itu. Ide tidak dengan tomat yang murah ini mau bikin apa dengan tomat ini?
0: Tapi UMKM juga tidak ada peralatan untuk itu.
1: Betul. Semuanya itu. Serba salah Allah Nuni.
0: Nah itu UMKM kan hanya dibantu oleh pemerintah, iya. Diberi modal itu. Ya, apalagi mendatangkan mesin. Nah itu.
1: Ya Allah.
0: Ya, itu. Gimana gitu ya?
1: Serba salah Allah nih. Ya,
0: doh.
1: Masya Allah.
0: Nih itu kalau kira-kira kalau Pak Rahmat gue belum mati semua ada am.
1: Iya am betul. Bukan salah-salah, mati terlambat.
0: Itu kalau itu bagaimana Pak Kuni, Pak Wasito Sumawiono. apa itu Pak? Tomatnya gimana pada murah semua? Ya, nah ini apakah DPR tidak bisa menggerakkan ini? Sebab kasihan suara dari bawah, suara dari petani sudah merugi dengan tomat. Apa tidak bisa diperjuangkan melalui DPR itu suara rakyat ini untuk mengadakan pabrik tomat?
1: Ah itu ah.
0: Itu kan?
1: Iya, padahal kita orang banyak tomat.
0: Nah itu suara dari bawah ini Pak. Itu kan rakyat kan?
1: Iya.
0: Nah ini kan kita punya wakil. Apakah wakil kita ini bisa mengangkat ini?
1: Iya.
0: Nah itulah.
1: Betul. Kenapa tidak dari dulu-dulu kan berapa kali ini tomat ini juga anjlok-anjlok begitu kan di harga tuh nih.
0: Itu.
1: Tapi kenapa sampai hari ini tidak berpikir seperti itu ada pabrik tomat?
0: Nah itulah. Itu. Ya. Itu itu hari juga ya kemurahan.
1: Iya,
0: ya.
1: Pernah kan sudah dibuang-buang ya, sampai itu. Di jalan.
0: Tapi belum terpikir juga.
1: Iya.
0: Itu tomat itu belum terpikir.
1: Ini yang kesekian kalinya terjadi, ini nah, mesti itulah. Harus dipikirkan ya Nuni ya, Bro itu ya. Atau ada yang punya ide-ide jualan apa begitu ya? Ya Allah. Ya,
0: kecuali ke sosoman.
1: Iya.
0: Itu. Kalau ke lain-lain jadi apa ya? Pokoknya begitulah.
1: Masih murah tomat ini sampai hari ini. Tidak sombak cari sombak bebek yang saus tomat rasa sagela. Semua produksi rumahan sendiri, maksudnya mau makan sendiri. Oh lah.
0: Kalau dia proses seperti ini, apa ini nenas,
1: iya.
0: Bikin selai.
1: Nah begitu
0: itu kan?
1: Itu kan
0: mau bikin sendiri kan boleh.
1: Iya.
0: Itu betul. Tanpa pabrik apa-apa toh.
1: Iya.
0: Nah ini kalau saus jadi saus tomat.
1: Iya.
0: Butuh penggilingannya. Supaya dia kan jadi ratakan itu. kalau supaya tidak terkesan masih ada kulit saus tomat ada kulit berarti mau loh berarti.
1: Oh.
0: itu. Nah, setelah itu
1: saus tomat ya, rasa kulit.
0: itu. Jangankan jangan cuman saus tomat. Apabila rica
1: begitu juga rica
0: juga kemurahan dan tadi adakan kamar ini Pak
1: saus rica.
0: Ya.
1: Supaya kan?
0: para mongotani betie, mah para mongotani lagi. Para petani ini kasihan ya debo ya bisa menikmati di atas kemurahan yang dorang tanam.
1: Iya, ada alternatif lain.
0: Iya.
1: Agar DP jualan ini rica ini debo ada harga.
0: Iya.
1: Ya, odito nuni.
0: Itulah. Itu mungkin tidak terangkat di penas itu sawe.
1: Kira-kira. Tak lewat.
0: Nah, itu. Ya. Kan yang itu tuh, menanam bagaimana apabila dia meluap hasilnya itu diapakan? Apakah dibuang itu sudah sama juga dengan para nelayan sudah ada koperasi merah putih nah itu kan itu koperasi nelayan merah putih nah sudah ada berarti menangani para nelayan rugi kasihan banyak tangkapan tapi tidak ada hasil
1: bagi oleh ikan
0: mudah-mudahan ini Tapi koperasi Allah ini merah putih tidak tahu gimana ya, belum saya Allah belum jelas kalau bagaimana itu.
1: Tinggal Allah belum dapat ini koperasi merah putih ini. Som suka babili tiangnya ini.
0: Nah,
1: siapa tahu murah di sana.
0: Ya itu.
1: So ada.
0: Mudah-mudahan akan ada pabriknya. Itu.
1: Ah, itu kalau ada koperasi merah putih kan bisa taruh di situ toh ya Nun ya, andaikan so ada.
0: Itu. Ya pasarannya itu karena selamanya yang hasil di kita ini dibawa ke Bitung.
1: Dibawa ke sebelah, ke seberang.
0: Itu diproses di sana. Pulang kemari ini yang jadi kecap. Ini jadi kecap toh. Ini ada yang jadi saus tomat. Itu kalau kecap dari
1: kelapa. Kelapa ya.
0: Itu.
1: Padahal nah, Gorontalo kaya ya, kaya akan itu, bahan-bahan nah, itu ya. Itu. Kurang DP pabrik.
0: Dibawa ke Bitung dengan harga paling di bawah sama petani. Begitu dibawa ke Bitung diproses, dia pulang kemari jadi kecap, jadi saus tomat, harganya mahal.
1: Baru dia jual di Gorontalo.
0: Baru dibeli oleh petani itu.
1: Malali.
0: Nah itu dibeli oleh petani harganya mahal, padahal beli ke sana murah.
1: Padahal beli dari sini murah.
0: Nah itu.
1: Setelah dia jual ulang jadi mahal.
0: Nah apakah tidak akan ada pabrik untuk itu sama torang? Itu kan itu kan itu. Tahun berapa ya itu bedah potensi desa? Itu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Ya. Pada akhirnya udah belum ada di pabrik.
1: Ih, selama nu nih.
0: Selama.
1: Berapa tahun lalu itu? Sudah 7 tahun lalu ya. Sudah 7-6 tahun lalu ya.
0: Paguyaman sana.
1: Iya, betul. 6 tahun lalu ya nu nih, terang pigi.
0: Ya, itu.
1: Iya, 6 tahun lalu. Iya. 6 tahun 7 tahun lalu.
0: Nah itu.
1: Selama nu nih itu apa dulu mau bikin kecap bolo bayi itu ya. Baru sebagaimana di sana itu. Masih ingat itu kan target nanti mau dibuat seperti itu kan.
0: Nama itu gimana nih Pak Kuni? Uang bahannya dibeli di kita kok. Dibawa ke Bitung. Ya setelah jadi bahan itu jadi
1: dijual kecap. Lagi di Gorontalo.
0: Dibawa ke Gorontalo harganya di atas kok. Harganya di atas. Uang saya yang beli juga. Padahal bahannya dibeli ke saya. Saya beli mahal kok.
1: Ya Allah.
0: Nah, apa tidak boleh kita bikin pabriknya loh Pak Kuni?
1: Sampai begitu ya, ada ide. Ya. Tapi sayang sekali, rancangan ide itu belum terwujud juga ya.
0: Tipa, siapa dulu itu yang bicara dengan saya itu? Memang mendut sekali.
1: Mendut sekali. Betul juga setengah mati so tanam memang kalau banyak petani tomat mati.
0: Nah itu.
1: Tomat yang senang ibu-ibu belanja murah, tomat murah. Silakan bikin tumis banyak-banyak pakai tomat.
0: Wih lah, so bagaimana perasaan aku. apa dia dikelola di pabriknya, dikelola jadi makanan ayam kan di kita ada hilirisasi ayam kan.
1: Iya ada. Iya nih, boleh kan, jadi diolah itu. Ke ini di jadi makanan
0: jadi makanan ayam itu
1: bagaimana di PPN. Iya betul ya
0: itu.
1: Ada ide-ide seperti itu kan ketika itu. Dia murah
0: jadi makanan pelet, jadi pelet ikan, pelet ayam.
1: Iya gitu. Kan itu, seperti itu ya.
0: Supaya petani kasihan rajin menanam, tidak cokewa.
1: Ya. Seperti itu. Tiangnya ada lihat kurang dia ada lempan. Jual 1000. Penimbang. Tisupi murah. Tiangnya kira cuman ini video lama. Ternyata langsung baca, anjlok tomat. Soalnya tiangnya kan belum pipi pasar. Jadi tidak tahu DP harga itu anjlok.
0: Jual kasih-kasih
1: itu aja. Malah rugi mau ganti dengan tas itu tidak cukup lagi, tas pemahal.
0: Karena pernah saya ini pulang dari kantor.
1: Iya,
0: saya kira suki apa ini sudah kumpul orang Cilaka. Orang bilang, Pak Kuni, stop dulu Pak Kuni, latih Pak Kuni. Diapain? Walau ti, lo ngolau ti, tati lo potala. Itu angka kamar ini tomat. tipe kuni bahasa aja di rumah ini ya. Iya pilma bok wito.
1: Tadi umpul pulang di rumah bawa tomat.
0: Oh insya Allah uti jadi pahala ngoni punya ini ya insya Allah.
1: Daripada dibuang-buang, coba bagikan siapa tahu Allah ganti lebih banyak lagi ya. Daripada buang-buang bagikan.
0: Nah kelebihan pes sampai di rumah Allah akan membusuk karena kebanyakan.
1: Kebanyakan ya.
0: Nah itu.
1: Ti mau bikin tumis kebanyakan.
0: Kebanyakan.
1: So jadi malah liti enggak yang so penasaran suka pergi pasarin mau beli tomat dulu selama tidak makan tumis.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan pabrik ini pabrik pengelolaan tomat dia jadi saus tomat, dia jadi pakan ayam, jadi pakan ikan.
1: Alternatif lain ya. Itu. Ada alternatif lain ketika kita orang panen itu ini banyak ya.
0: Iya. Ya supaya putih petani ini rajin mau bah tanam. Sekarang ini cokewa hati.
1: Hati.
0: Ya, nah itu, wah bagaimana? Ya, untungnya tuli-tuli doang ngolo. Ya, untung tapi dia pelalah, lalah banyak. Ya
1: tidak baku bayar dengan lalah.
0: Tidak baku bayar, tidak baku balas. Nah, uti berhati-hati. Uti hidup telah mengotani, uti kasihan. Ya, uti. Tapi mudah-mudahan ini akan terpikirkan.
1: Betul.
0: Ya, mudah-mudahan ini para wakil kita, ya kan kita sudah diwakili. Berarti suara yang paling besar itu dari kita. Karena kita yang diwakili.
1: Iya betul. Ini kalau tomat melimpah begini ini sebenarnya banyak mau bikin nuni. Selai tomat. Manisan tomat, acar tomat, tomat kalengan, sambal tomat kemasan, pasta tomat, tomat kering, sambal tomat, saus tomat homemade. Ini yang bisa mau baking ini Nuni, manisan tomat. Bagaimana itu manisan tomat itu ya?
0: Manis.
1: Berarti UMKM ini yang berarti mesti bergerak ya. Silakan diolah ya.
0: Tapi UMKM juga susah. Kecuali UMKM ini hanya menjual. Itu karena apa? UMKM kan hanya berharap juga dana bantuan dari pemerintah kan.
1: Iya.
0: Alangkah baiknya pemerintah mengadakan ini pabriknya. Hasil dari pabrik itu akan diperjualbelikan oleh UMKM dan bagaimana mengkreasikan UMKM ini kue terbuat dari tomat dicampur dengan pangan lokal itu kan malah tergantung dari kita
1: itu seperti contoh dari manisan tomat itu
0: nih itu
1: mau baking bagaimana itu manisan tomat
0: nih itu mau baking manisan tomat saya tahu tomat ini malah singo nih itu kan
1: dia mau kasih kiring kan, atau dia mau baking apa begitu ya itu.
0: Ya kan pak asam-asam.
1: Iya.
0: Nah itu.
1: Jadi asam-asam.
0: Nah itu kan jadi manis cok.
1: Iya betul. Manisan tomat.
0: Sama manis ame.
1: Iya begitu tau ya.

0: Ternyata Nuni kalau UMKM ini mau baking manisan tomat ini lebih praktis oleh Nuni. Eh mumpung murah ya, ya. UMKM ini Nido. Mau baking manisan tomat itu Nido. Ternyata boh gampang oleh Nuni. Nido. Cuman itu butuh keahlian Allah.
1: Ini itu butuh keahlian, peralatannya juga harus lengkap. Ya, itu yang digunakan untuk itu kan digunakan itu peralatan itu toh.
0: Iya.
1: Kan dia menggunakan peralatan. Nah, peralatan apa? Sedangkan modal saja hihi poa. Ya uti kan. Nah, uti. Ya, tapi mudah-mudahan ini suara rakyat ini ya bisa diperhatikan oleh wakil kita.
0: Iya.
1: Itu. Ya karena ini suara memang dari bawah.
0: Ada planning-planning juga buat UMKM Nuni. Mungkin ada kreasi-kreasi nantinya dengan ketika tomat itu murah ya.
1: Iya.
0: Mungkin dari sekarang sobat pikir mau bikin apa ini tomat ketika banyak ya.
1: Nih itu. Ya itu berbagai macam tomat manis apa manis tomat
0: manisan tomat.
1: Oh manisan tomat.
0: Ini manisan tomat ini DP DP biji muka sekaluar. Bar itu dia mau masak dengan gula Nuni. Baru tambah garam sadiki, air jeruk nipis. Bapak gitu. Baru tambah satu lembar daun pandan. Ternyata mau gampang ini Nuni. Mau cari tomat dulu.
1: Nah itu.
0: Lo ngerti Nuni.
1: Ya, kalau kita mau cari yang begitu-begitu, kan kita cari juga di media sosial. Itu kan cara membuatnya itu. Ya, kita mulai coba-coba dengan tomat yang murah sekarang.
0: Iya, kita mulai coba. Iya,
1: supaya tidak berhasil atau hasilnya belum mencapai 100%.
0: Bereksperimen dulu ya.
1: Bereksperimen dulu. Enggak mila imo-imo dalam otak. Iya.
0: Siapa tahu setelah itu orang suka, orang rasa enak. Seperti tieng bilang tadi, mau baking ini orang saus tomat rasa ada di apa tuh sagela, kolaborasi kan? Kasih baku campur ini kira-kira enak itu.
1: Saus tomat sagela.
0: Atau saus tomat pidis tambah DP rica sadiki begitu. Tapi ada sagela.
1: Tapi ada sagela
0: kan belum ada yang jual begitu toh?
1: Belum.
0: Gorontalo dulu yang baking.
1: Tiami di kampung tenda sana Tiami ya.
0: Tiami yang
1: itu,
0: mana?
1: Yang Tiami sagela.
0: Iya ada. Yang jual-jual sagela.
1: Iya. Itu DP sagela itu kan sotop sekali.
0: Iya,
1: orang naik haji itu bawa bohong sagela sama Tiami itu.
0: Oh, masya Allah.
1: Ya, tapi Tiami masih muda.
0: Waktu itu ya.
1: Orang Arab.
0: Tiami. Oh, meninggal setahu itu dia.
1: Tidak, yang siapa dulu saya lupa DP nama ini. Ada podcast dia itu hari. Ya, saya lupa DP nama. Bahkan dia bakal mari ini contoh-contoh lo sagela. Nah, siapa tahu dia tercetus ide politik.
0: Iya.
1: Menggunakan
0: di dekat RRI lama itu ada yang tukang jual-jual sagela oleh Nun. Pas dekat-dekat ini kantor yang lama.
1: Yang Arab-Arab tingginya seperti saya DP gode olo rupa saya. DP kurus bukan DP gode.
0: Ami siapa itu?
1: Sudah lupa.
0: Walau lihat yang ini orang RRI lama dia tidak dapat
1: Diami. Sudah lupa. Iya. Itu.
0: Begitu Nuni ya. Saus tomat rasa sagela, saus tomat pidis rasa sagela. Lengkap toh?
1: Nih itu. Supaya hati tidak rugi ini hati.
0: Iya, supaya tidak rugi. Memang orang so tinggal beli masa nasi itu Nuni. Rasa saus tomat pidis rasa sagela.
1: Gak
0: sekali.
1: Boleh je ini kalau sama dengan bohulu eh.
0: Iya.
1: Boleh bo ini am tidak boleh am. Kalau an bo bohulu ini gak ini.
0: Baik-baik so ada yang masuk kamar itu yang ngabekin kamar itu.
1: Ya. Kita harus coba-coba lah. Ya untuk ya bikin apa ya bikin sensasi dulu.
0: Sensasi ya membagi. Tomat. Dia tiang nggak mau coba dong jual di RRI Fest.
1: Iya itu. Tinggal sama tahu.
0: Sama tahu dia laris manis tuh.
1: Jus tomat olah kan soalnya.
0: Iya betul. Tapi yang itu yang saus tomat pidis rasa sagela itu belum ada di Gorontalo.
1: Iya.
0: Belum ada. Itu. Tapi kalau kecap rasa sagela ada di Gorontalo.
1: Oh
0: tapi,
1: kecap.
0: Kecap rasa sagela itu ada.

0: dulu di ibu siapa itu yang di Jalan Ampi DP rumah itu yang bikin-bikin bagi itu. Tapi DP kecap itu dari air kelapa.
1: Hanya itu air kelapa.
0: Tapi dicampur dengan sagela, enak pidis. Cuma ingat tidak lihat-lihat itu dia di ini di retail bagi itu. Apakah dia masih berproduksi atau tidak di ibu itu? Dulu DP rumah itu di Jalan Ampi karena pernah di enggak ada wawancara kan dulu.
1: Tergantung dari kuah kelapa.
0: Jadi tergantung dari kuah kelapa itu dia mau baking sagel baking kecap lagi itu. Padahal enak sekali sagelan ini. DP kecap itu
1: namanya sagela.
0: Kecap sagela, enak sekali. Tipe Mustang. Selamat beraktivitas Pak Kuni Enga. Buat tomat itu walaupun harganya anjlok. Tapi tidak merugikan. Tidak merugikan. Nyatanya dor sebuang-buang kesak ini tomat. Karena zaman sekarang ini sebanyak produk-produk dalam negeri yang memakai berbahan baku tomat. Misalnya saus, susu bayi, cemilan ada juga yang dibuat skincare. Baru yang sobusuk saja itu bisa dibuat pupuk organik. Ini dari Gorut Nuni. Baru tiba Mursid Said lagi. Nuni Enga selamat pagi. Sama pulang kami menuju daerah Kalbar. Bu ada di mana sih Pak
1: Mursid? Bu datang ke Mauludu dong. Rombongan tuh.
0: Rombongan ada datang.
1: Mau datang lihat ini Mauludu.
0: Ada pergi di mana? Di mana
1: ini tolangga ini? Pergi di Bongo.
0: Ada pergi di Bongo. Bu tidak baku dapat nanti. Baku salah jalan ini.
1: Bu mbak kamu yang pergi.
0: Tapi hampir sadiki cium tanah air pulang kamar. Mungkin patulodulahu nuni. Ya Allah dia punya gas berefek. Mungkin panas matahari setahun nuni.
1: Jadi saya suka pergi tidak tahu pergi dengan siapa
0: Nanti yang gak oleh pergi nanti so agak-agak lat. Jadi sampai ke sana tidak orang bajik.
1: Iya, itu iya ada orang foto itu, sudah perlu pak itu foto itu.
0: Tinuni pe foto ada ti yang ada lihat tinuni di muka itu dang, di muka apa dulu di muka.
1: Berapa tahun lalu itu?
0: Iya, 4 tahun lalu ya. Apa 3 tahun lalu nih?
1: Ada juga itu ketua panitia 4 tahun lalu. Saya kirim itu berhadapan dengan kamera, kamera TPRI. Itu yang tahun waktu tahun torang tidur di sana.
0: Yang torang camping di sana Nuni Kalau tahun 2 tahun terakhir ini tipe Arifin Tobamba DP ketua panitia.
1: Iya, dia kirim juga tipe Arifin Tobamba itu foto.
0: Iya. So 2 tahun ini tipe Arifin Tobamba itu DP ketua panitia.
1: Kalau ada DP nomor kirim juga pada dia. Ini tolong sampaikan pada yang bersangkutan.
0: Nanti mau bilang. Apa dulu baru itu dia Nuni? Di Bongo itu luar biasa ya kemarin itu orang tatumpah di ini di Pantai Dulanga. Ke arah Pantai Dulanga kan tadinya tiangnya itu habis itu mau rencana mau ke Pantai Dulanga toh. Cuman Tikades bilang kan ada mau rencana mau baku dapat nanti Tikades. Tikades bilang dia tidak bisa bagara, dia tak semua ikut pintu semua ikut jalan mana. Dia bilang so macet di Pantai Dulanga.
1: Ya jalan sempit. Cuman itu satu-satunya
0: jalan.
1: Iya, waru ini kendaraan otot dan otomobil kudapa mah susah.
0: Pokoknya dia bilang so tidak bisa keluar, so tak GP.
1: Mudah-mudahan itu bisa, tapi bagaimana mau ke selebar itu jalan, rumah juga pada padat di situ.
0: Tiba Mursid bilang tidak kantara ti enggak, bagaimana bos tak ini dengan tolangga. Tolangga tinggi-tinggi daripada orang. Betul, setapele dan tolangga ti enggak. Tiba tolangga tinggi-tinggi. Ti enggak apa tinggi cuma 1.9.
1: Itu ya alhamdulillah itu terlaksana dengan
0: sukses alhamdulillah. Di sana kemarin itu tolangga ada 127 nuni. Baru DPP Jikir ada 100 lebih itu dari kabupaten kota.
1: 127
0: tolangga. Kalau tahun kemarin katanya cuma 100. Kalau tahun lalu cuma 118, tahun ini justru Pulau Hengo bagi ini 127.
1: Iya, memang sudah terencana.
0: Iya,
1: Allah juga tidak akan menutup
0: rezeki
1: untuk
0: Masya Allah.
1: Sudah disengajakan tiap tahun.
0: tahun depan nanti itu DP Festival Wali Manu. Kalau tahun ini belum ada DP Festival. Ya. Nanti tahun depan
1: tapi
0: insya Allah.
1: Tapi kalau yang itu saingannya poli, ya. mulai menanjak poli itu, di Desa Ilopono Dusun Perintis.
0: Oh iya, semulai babeking di sana.
1: Itu di sana, dorang pemenara, dorang kasih, sama dengan menara di Limboto, di tengah jalan begitu. Dia backing di tengah jalan, jadi kendaraan ini kau bawa toh. Baru modelnya, model Loto Langga itu dia punya menara.
0: Wow, masya Allah.
1: Baru maulud itu, dorang mau maulud baji badikin itu, dia gantung kamari kolombengi semua.
0: Masya Allah.
1: Saya tidak tahu jumlah yang baru-baru ini, yang tahun lalu 10.000 lebih.
0: Masya Allah.
1: 10.000 buah ini
0: kue, kolombeng.
1: Kolombengi tak gantung dari ujung sampai ke bawah.
0: Baru dia keturun bagaimana itu, Nu?
1: Nah, itu memang sudah ada panitia baru ada kan ada di petangga menuju ke atas.
0: Oh iya iya.
1: Dapat dia ke sana unang-unang amat di
0: pulau tinggi sekali.
1: Wah, wow, kolombengi babasarna aku
0: apalagi yang kayak di Bongo itu DP model ikan.
1: Nah itu macam-macam model oleh itu di Desa Ilopono Dusun Perintis. Tahun lalu saya memang menyaksikan langsung.
0: Ya. Tahun ini ada lagi.
1: Baru di belum yang di dalam masjid Sustengawati Bagara Aka. Itu wae itu langga itu di dalam itu. Bahkan dorang petolangga selamari, Pak.
0: Iya, betul.
1: Kulkas,
0: sepeda. Jadi tiangnya bilang, sebagini itu dia petolangga sekarang. Tapi buat mereka yang punya kelebihan ya, yang penting tidak jadi ria. Ujung-ujungnya jangan sampai itu jadi ria. Yang penting kita memang benar-benar ikhlas. Kalau punya kelebihan untuk berbagi, tidak mengapa. Tipe Mursid Said bilang, sudah meningkat dari tahun kemarin. Enga, Pak Kuni, Riki Torang ada makan dengan Babawa akan ada taman orang Bongo Torang. Siapa itu? Dia ngapain taman banyak di Bongo? Siapa
1: dulu yang musisi di Bongo ini? Yang
0: Pak Andi Ma'ruf? Bukan.
1: Yang dia yang
0: siapa itu dia? Tipe Andi Ma'ruf juga kan penyanyi, pencipta lagu. Di sana itu ada tipe Yohan Arbi, baru tipe Pak Arifin Tobamba, baru ada Ibu Wiwin. Apa tidak dapat pijak kayak itu?
1: Di taman Pak Mursid itu tuh yang musisi.
0: Desa Banta terima ingat ulang. Cuma kamar dulu Pak Mursid saya.
1: Dia punya muka yang suka bayang-bayang kamar.
0: Depo orang bermuka so terbayang-bayang pada nama ini. Sapa dulu. Nuni di sana oleh itu ada ini Nuni. Apa dulu? Pegambus. Pegambus buat. Iya ada pegambus di sana Nuni. Gak gede bayang gambus.
1: Oh, melihat patah.
0: Pokoknya di sana yang itu dekat dengan tipe Yohan Arbi, tipe Arifin Tobamba, tipe Andika Maruf. Baru ada beberapa lagi, banyak.
1: Ya, bolo dua lah, po data. Lanjut.
0: Tomat.
1: Masih ada?
0: Masih ada.
1: Komentar?
0: Belum ada.
1: Belum ada.
0: Kembali ke tomat lagi Pak Mursid.
1: Mau
0: putar lagu dulu ya. Baik, untuk sahabat budaya kita tetap bersama di obrolan bersama Tipa Kuni sampai di jam 9 pagi.

0: Bolopongola nun.
1: Iya, bolopongola di buti tamate mailo murah ati sam jari ati mengotani.
0: Baru bikin apa kamar so murah begini? Bolo dipikirkan dulu. Apa yang akan kita lakukan ketika anjlok buti tamate?
1: Iya, sebelum adanya harus itu. Sebelum adanya pabrik dan harus ada.
0: Apa kira-kira yang akan kita lakukan di Gorontalo Boti?
1: Supaya ati dongko laku ati boti ya eita mati.
0: Iya, debo ada harga.
1: Debo ada yang petani mau dapat kamari ati. Walau betul. Walau tidak seberapa. Karena memang mai rugi.
0: Rugi ati.
1: Nah, tomat kan tidak boleh mesimpan.
0: Betul.
1: Itu kalau binde sudah ada tempat penyimpanan. Ya betul. Itu. Kalau harganya anjlok, nah itu mamuk deh udah tiba, ada tempat penyimpanan itu itu.
0: Tapi kalau tomat anjlok,
1: nah itu mudah-mudahan akan ada pabriknya juga untuk menjaga itu tomat itu. Iya supaya iya, para petani kan? Tidak akan lari.
0: Betul.
1: Itu.
0: Nanti kalau tomat sejatuh begitu ya harga.
1: Nah itu yang menjaga ini so ada yang ya setidak mau empat tanam tomat di
0: bang. Semestinya itu tomat itu kalau di musim panas begini mahal nuni tapi ini jadi murah ya.
1: Jadi murah tidak yang musim panas begini tomat yang murah.
0: Iya.
1: Itu mirica yang menaik.
0: Oh.
1: Itu karena kenapa dia di tomat itu murah di musim panas karena dia tidak ada hujan DP bunga tidak akan
0: tidak akan jatuh.
1: Ya.
0: Nah, betul.
1: Ini itu tidak akan jatuh dia. Ini beda boli dengan rica. Itu. Ini itu boli kalau rica
0: kalau
1: mau
0: rica
1: jatuh.
0: Di hujan. Rica mau jatuh di hujan.
1: Iya. Baru poli tomat olo kalau sehujan-hujan jadi busuk akarnya.
0: Iya betul karena dia tidak tahan itu kan akan membusuk. Oh, betul.
1: Itu makanya kalau sehujan-hujan begitu tanam di polybag sehujan angka lagi jangan kelebihan air.
0: Masya Allah.
1: Ya, tiba-tiba. Tapi mudah-mudahan ini akan terpikirkan ya mau duduk telapok. Nah, bo omolua ju, betia. Karena apa? Sedikit. Belum terangkat ini. Tomat ini yang belum terangkat.
0: Dari berapa? Kapan itu ya kejadian tomat juga anjlok? Belum lama kan, Nuni?
1: Itu.
0: Waktu tomat anjlok ini.
1: Iya. Nah itu.
0: Belum kurang dia buang-buang di jalan. Iya betul.
1: Nah itu yang ya jangan sampai petani ini kecewa setidak empat tanam anu kan tomat.
0: Iya.
1: Nah, bolong nanai. Ya, saya ini kekurangan zat kolombe ini makanya itu saya takut yang ingin begini. Sebersin-bersin Pak. Bolong maaf bolong. Ya. Tapi ini ya para petani yang mudah-mudahan ini.
0: Tisu karena bersin amat.
1: Iya. Iya, kalau maaf, mega bolo ini karena ya kekurangan. Saya ini memang imun di bawah.
0: Di nuni? Ya. Iya, butuh istirahat itu nuni.
1: Iya, karena mulu makan kolombengi begitu. Iya,
0: betul. Mau tunggu kolombengi lagi, tiang nggak punya so habis.
1: Ya.
0: Secolo-colo di teh terus.
1: Iya.
0: yang lagi bajikan itu tim Auyan, tim Mayanti. Semangat jaga kesehatan Pol ya. Satu bulan itu nih.
1: Enjo.
0: Ya Allah, nada dasar tinggi.
1: Enjo.
0: Masya Allah. Tetap pulang kardi kolombengi.
1: Ya, dong masih DP musim, masih masanya. Ya itu. Ya itu kolombengi itu refleksi kecintaan terhadap Rasulullah.
0: Masya Allah.
1: Ya itu betul. Nah itu ya insya Allah itu kan siapa yang mencicipi itu kan bahwa kue itu kan punya berkahnya.
0: Iya.
1: Dilu alio ti nana
0: Masya Allah. Iya ya, betul.
1: Dilu alio ti. Ya, ya makanya ibu dia perasa oh begini. Wuh di maafilah kita rasa berkahnya itu yang mau kejar.
0: Betul.
1: Ya, betul. Nongkol lo betul aku tuh.
0: 57 donggo lah. Donggo ngayi di.
1: Di Dubai. Oh di Dubai mah pengalaman-pengalaman. Nah. Jadi itu. Tapi mudah-mudahan ini keluhan para petani ini, ya ini sekarang ini petani yang jadi perhatian.
0: Iya. Yeah.
1: Karena petani itu bisa mengenyangkan perut orang.
0: Berkah.
1: Makanya jadi perhatian. Tapi mudah-mudahan petani tomat ini juga akan ada perhatian. Sekarang ini akan dibangun di Garut hilirisasi ayam.
0: Iya.
1: Sekarang ini dibangun betia wolo uti untuk jagung, untuk binte.
0: Iya, sebenarnya begini nih, kalau pemerintah bukan menyalahkan pemerintah juga tidak. Cuma ide-ide ini. Ketika anjlok misalkan anjlok apa dulu? Tomat. So ada terus mau bikin pakan ini, begitu ya.
1: Langsung begitu ya. Makanya itu harus ada.
0: Tapi kalau Rica anjlok mau bikin pakan untuk ini masak puru ayam. Makan bedis.
1: Kedua-duanya harus ada pabriknya ini. Kedua-duanya harus ada pabriknya.
0: Betul.
1: Pengelolaannya pabrik kecil-kecilan yang terjangkau oleh UMKM.
0: Betul.
1: Kalau pabrik yang besar mau tidak mau oleh pemerintah, yang hasil dari situ diperjual oleh UMKM.
0: Betul.
1: Ya itu. Mari ya begitu ya. Mudah-mudahan ini ya supaya petani juga tidak acakan cokewa, anu kecewa, dong kemaluan mati. Cokewa.
0: Mapara itu.
1: Mapara.
0: Mapara itu.
1: Itu. Nah, itu. Supaya hati debodong gowo lu umali botulo lo mongotani.
0: Betul.
1: Supaya ada debo ada yang dorang hati.
0: Betul.
1: Atas kelelahan begitu.
0: Insyaallah kalau tahun ini bulan ini ya anjlok, insyaallah di beberapa bulan kemudian akan menanam lagi. Ketika itu dibagikan dengan ikhlas buat orang daripada dibuang-buang ya.
1: Itulah.
0: Dibagikan saja ke orang-orang yang membutuhkan. Insyaallah baliknya akan lebih banyak ya daripada dibuang-buang percuma di jalan, mendingan bagikan ke orang-orang ya. Sama dengan tengah dulu kan jualan nasi kuning pun tidak laku, kan kasih orang DPBS lebih banyak yang orang babili. Ya ini ada pantun. Pamustang biasa. Wanu monao de pohuato dilalipata ode popayato. Wanu waku tu maulaulato lato ponao wau posalamu mao. Malali bauser ini.
1: Jo pak pujongo.
0: Pujangga
1: logo hutan
0: sih. Malali pemalali pujangga.
1: Iya.
0: Sang pujangga.
1: Iya. Itu. Hasil anu ini garis keturunan di Pak Mansur Dali.
0: Keturunan Pak Mansur Dali pek penerus. Betul. Kalau dulu kan di Pak Mansur Dali hobi bayi ini toh bakal kasih ini bagi ini pantun bagi ini. So ada di Pak Mursid dia pepeng dia pepe ini generasi penerus.
1: Wah metilom apa Pak Mustang itu ilmi itu. Iya. Menyangkut adat dan budaya itu kan itu mulai itu kan sudah unik sekarang kan sudah banyak orang melupakan itu makanya yang ingin menguasai itu yang ya tapi boleh hitung tangan orang yang menguasai yang begitu. Bapak dulu buat ya waktu 7 dia so usir kamari deng. Kalau pengarah acara ti di Pak Mustang ini, boleh yang kode dulu, yang kode. Wah kalau masih bicara, tunggu di mata langsung melotot. Woi,
0: sudah so cukup.
1: Woi, belum berhenti jo. Aja, adilah lu he mau alitas sudah di pengarah acara lamnya. Dia boleh pilih lama apa jo mengotak mula. Lalu petala jo yang mengotani botia. Apa yang dikehendaki yang diminta oleh para petani botia jo botia dalam maulah balo lo tamat dia jatan ma pengolah pengolah ati bomah rugi petala lo pabriki lo so somat dan lain-lain sebagainya so sisa ricat dan lain-lain sebagainya bomah ilo pun itu jo aku tuju boleh pilih lama apa mengontata mengolah tu do ma aku tu umai memutu ma aku tu do umai mau bubul lo hati-hati pakoni
0: hati-hati yang afani
1: indah bo ditopo amiati yang menghidupo
0: wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh, jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan, tahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk gunakan air secukupnya, hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik sahabat budaya, mau tato mau doa, kita sama-sama di Depu. Tapi sebelum dengan resep-resep, Inga mau berbagi info dulu di mana perayaan tradisi Walima di Desa Bongo di Kecamatan Batu Da Pantai itu berlangsung khidmat dan meriah. Dan juga dihadiri sama Bupati Gorontalo, Pak Sofian Puhi, bahkan menyampaikan apresiasinya atas komitmen dan konsistensi warga dalam menjaga warisan kearifan lokal yang mengukuhkan Desa Bongo itu sebagai destinasi wisata keagamaan unggulan di daerah. Jadi sahabat budaya, mungkin kita bisa cari ya resep membuat kolombeng itu seperti apa. Tapi kita mau ke lagu dulu dan tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, monggo tato monggo dula'a, kita lanjut lagi siang hari ini. Dienge coba cari resep kolombeng ya, kue kolombeng yang enak dan mudah dibikin di rumah. Sebenarnya bikin kolombeng itu kalau di siapa dulu, di ibu siapa itu ada bilang, "Boh gampang, yang penting mau babekeng ya." Jadi terang mau cari poli resep kolombeng. Resep kolombeng Manado ya. Kue bolu kering. Ini kalau Manado punya. Kalau Gorontalo punya juga sama, mungkin ini mirip-mirip ya. DP resep itu sahabat dia kalau terang bikin kue kolombeng, terang sediakan untuk 40 sampai 50 biji ya. Jadi terang sediakan tepung terigu itu ada sekitar 400 gram. Yang segitiga biru ya. Baru 310 gram gula pasir, baru DP telur 6 butir. Baru SP 1 sendok teh. DP baking powder 1 sendok teh juga. DP vanili secukupnya, DP vanili secukupnya. Baru minyak goreng atau margarin untuk mengoles cetakan. Dan sekarang sahabat budaya tinggal lanjut orang mau ke cara membuat kolombeng ya. Cara membuat kolombeng dia pertama itu sahabat budaya, kalau yang saya tahu skip. Jadi yang pertama tepung terigu dan baking powder itu diayak kemudian disisihkan, baru terang mixer telur, gula, SP sama vanili itu sampai berwarna putih atau sampai kaku ya. Sampai DP mixer so tidak boleh mengangkah. Bagi itu sahabat budaya, bagi itu sesuai anjuran. Tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit dan mixer dengan perlahan. Baru panaskan oven kurang lebih 200 Celsius ya. Baru kasih masuk adonan ke cetakan memakai sendok. Baru itu oven lagi selama kurang lebih 20 menit dengan tingkat kepanasan 150 Celsius sampai 200. Baru jangan lupa diputar sesekali agar tidak gosong ya. Oven sampai dengan dia berwarna kecoklatan dan sampai kemudian angkat dingin ya. Dan ini salah satu cara membuat kue kolombeng. Jadi cuma gampang sahabat budaya, DP ini cuma terigu, gula pasir, telur ayam, SP, baru baking powder, baru vanili, minyak goreng atau margarin. Jadi cuma itu DP bahan. Jadi tengah mau ajak ya Tata Rahmat terong babekeng ya. Terang paling mbak baking, baru paling kata tunda tahun ini, tahun depan paling terang mau baking ulang. Kayaknya ada tahun lalu tieng, ini ada mbak bilang mau baking, dia belum tahu baking. Pokoknya kan tiap baking tahun ini ingat waling mah lagi, tahun depan lagi, mau ulang lagi mau baking ulang. Oke sahabat budaya, mau datang buat tetap bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo, kita masih bersama di Depuhu.

Anda, Binte Bilhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Bilhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Bilhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Perempat dari Gorontalo, dan Tienga juga ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya malam ini. Pagi ini sahabat budaya, mau tato mengerjula ati, ngapain sudah mau pamit ya. Karena setelah ini ada tim Mahaya Rahma yang akan bersama sahabat budaya semuanya. Dan juga sebagai informasi untuk peserta yang sudah mendaftar di pemilihan Bintang Radio Indonesia, nantinya technical meeting itu akan dilaksanakan pada jam 13 atau jam 1 siang ya, itu melalui via Zoom. Jadi ditunggu untuk hadirannya karena kita akan absen untuk peserta yang sudah mendaftar. Terima kasih, dan akhirnya Tengah Fani pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

usia, moto,

0: Coba lihat sekeliling kita. Jagung yang tumbuh di lahan-lahan kering ini. Ikan yang diasap tangan-tangan sabar di pesisir. Sagela, dinde, semua bukan cuma soal rasa. Ini soal hidup. Gorontalo punya tanah yang keras, tapi punya orang-orang yang lebih keras untuk bertahan. Ketika harga pangan naik turun, ketika cuaca tak lagi bisa ditebak, siapa yang tetap berjualan di pasar setiap subuh? Siapa yang tetap menanam meski hasilnya tak menentu? Siapa yang mengolah jagung jadi tepung, ikan jadi abon, kelapa jadi minyak murni? Bukan perusahaan besar, bukan gudang-gudang raksasa, tapi UMKM, usaha kecil di kampung-kampung kita. Merekalah yang menjaga dapur tetap mengepul. Merekalah yang membuat rantai pangan Gorontalo tetap hidup dari kebun, ke pasar, ke meja makan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya urusan petani. Ini tugas kita bersama, membeli hasil lokal, mempercayai produk sendiri, dan berhenti bergantung sepenuhnya pada yang datang dari luar. Karena setiap kali kita memilih produk UMKM Gorontalo, kita sedang menjaga ketahanan pangan daerah kita sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari yang lokal. Gorontalo Mandiri Pangan dimulai dari kita. Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Ama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk edisi akhir bulan ya. Edisi Senin 31 Agustus 2026 di Nusantara Siang. Insyaallah mau bikin kelar sampai jam 2 siang nantinya. Berharap semua juga yang lagi mendengarkan program 1, program 4. Program 4 lagi pada sehat semua ya, bahagia semuanya, kaya raya. Pokoknya paling the best deh hari ini. Ya, sahabat budaya, alhamdulillah, insyaallah. Pokoknya mendoakan yang baik-baik gitu kan ya. Karena kata adalah doa. Amin. Oke, kita di request Nusantara saat ini, sahabat budaya, seperti biasa ya. Untuk request Nusantara, terutama buka dua line telepon. Untuk line telepon satunya di 0811-430-4040 itu bisa untuk di telepon sama WA ya. Yang satunya hanya khusus telepon saja di 0822-5996-8266. Dan list lagu untuk hari ini itu ada lagu dari Gorontalo. Gorontalo seperti biasa ada dua. Terus juga ada lagu Jawa, ada lagu Manado, ada lagu Maluku, ada lagu Aceh, ada lagu Minang. Oke, sahabat budaya, sama Riau, sahabat budaya. Sekali lagi lagu Gorontalo, Jawa, Manado, Maluku, Aceh, Minang, sama Riau. Oke, kita buka line teleponnya, silakan. Jangan lupa kata kuncinya ya, sahabat budaya. Oke, kita ke 822 dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sayang.
3: Salam budaya Lulandalo.
2: Iya, Inka. Sahabat budaya Lulandalo. Semakan. Ala Uti, kenapa Uti sih kak? Belum siang itu Inka, Uti masih pagi. Maksudnya?
3: Kita masih sehat ya, insyaallah.
2: Amin, oh sama-sama. Amin, amin. Doa yang sama ya. Sayangku. Lagu yang mana sayang?
3: Lagu Manado itu apa itu?
2: Manado. Ini di Manado ini bikin jahat. Bukan dia bilang aku bikin jahat. Tak gantung pusa.
3: Tak gantung apa? Tak gantung pusa.
2: Iya. Ini jo, ini bukan ada yang Forgana, Michelle Avellino Azek.
3: Itu jawab kita sama
2: jo. Oke sayangku cinta, silakan.
3: Jangan tak gantung pun.
2: Iya uti.
3: Kamu masih telepon. Kirim salam jo buat sama yang lagi beraktivitas. Insyaallah sehat-sehat.
2: Amin amin ya Allah, amin amin ya Robbuna, amin.
3: Buat seluruh fans jo tanpa terkecuali, insyaallah kita untuk kamu. Terima
2: oke,
3: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Inka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka. Halo.
4: Halo.
2: Iya.
4: Selamat Nusantara, Ama. Selamat siang.
2: Halo sayang. Ayu, Maluku, ya.
4: Iya.
2: Maluku Utara, Ayu ya. Kenapa sayang?
4: Maluku Utara di Maluku Tengah.
2: Oh Maluku Tengah. Oke sorry.
4: Ya, iya. Gimana di Gorontalo panas?
2: Kan? Oh, dingin sekali sayang, dingin.
4: Oh, berarti makanya dalam AC
2: apa ya? Iya iya, karena saya ada di ruang ber AC.
4: Di luar panas.
2: Di luar panas.
4: Iya.
2: Ayo silakan lagunya sayang. Lagunya ada lagu.
4: Kita mau lagu Aceh juga.
2: Oh Aceh, oke sayang. Oke silakan.
4: Iya, Aceh kampung judul apa itu kakak?
2: Asai Nangro.
4: Asai Nangro, yang kata tahu Nangro aja.
2: Oke.
4: kesehatan Mama, Saka. Oke. Sampai dia baru masuk perdana.
2: Terus yang mana? Inka sayang.
4: Iya, buat Inka. Terus buat yang biasa masuk-masuk tuh, yang kita salam sapa para orang semua juga. Selamat siang para orang semua, ada Mama Saka, selamat Mama Saka.
2: Oke, betul, lagi waktunya memasak.
4: Iya, ini waktunya memasak nih, kalau datang habis memasak. Oke, Pak Ros, selamat ada di kantor. Selamat dengar kita semuanya. Mudah-mudahan selamat sehat bagi kita semua. Korka kawai dan ke Tata Ama, selamat siang. Assalamualaikum dan selamat siang.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ayu di Maluku Tengah. Sehat selalu Ayu ya, dilancarkan urusannya semuanya. Di belakangnya Ayu, sahabat budaya. Silakan 811 sama 822. Iya, halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
2: Halo sayang.
5: Halo sayang cinta.
2: Halo juga. Salam Kolombeng. Salam Kolombeng. Oke, Bu Nelly, mau lagu yang mana? Ada lagunya yang direquest sama si Ayu dari Maluku Tengah, juga ada dari Inka Manado.
5: Ikutan di dua lagu itu ya.
2: Oke, silakan.
5: Ini salam buat Ayu Irmila untuk salam kenal ada Pak Asri, Inka, Pak Pak Udin, Pak Kaniko, ada Ibu Lin, ada Rifanto, ada Ibu Lian di sana, Kano Ulupan, sama semua aja tanpa terkecuali. Sama sehat-sehat, kalau bisa Mbak Dilin,
2: amin.
5: Paling spesial kedua buat anakku yang sementara OTW ke kota, insya Allah di perjalanan.
2: Amin ya rabbal alamin.
5: Amin. Paling spesial terakhir buat aku amatku sayang cinta. Insya Allah sehat selalu.
2: Amin.
5: Semoga bahagia.
2: Amin.
5: Diberikan panjang umur sehat selalu. Insya Allah dilindungi Allah SWT.
2: Amin.
5: Semoga amatku sayang cinta. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Bu Nelly sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bu Nelly, silakan sahabat budaya. Satu penelpon lagi. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa di mana sayang?
6: Lian di Potanga.
2: Ibu Lian di Potanga. Hai, Ibu Lian. Insyaallah sehat Ibu Lian ya.
6: Insyaallah sehat selalu.
2: Amin. Ibu Lian sayang, ini lagunya ada lagu Manado sama lagu Aceh. Oh, oke sayang, baik. Silakan.
6: Ngirim salam buat Ibu Nelly, buat Pak Asri, buat Rifanto, buat Ibu Lian di Gualemo.
2: Dapat salam kenal dari Ibu Ayu di Maluku Tengah loh.
6: Buat Ibu Ayu juga. Buat tamu-tamu wajo tanpa terkecuali. Kesian buat Tata Ama,
2: ya.
6: Selalu sama keluarga.
2: Amin.
6: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Ibu Lian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bergabung sebentar, kita di sesi masuk sesi kedua ya. Tapi kita ke lagu dulu untuk sesi pertamanya.

0: Coba lihat sekeliling kita. Jagung yang tumbuh di lahan-lahan kering ini. Ikan yang diasap tangan-tangan sabar di pesisir. Sagela, dinde, semua bukan cuma soal rasa. Ini soal hidup. Gorontalo punya tanah yang keras, tapi punya orang-orang yang lebih keras untuk bertahan. Ketika harga pangan naik turun, ketika cuaca tak lagi bisa ditebak, siapa yang tetap berjualan di pasar setiap subuh? Siapa yang tetap menanam meski hasilnya tak menentu? Siapa yang mengolah jagung jadi tepung, ikan jadi abon, kelapa jadi minyak murni? Bukan perusahaan besar, bukan gudang-gudang raksasa, tapi UMKM, usaha kecil di kampung-kampung kita. Merekalah yang menjaga dapur tetap mengepul. Merekalah yang membuat rantai pangan Gorontalo tetap hidup dari kebun, ke pasar, ke meja makan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya urusan petani. Ini tugas kita bersama, membeli hasil lokal, mempercayai produk sendiri, dan berhenti bergantung sepenuhnya pada yang datang dari luar. Karena setiap kali kita memilih produk UMKM Gorontalo, kita sedang menjaga ketahanan pangan daerah kita sendiri. Pangan yang kuat dimulai dari yang lokal. Gorontalo Mandiri Pangan dimulai dari kita.
1: Bro, coba lihat, ternyata masih ada anak-anak di Gorontalo yang putus sekolah,
2: Iyo, padahal sekarang apa-apa, torang harus butuh skill.
1: Nah itu, sekolah berhenti, skill minim, ujung-ujungnya susah mau dapat kerja yang layak.
2: Kalau sebegitu, penghasilan pas-pasan, kemiskinan terus berulang.
1: Padahal, kalau anak-anak lanjut sekolah, kesempatan buat mengubah hidup jadi lebih besar.
2: Setuju, pendidikan itu investasi masa depan, bukan cuma soal ijazah.
1: Jangan biarkan anak putus sekolah karena alasan ekonomi atau lingkungan. Ayo, torang jaga torang pegenerasi. Sekolah lanjut, masa depan kuat.

0: Iya, sahabat budaya, masuk untuk sesi kedua. Kita di sesi kedua, seperti biasa, buka line telepon sama request lagu ya. Yang ingin mau request lagu silakan kita buka di line telepon 0811 sama 0825 ini masih ada lagu yang tersisa loh, sahabat budaya. Masih ada lagu Gorontalo, lagu Riau, terus lagu Minahasa. Oh, Rahma, salah ya, itu untuk sesi berikut. Maaf sahabat budaya, masih ada lagu Gorontalo, lagu Jawa, terus lagu Maluku, lagu Minang, sama lagu Riau gitu. Ya Allah. Kita kalian telepon dulu sahabat budaya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alah, so ada dia sayang. Halo ha.
1: Halo. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, insyaallah doakan ya. Insyaallah sama sehat, sama bahagia, sama banyak yang sayang, kaya raya, makin baik. Amin. Doa yang sama untuk nenek sekeluarga ya, untuk nenek sekeluarga semua juga. Amin ya Robuna.
1: Insyaallah.
0: Amin.
1: Nanti si nenek dapat dengar sama minta-minta itu ada banyak-banyak.
0: Baru insyaallah bisa bersedekah lebih banyak lagi. Amin.
1: Semoga selalu sehat dan selalu.
0: Amin ya Robuna. Oke, nenek sayangku cinta, mau lagu yang mana?
1: Lagu Gorontalo itu judulnya apa tuh?
0: Dilapotitua, terus Beledupi, Moambua, sama Hulondalo, Pilotutua.
1: Itu tidak Dilapotitua sama lah. Dilapotitua itu tidak baik itu
0: kata. Oh, Dilapotitua. Iya.
1: Dilapotitua itu jangan saling menjatuhkan
0: kata. Oh, jangan saling menjatuhkan jangan kotbaku sambung mulu begitu.
1: Termasuk itu tuh kalau itu termasuk.
0: Oh, sawa.
1: Fitnah orang.
0: Nah, uzubillah
1: misalik. Nah, kepentingan pribadi baru kita memfitnah orang, menyambung-nyambung namanya itu mutitiwa.
0: Nah, uzubillah dijauhkan.
1: Insyaallah.
0: Amin.
1: Kita selalu harus menghindari hal-hal yang seperti
0: itu. Iya, betul. Okay, karena kita orang kalau mau kasih jahat orang, kita orang juga orang mau kasih jahat pasti. Iya kan?
1: Iya. Harus begitu kan? Manusia itu hanya dua tetapan. Hanya diberikan dan yang memberi.
0: Iya, betul.
1: Hanya itu saja.
0: Siapa yang memberi, dia juga.
1: Ya, pasti diberikan.
0: Iya.
1: Walaupun tidak orang yang kita beri
0: ya,
1: yang
0: memberikan. Iya, betul.
1: Ini Mama Mali Ustazah macam timunnya di kita orang ini. Gue bakal pas lagi ini.
0: Ibunya di Somba Petopolit.
1: Ini pembahasan ustadz maupun saja begini. So kayak ibu Neri tadi.
0: Nggak, iya mau lagu.
1: Nenek mau kirim salam.
0: Kirim salam ya.
1: Yang tak tahu tetangga sama rekamar kata Neri. Kata Neri Maret nenek bagi duit tuh. Kirim salam buat di. Ima iya yang dibuat di sana ya, sehat buat diri Panto. Diri Panto insya tidak dapat dengar dia punya suara ini.
0: Polodula hepoli dia.
1: Kalau itu nggak ada polodula hati abis berarti kau buat.
0: Nanti kau ada sanang deh hati war dia betel
1: Panto. Ibu Nelly tadi ya. Insya Allah sehat-sehat selalu sama keluarga. Baru siapa lagi tuh Ibu Ayu
0: Ibu Ayu di Maluku Tengah.
1: Maluku Tengah ya, selang-selang Ibu Ayu dari Pat Nenem.
0: Iya, Ti, siapa dulu Ti?

0: Oma unyu-unyu oleh ini Ati ternyata masih sakit Ati masih ada obat terapi-terapi.
1: Insya Allah, Tio Ma unyu-unyu atau Tio Ma Suci ini insya Allah cepat sembuh.
0: Amin.
1: Dan selagi diberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang,
0: amin, ya
1: dan selalu dimudahkan dalam segala urusan.
0: Amin, amin, amin, amin. Kita semuanya juga,
1: oh,
0: amin.
1: Siapa lagi yang masuk pagi?
0: Ada Ti Inka, ada si Ibu Nelly, ada Ti Ibu Lian.
1: Eh, buat Ti Ibu Lian itu aja, Ti Aman ini gimana di Pitolo Dasan, eh?
0: Iya,
1: sayang selalu on-mon daripada nenekmu. Salah sehat.
0: Oke.
1: Dan terakhir buat bestri nenek ya. Terus nenek cabut nenek tinggal hati Bang One. Saya kasih Bang One ya. Minta doa selalu no. Supaya sekarang tetap sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang ke penelpon kedua. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Iya, Ibu Rosin silakan. Iya. Ups. Lagunya lagu yang mana sayang?
2: Lagu Bele Dupi.
0: Hah? Bele Dupi. Iya, boleh. Oke, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Kirim salam buat Tanoo, buat Matio, buat keluarga ada di Lonyohu, Kak Eru bersama Ayahanda, buat Ayahanda yang ada di Wonggahu, yang ada di Binajaya juga, sama-sama aja tanpa terkecuali. Yang paling spesial buat Tetarama yang baik hati.
0: Amin.
2: Insyaallah sesuai bersama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin.
2: Tetarama.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Roschin.

0: Halo. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana, sayang? Halo, ini bos suara yang orang di belakang yang sudah pada yang ada yang bat telepon tidak ada di pesuara. Halo.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Kata Ama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya, siapa ini?
1: Astagfirullah. Lagu ikutan.
0: Oh, Tita Nou. Iya, Tita Nou ikutan sayang.
1: Oh, ikutan. Oh, dikirim salam buat Tita Sita.
0: Iya.
1: Ibu Neli, Ibu Rosi. Pokoknya seluruh bensin ini tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Kita sama sekeluarga, insya Allah sudah selalu amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tita Nou. Silakan sahabat video. Ama mau ke WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya luhulolan hulonda. Halo Tatama, halo juga dari Oma Safik di Molombulahe. Milih lagu Jawa. Oke, Oma sayang. Kirim buat Ibu Lin Mahmud, Ibu Elis Matahari di Paris ya. Spesial buat anak-anak yang tersayang, terakhir buat Tata Ama sekeluarga, semoga sehat selalu. Makasih. Oke, terima kasih. Di belakangnya siapa tadi? Oke, di belakangnya Tanou masih ada. Kalau gitu sama lagu aja dulu ya. Untuk penelpon selanjutnya bisa masuk di sesi kedua. Kita masih ada lagu nih. Inka Kristina di Lapot Titi Uwa, terus sama Beledupi dari Hasbullah Ishak.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri digagakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: dia dibilang nanti mau telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Nih, kita ini bingung.
5: Kenapa gak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
5: Tidak tahu, weh. Kita bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya masuk. Ini kita udah jam berapa ya? Udah jam 10 lebih 59 menit. Artinya untuk apa namanya? Request Nusantara mencukupkan ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan yang sudah masuk di WA. Tapi sebentar, saya mau ke WA sekali lagi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mayaku sayang. Iya sayang. Salam budaya luhulun dalo. Mau lagu Gorontalo. Udah tadi Oma aman ganti ya. Kirim buat semuanya fans perempat, buat cucuku Suci yang lagi berulang tahun hari ini, Masya Allah yang ke-17 ya. Sehat selalu sayangku, amin, amin, amin. Sehat selalu buat Suci ya. Dimudahkan semuanya untuk kesembuhannya Oma juga. Spesial buat Maya sayang, odu olo. Terima kasih Oma. Dan sekali lagi sahabat budaya mencukupkan untuk request Nusantara di hari ini sahabat budaya. Untuk lagu yang terakhir ini

Oke, lagu terakhirnya ada Selayang Pandang ya, sahabat budaya, spesial juga buat Oma Suci atau Oma Unyu-Unyu sayang ya. Sehat selalu Oma Suci. Oke, dan sahabat budaya, kita akan berlanjut kembali untuk sahabat budaya semuanya masih juga dengan Din Nusantara Siang sampai jam 2 siang nantinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulun dalo. Botia polima bandar-bandarlo habali lo hulun dalo. Habali uhiwalia me tolipundo botia. Tehas din Daniel watia ta mupotunggulolo iya. Mengutlawa mengutato, udonggo wade-wade to polo dulahe tolipundo hulon dalo butia, debo ma ilo rasawa lo mengutani. Ode lo tobua lemo, mudata mengutani ilo lude lo binde. Ilang ini lo taluhu uma hetalua lo mengutani buti, tidio podila ohu ila lo irihasi. Tunggu lo hasil lo binde dila oali dio. Ita ua lo tim kerja penyolo pertanian to bua lemo eni masruro lo otanggulai. To polo dula hebeti otutu ma lo hengu-hengu lo mao. Tunggu lo ta lo lude lo binde dila oali lo hasili. Dabo wanuta to pangimba debo dongko mo otuli. Sabut donggo hemo otapu taluhu londo irihasi. Eleponu donggo wade-wade to polo dula heodie mengotani lo pangimba donggo harapani u mengotolo.
1: Dulohupa. Dulohupa berarti musyawarah. Sebaik-baik seorang pemimpin, secerdas-cerdas idenya, belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Apalagi kaitannya dengan tugas-tugas kenegaraan. Pada masa Raja Eato, Dulohupa merupakan pekerjaan wajib di Bandayo Poboide, Dewan Persidangan Adat, yang harus dihadiri oleh seluruh anggota, baik dari kalangan Bua Tulo Bupato, Eksekutif, Bua Tulo Bala, Militer, dan Bua Tulo Syara'ah, Yudikatif, dan Legislatif. Dalam Dulohupa, tidak dikenal voting, apalagi istilah setengah plus satu. Musyawarah dilakukan harus melahirkan mufakat, di mana keputusan diambil menjadi pegangan bagi semua orang.
0: Odu olo ito longgo lamiati atau habali ubah bahasa lo hulondalo. Mongo tani lo binde uau pamalenda musima hua paduli to u odunga lo polo dulahe. Donggo wade-wade to polo dulahe odie motata lawa mao dila oalia lo u mengatanga binde. Boli ele pono binde butima lolipilo dabo wanu dila mo otaputaluhu dila oalia lo u mengatango. I akademisi lo pertanian to UNG Profesor Iqbal Bahua lo otanggulai musi hua mo pobolua taluhu pupuk wau u po obiresi lio puputo alihu bide wau puputo dila mohe hua lo taluhu. Talu-talu wanu bolo odunga lo polo dulahe musima watu-watu wolo umo osala mati pilo mulo. Wau odeta hipopowalia lo hulau lo binde, mo powali mai hulau u mo tahangi to polo dulahe. Wolo uma mo pohuna u tanggulalio pupuk organik. Ode mongotani pohilelio u mo sasabaria po to polo dulahe boti. Wau utie dilama o mo opuntuhe hilawo to u molude.
2: Tahuda lomongo panggola. Wano ito helumo, bolihu idu motimbungo.
3: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulon talo. Owoluolo desil to data tunggal sosial ekonomi nasional mialo DTSEN nonggomo data ta hindu-hindua. Uma pilo pasambe olio ode pamalenda. Uau tahi hulo ato bandayo pobo ide. Iwa kilindo to bandayo pobo ide poropinsi Kristina Muhammad Udoki lo otanggulai. Ma poongo lo ulo lahe ode kakambung walo. Modata tama lo huhu ngotai. Didulo poong buta sikola lo wala iyo. Sabu didulo otapu beasiswa. Odito olo tama janda dila okalaja wau dila otila pulo le masoto desil dalapa. Uti buti de dila tan dua lo desil. Dabo dila ganapu wau dila mopatatu tolo tula den iyo. Pohilelio ode pamalenda uhu apa duli to uolo uhe moali. Wau, lo laita ima ima to tolo tu la de lo de te S-E-N boti. Alihu, wolo upo mandulo pamalenda boti, tuhata odeta pila tuju.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Boli mo piyohu, dipohu apo oyohu, dahalo tontulenga lo yohu. Boli mo piyohu lo, dipohu apo dudulo, tola lioma o minggu-minggu lo.
2: Sekalipun baik, jangan langsung terpesona. Jangan-jangan hanya pergulatan lidah. Sekalipun sebaik, jangan langsung terperdaya. Ditinggalkan dengan mata melotot. Artinya, fikir dan amatilah segala sesuatu dengan baik.
0: Odu olo, itu donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Wakili li wali kota Indra Gobel ma ilei odu ola po'o-po'o data ode ASN ta mamu pansiun. Uma lo kalaja ti otutua to ulo maya la iati. Uti-beti ilo tanggula mei liwa wali to ulo dulu hupa ulo ta mamu pansiun to taunu beti. Pilo hutulio to bandayo loila dia rudis wali kota. Itiwa wali Indra Gobel lo otanggulai. Pensiun beti de dilama pulita to umo tolo lipu. Nabo longko pohilea lio pohuhama to umo pona olo program lo pamalenda. Walo ilimi uma lo to duo ngohilaya o ulo wali ASN musi ma wa miola mialo popo wali siola o de ASN ta donggo kalakalaja. Alihu malimo ea wa umo ulindapo to umo mayala iati. Boile lio o de ta ma mo pensiun ta tapu mo dahati langgulo. Wau mai mo po ota wolo uma lo wali program lo pamalenda.
2: Lumadu lo mongo panggola.
4: Bo ode lo wamila bungolo.
5: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengertian.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. To tahu nubeti, mo pula wolomo o tanggula lio jaringan irigasi air tanah mealojian u bangulo lio to pohuato. Mongotani to buntulia waw to duhiada'a malo susa umo otaputaluhu. Sabu irihasi to taluluyunu ma polu-polu lowelu o wawpuo. I ilo tanggula mei di gubernur Gusnar Ismail modelu a puo wawelu a buti muhani. Dabo kalajalo muhuhewo boli mga onggo silamango. Wau mongotani ma palalulo taluhu. O wuluolo jiat buti mai mojamini o wuluolo taluhu to pangi-pangimbalo. To u duluolo ilandala bundulia wawduhiada'a. To utuau lo jaringan buti, mai mo otolohe taluhu ode pangimba, mo pulu sambe lo umo pula dulu lo hektare. Mo pula wolo mo jiat buti, dipomambo mo potolohu taluhu ode ngolihu apingo lo hektare. Tabo, pamalenda provinsi, ma mo ngosulu ode pusat. Limo lo pulu tambati lo jiat. Alihu mongotani to duhia da'a waw bundulia didutasi buola lo taluhu.
2: Lumadu lo mongo panggola.
6: Bo odeloti amopa.
4: Seperti lebah berumah rendah, artinya mudah tersinggung.
0: Mongo dula awah mongo tato, kanu bo odimola uma pilopo sambe umai lamia tiato hianga botia insya Allah poli de moduduga ya to hianga peenda main. Mali botia, ju, tanong maila pato. Udila mo ba tato? Maapu o de mongo tato. Utilala to bahasa bo lo po niala potunua potuhata. Wa utilala to lo iya, ende bo lo potunua lo mei amia tia. Wa tia te haslin Daniel, bo lo mei odu ola po opo o data. Na bo ando to di pemahindu amia tia tata pumopo elamai u lolaita isi isiani uau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo udongko wade wade to polo dulahe odie inde bo oditopo wa tia mahindu upo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Iya, sahabat budaya, tampilan dari Dian dengan Di Duluo Tamotoli Anguu. Wayuh, na'udzubillah. Pas judul lagunya aja gitu ya, nggak terjadi sama kitanya, sahabat budaya. Oke. Dijauhkan ya. Pokoknya banyak yang menyayangi kita semua, sahabat budaya. Ya, updatean informasi untuk saat ini, sahabat budaya. Ternyata pramuka itu berperan menjaga budaya lokal di era modernisasi, sahabat budaya. Jadi nih, sahabat budaya, Bupati Gorontalo sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Mabicap Gerakan Pramuka Kabupaten Gorontalo, Sofian Pohi, menegaskan gerakan pramuka itu memiliki peran penting dalam menjaga budaya lokal di tengah arus modernisasi. Jadi penegasannya disampaikan saat menutup perkemahan Bakti Saka Widya Budaya Bakti SWBB tingkat cabang Kabupaten Gorontalo tahun 2026 di bumi perkemahan Bongo Hulawa, Kecamatan Imboto. Jadi kegiatan yang berlangsung selama 5 hari tersebut, sahabat budaya, diikuti ratusan anggota pramuka dari berbagai gugus depan atau gudep dan satuan karya sekabupaten Gorontalo. Berakhirnya perkemahan, kata Sofian, tidak boleh menjadi akhir dari semangat dan nilai-nilai yang diperoleh peserta selama mengikuti kegiatan, sahabat budaya. Dan pengalaman selama 5 hari itu diharapkan dapat juga menjadi bekal yang dibawa kembali ke gugus depan masing-masing ya. Ya, juga mengapresiasi kualitas pelaksanaan perkemahan yang dinilainya telah memenuhi standar nasional. Dan Sofian

Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tarianbaru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: El Nino kembali diprediksi terjadi pada tahun 2026 dan berpotensi memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia. Fenomena ini merupakan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang menyebabkan berkurangnya pembentukan awan di wilayah Indonesia. Dampaknya, musim kemarau diperkirakan menjadi lebih panjang. Dengan curah hujan yang menurun dan suhu udara yang lebih panas dari biasanya, kondisi ini dapat memicu kekeringan, gangguan pada pertanian, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga memperkirakan peluang kemunculan El Nino pada 2026 berada di kisaran lemah hingga moderat dengan cuaca musim kemarau terjadi sekitar Agustus. Karena itu, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan, terutama dalam menjaga ketersediaan air dan kesehatan di tengah cuaca yang lebih kering dan panas.
1: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan salat fajar, dan diketahui ketika Rasulullah sedang salat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat, dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman,

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Quran, Surah Al-Jin ayat 1, yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam

Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: FM 95,1 MHz.

0: Oke, coba nilai sendiri sahabat budaya, budaya ya dari Diana Malalek hadir menemani siang kita saat ini sahabat budaya. Semoga juga yang saat ini masih dengan pekerjaannya sahabat budaya tetap semangat menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa untuk makan ya, istirahat minum juga sahabat budaya ya. Jangan nanti so marontak itu kampung tengah baru mau ingat makan. No. Ini saatnya kita untuk istirahat siang, untuk makan siang, sahabat budaya. Karena kita makan siang pun itu akan menambah energi, sahabat budaya, untuk kita bisa beraktivitas kembali ya setelah kita waktu istirahat siang berlalu. Oke, sahabat budaya, untuk update informasi di siang hari ini untuk sahabat budaya yang masih terus juga bersama program 4 Gorontalo, Tata Rama akan berikan selepas yang melewat berikut ini dan tetaplah bersama program 4 Gorontalo.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: RRI Gorontalo. Pro 4, Suara Budaya Gorontalo.
1: Oke, sahabat budaya, sekali lagi selamat siang. Insya Allah semuanya dalam keadaan yang bahagia, sahabat budaya ya. Yang lagi sibuk bekerja, sekali juga semoga tetap semangat ya. Kalau dia mulai capek, baiknya juga istirahat siang. Karena memang ini udah waktunya kita untuk istirahat siang gitu ya. Istirahat sebentar aja gitu, sahabat budaya. Walaupun pekerjaannya lagi pada numpuk semua ya. Tarik nafas sebentar lalu lanjutkan lagi, semangat lagi. Pokoknya nggak harus apa ya, tidak harus kuat setiap saat gitu. Yang penting hari ini kita sudah berusaha dan pastinya tetap bersyukur. Dan semoga sampai sore nanti semua urusan semua kita lancar. Oke, update informasi untuk saat ini sahabat budaya, sebanyak 8 peserta itu mengikuti computer assisted test atau chat sahabat budaya seleksi petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH kesehatan kloter dan non kloter di UPT BKN Gorontalo pada Senin hari ini 31 Agustus 2026. Dan seleksi ini sahabat budaya juga merupakan tahapan lanjutan bagi peserta yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Jadi pelaksanaan chat ini menjadi bagian penting untuk menentukan calon petugas yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Dan dari 10 peserta yang lolos seleksi administrasi, hanya 8 orang yang hadir mengikuti ujian. Nah, 2 peserta dari formasi dokter PPIH kesehatan non-kloter tidak hadir dalam pelaksanaan chat. Peserta yang mengikuti seleksi terdiri dari 3 perawat dan 3 dokter untuk formasi PPIH kesehatan kloter. Dan selain itu terdapat 3 dokter untuk formasi PPIH kesehatan non-kloter serta 1 peserta untuk formasi tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Nah, Kepala Kanwil Kemenhas Provinsi Gorontalo Mansur Basir mengatakan peserta yang telah sampai pada tahapan chat itu merupakan juga mereka yang sebelumnya telah melewati proses seleksi administrasi yang cukup ketat, sahabat budaya. Dan juga Mansur menegaskan proses seleksi dilakukan secara transparan dengan mengedepankan kompetensi. Ia meminta peserta tidak khawatir karena pelaksanaan chat kali ini melibatkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai instansi independen. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Sopi pagi ini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
5: Weh, tidak boleh begitu. Pasti biasa ke sana saja. So, di sini orang pecara berlatih beribadah.
4: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
5: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu olah ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
4: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu olah ibadah?
5: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
4: Iyoe, betul itu Am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
5: Gasken.
6: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
7: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Kecil terpisah atau tak pisah, sahabat budaya hadir di siang hari ini menemani sahabat budaya yang saat ini sudah kembali dengan aktivitasnya kembali setelah kita tadi lagi pada menikmati istirahat siangnya ya. Oke, tepat jam 1 nih sahabat budaya. Oh, bukan jam tepat jam 1. Jam 1 lebih 3 menit. Oke, udah lewat berarti ya. Iya, ternyata nih sahabat budaya BGN RI terus menggenjot gitu pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Jadi ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026 ya sahabat budaya. Dan Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG saat ini telah berada pada kondisi siap beroperasi. Dan dapur SPPG tersebut menjadi juga tahap awal perluasan program ke wilayah 3T Pondok Pesantren serta sejumlah daerah di luar Jawa. Nah, Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Dan kawasan 3T ini menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Di sisi lain, BGN masih memiliki sekitar 13.000 ya dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi. Namun seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasinya. Untuk informasi selengkapnya sahabat budaya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: dokter ti mau usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan tidak mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tu mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino'u bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan. Karena

Coba lihat sekeliling kita. Jagung yang tumbuh di lahan-lahan kering ini. Ikan yang diasap tangan-tangan sabar di pesisir. Sagela, dinde, semua bukan cuma soal rasa. Ini soal hidup. Gorontalo punya tanah yang keras, tapi punya orang-orang yang lebih keras untuk bertahan. Ketika harga pangan naik turun, ketika cuaca tak lagi bisa ditebak, siapa yang tetap berjualan di pasar setiap subuh? Siapa yang tetap menanam meski hasilnya tak menentu? Siapa yang mengolah jagung jadi tepung, ikan jadi abon, kelapa jadi minyak murni? Bukan perusahaan besar, bukan gudang-gudang raksasa, tapi UMKM, usaha kecil di kampung-kampung kita. Merekalah yang menjaga dapur tetap mengepul. Merekalah yang membuat rantai pangan Gorontalo tetap hidup, dari kebun, ke pasar, ke meja makan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya urusan petani. Ini tugas kita bersama, membeli hasil lokal, mempercayai produk sendiri, dan berhenti bergantung sepenuhnya pada yang datang dari luar. Karena setiap kali kita membeli produk UMKM Gorontalo, kita sedang menjaga ketahanan pangan daerah kita sendiri. Pangan yang kuat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan

0: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, tidak terasa sejam 1 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih terus menemani sahabat budaya lewat Nusantara Siang. Dan saat ini sahabat budaya, saya masih dengan update informasi juga, yaitu seputar spill masa kecil Bahlil ya, yang diangkat jadi serial animasi viral. Jadi sahabat budaya, kisah masa kecil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia itu diangkat menjadi serial animasi Melangkah dari Timur. Jadi serial yang dapat disaksikan gratis via YouTube itu sudah ditonton 743 ribu kali pada episode pertamanya. Jadi karya yang digarap oleh Studio Patopo Animation Bandung tersebut tayang resmi pada Rabu 25 Agustus 2026 ya. Dan alur cerita dikemas secara menarik dalam 8 episode untuk memperkenalkan potensi kehidupan anak-anak dari Indonesia Timur. Nah, karakter utama bernama Baha ini, sahabat budaya, digambarkan berjuang mengejar pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas ya, di tengah keterbatasannya. Dan peluncuran karya ini, sahabat budaya, diproyeksikan dapat menginspirasi generasi muda melalui visualisasi perjuangan hidup tokoh nasional. Chief Executive Officer Patopo Animation Bandung itu memprakarsai proyek animasi lokal tersebut sebagai kejutan khusus bagi Bahlil. Jadi keterangan pers terkait pencapaian jumlah penonton serial independen ini dirilis secara resmi pada Senin 31 Agustus 2026 ya. Dan laporan rilis juga menegaskan bahwa seluruh proses pengerjaan proyek animasi berlangsung tanpa sepengetahuan pejabat yang bersangkutan. Dan pengemasan cerita rakyat Indonesia Timur ini disajikan secara transparan, sahabat budaya, agar mudah juga diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan sahabat budaya, Melangkah dari Timur ini, ya, serial ini, sahabat budaya, menjadi karya animasi lokal pionir yang berhasil mengangkat rekam jejak tokoh nasional. Dan kehadiran serial ini juga sekaligus memperkuat ruang topik publik digital, sahabat budaya, bagi promosi karya kreatif produksi animator dalam negeri. Untuk informasi selengkapnya seputar berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk-pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe dadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya. Itu melambangkan dengan warna kuning, itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Iya, sahabat budaya, 54 menit melintas dari jam 1 siang saat ini di studio kami. Artinya Tata Rama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bersama kami dari subuh tadi sampai sekarang masih setia dengan program 4. Mohon maaf atas kurang-kurangnya dan Ama mau pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, selamat menikmati siang Anda.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya tenun ikat bunia berkembang dalam kehidupan masyarakat di Timur Tengah Utara dan pembuatan kain melalui proses pengikatan benang sebelum dilakukan pewarnaan dan penenunan. Motif yang dihasilkan memiliki pola khas yang memperlihatkan identitas budaya masyarakat Timur. Pengerjaan kain membutuhkan ketelitian serta keterampilan yang diwariskan antar generasi. Kain tenun digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun berbagai kegiatan adat. Tradisi ini turut menjaga keberlangsungan pengetahuan tekstil tradisional Nusa Tenggara Timur. Sahabat budaya, serentahun menjadi tradisi masyarakat Sunda yang berkaitan dengan ungkapan syukur atas hasil pertanian. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat dalam berbagai bentuk rangkaian kegiatan adat. Tradisi ini terus dilaksanakan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Kuningan. Berita selanjutnya, wayang suket dibuat menggunakan bahan utama berupa rumput atau jerami yang dianyam dan dibentuk menyerupai tokoh wayang. Bentuknya sederhana namun proses pembuatannya membutuhkan keterampilan tangan. Wayang ini dapat digunakan sebagai media permainan maupun pertunjukan sederhana. Kehadiran berkaitan dengan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan alam di lingkungan sekitar. Tradisi tersebut menjadi bagian dari bagian kekayaan budaya masyarakat Jawa Tengah. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program M4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang teh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cimandun pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, okay. Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya betul.
2: Oke, okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya, oke siap Puan Jiah. Oke Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya aja hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, iya. Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, yeah. Siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik. Kebetulan sekali ya, Datuk, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Datuk Sri. Gitu.
3: Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya, ya. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan tersebut 7 baris gitu, bayangkan gitu. Sementara di sisi lain, kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, itu kita tak bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, ya, itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
3: Mm.
4: Ya. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu, dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini sudah memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, tapi itu soal biasa, kutunya. Sebab gini, kenapa kita Melayu ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
3: Mm.
4: Jadi, itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini, jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
3: Mm-hmm.
4: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu, itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka menurut itu. Nah, sekarang pertama, gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingat, Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu.
3: Mm-hmm.
4: Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak.
3: Mm-hmm.
4: Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang teramat. Nah, satu saat 1511, mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
3: Mm-hmm.
4: Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi gini, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud, setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau. Eh. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguatkan itu ke Kampar. Gitu. Dan Riau gitu ya. Nah, ini. Ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasingha II, yang dipimpin oleh Narasingha II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang. Waktu itu. Portugis kalah. Tetapi, kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan, sementara penjajah itu, Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar, jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri.
3: Oh,
4: maka, Narasingha II mundur, dia balik lagi dia kinerjiri. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis, yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
3: Nah. Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya di nasional ya, di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Nah, kemudian kemudian itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional orang yang petugas itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut kita tidak menuduh itu salah bukan, tapi itu kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional. Saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau. Sejarah nasional dari Jawa Barat. Sehingga dari daerah muncul banyak buku. Kita ini bangsa yang besar dan luas sekali tentu banyak. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya sebelah orang-orang kalau catatan kita perang patriotisme ini kepada abad ke-19 banyak. Nah, di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara. Itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah, kemudian pada kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Musai. Ingat, Tuan Kota Musai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun. Berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat. Kemudian juga dia masuk daerah yang namakan Sumatera Utara. Malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah, terakhir ini saya itu Tuan Kota Musai. Perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kuima Tembusa, Tuan Kuima Tembusa kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat, apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum. Justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak. Dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang disebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertempur. Contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti dengar pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit, dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan, itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masuk hukum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa bahasa Riau itu, Melayu Riau itu, dan pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicara sekarang, kalau sekarang bicara internasional sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau tahu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu Kerajaan Sriwijaya Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan, dan alhamdulillah RRI memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara-bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan republik ini, tetapi republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu maksud
3: Ahmad. Berarti Datuk Sari memang provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu. Itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura.
4: Iya betul. Ya, bukan gini. Uh-huh. Narasinga itu Indragiri.
3: Oh, Indragiri. Baik.
4: Kalau kita lihat gini, Jan. Hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia. Mm-mm. 31 Agustus. Mm-mm. Dan tahun 57. Coba ingat. Mm-hmm. Hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Mm-hmm. Usia Riau sama Malaysia sama. Mm-hmm. Riau sebagai provinsi, mm-hmm. Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab mm-hmm. waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, mm-hmm. ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
3: Iya, betul.
4: Nah, makanya oleh Soekarno, ditekanlah surat keputusan Pemerintah itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali gitu. jadi itu betul-betul undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Nah, itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus bicara itu, tetapi kita gini, kita yakin kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga tadi orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer-pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong tangan kan kita. Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa Islam begini. Harus kita sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada. Supaya kita bisa saling memahami itu.
3: Baik. Nah. Kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
4: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin mudah renungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah. Mm-mm. Ya kan? Mm-mm. Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir. Mm-mm. Ya? Mm-mm. Di pinggir Sumatera Timur kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia kita justru berada di tengah.
3: Di tengah ya.
4: Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan yang paling paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Yaitu, dan kena ada sejarah kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya. Pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Begitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau? Begitu kan? Jadi kembali kita lihat, kerajaan Johor, kerajaan apa itu, justru kan tadi saya katakan, justru dari sini dimunculkan.
3: Akhirnya dari Indragiri.
4: Iya, itu kan. Jadi itu, ya itu artinya, ya Alhamdulillah kita, nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itulah yang harus kita jaga sekarang juga.
3: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya? Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
4: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya. Kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi, Puan. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minas. Dan minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kedan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk Kemang Republik. Malahan, mohon maaf, menurut catatan, bahawa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat selewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Tapi itu soal sumbang-menyumbang itu persoalan ikhlas. Dan itu tak perlu kita kongki. Tetapi perlu juga disadari.
3: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
4: Nah, itu kan. Kan gini ya, numpuan. Ya. Saya sendiri merasakan misalnya. Ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Soal itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di

0: Termasuk gini Tuan Malaysia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Adwah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional ha, ya.
0: Dia justru berjuang bukan di Riau. Tapi justru dia di seputar utara sana Sumatera gitu.
1: Utara ya, juga.
0: Di Gunung Sana Utara dia pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto menurut kita. I think dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas dia muridnya 20,000 orang ya dari pendidikan, tapi juga dia memang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada ya, kalau ulama-ulama besar ni kan tak punya uang banyak gitu ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, jadi segi juga juaraga peperangan ini masuk orang-orang sakai, orang-orang akib juga ikut bersama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Oke. Oke, baik. Upwa Andria, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya. Begitu.
1: Baik,
2: Noel. Oke, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Cetuan dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke, di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana, di Jakarta udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, Assalamualaikum, dengan siapa ini?
3: Selamat siang, Assalamualaikum, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria.
3: Dengan Cik Guria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Cik Guria ini di Jakarta Selatan, dengan narasumbernya, manggil apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, Assalamualaikum. Wah, senang sekali ya ada undangan di acara Anda Budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Yeah.
3: Memang patriotisme ini Melayu Rio adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar gak? Dan filosofi hidup masyarakat Melayu di Rio untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ya, terakhirnya pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya tuh ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, satu lagi ya aku terbaca, Tengku Tambusai.
2: Nah,
3: itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu, anak baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotisme orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi semangat patriotismenya orang Melayu Rio menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu saja. Puan, Datuk, Bang Noel, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Guria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya ya, tadi Datuk.
4: Ya, ya. Dan dengan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah, sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi, Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Yeah. Ada lain, itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia menyerahkan, kemudian dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Soal raja berkuasa ya. Jadi, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab gini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak boleh diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, papa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih. Itu,
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan sudah alhamdulillah 2 bulan berjalan. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak anak muda, macam kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu tuh. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa.
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu bahasa Melayu Riau, kemudian petrol tadi itu bagi, dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus apa ada, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitannya Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar gitu ya.
2: Betul. Ya, sampai hari ini ya Datuk ya. Dari bawah dari atas ya, semuanya.
4: Jadi dari ada minyak di atas ada minyak di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga ketahui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya. Riau itu budaya Melayunya gitu. Budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima itu pengakuan sebetulnya. Pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa, saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Ini contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat yang di Sumatera Selatan, ada juga saat yang di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada apa gitu. Dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah, kalau kita bicara pusat seluruh itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kalau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditentukan oleh maternia. Misalnya di Jawa itu paternia, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternia ada, di Kampar di apa itu maternial parental, kemudian paternial di Riau pesisir, tapi juga ada parental ini gabung tiga-tiga itu ada, dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini gitu. Nah, itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya kepemimpinan tradisional di Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh misalnya di Pelalawan. Pelalawan itu ada bupati, tapi juga ada Sultan Pelalawan, masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada batin tradisional yang lebih tua dari apa, masih berfungsi. Ada jalan di sana disebut Bosman batin itu masih masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Mm-hmm. Itu masih hidup. Tempat lain tidak tidak ada mm-hmm. yang yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tadi sudah ada pengkemudian masih ada dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
2: Nah, itu penting. Oke. Okay. Nah. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
1: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah nggak kerasa, udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
1: Okay, baik ya. Semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia. Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara, itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yuskil Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wa

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ke

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil."

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Tahukah Anda, uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Tahukah Anda jutaan keindahan di Tanah Sangiha? Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangiha yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahingetang. Gunung api bawah laut Mahingetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
2: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

Anda? Uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini, menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Suatu hari, di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi. Tapi lagi-lagi, tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut. "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami, agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah SAW pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan 60 dilantunkan Qariah Yunita Zakaria.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti risalah maghrib disampaikan Ramdan Abdullah dengan judul Membangun Keluarga Sakinah dengan Komunikasi Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, judul risalah maghrib sore ini adalah Membangun Keluarga Sakinah dengan Komunikasi Islam. Menciptakan suasana tentram, aman dan damai dalam rumah tangga merupakan impian bagi setiap pasangan suami istri. Dalam Islam, tokoh yang dapat dijadikan sebagai panutan untuk membina rumah tangga yang harmonis adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir di setiap kisah perjalanan hidup bersama keluarganya bisa ditemukan hikmah-hikmah berumah tangga yang baik dan menjadi ibadah seumur hidupnya. Sebagai langkah awal dalam membangun keluarga sakinah, prinsipnya dimulai dari mengelola komunikasi yang baik bersama pasangan kita masing-masing. Adapun pola komunikasi yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah yang pertama, mengelola perasaan istri. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suami ideal yang pandai memperlakukan istri-istrinya. Salah satunya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam pintar dalam menjaga dan mengelola perasaan istri-istrinya agar senantiasa stabil. Pendengar RRI Gorontalo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah merasa terpukul dan sedih akibat perkataan dari Hafsah binti Umar yang juga merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendatangi Sofia yang sedang menangis dan bertanya, "Apa gerangan yang membuat engkau menangis?" Sofia menjawab, "Hafsah mengatakan bahwa aku ini adalah keturunan orang Yahudi." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sungguh engkau ini adalah keturunan Nabi, pamanmu Nabi, dan bahkan engkau istri Nabi. Lalu mengapa engkau tidak gembira dengan hal ini?" Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mengelola perasaan istrinya yang semula merasa direndahkan menjadi merasa dimuliakan, sekalipun sebetulnya Sofia merupakan keturunan Yahudi asli. Pola kedua adalah membantu istri dalam pekerjaan di rumah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari dipadati banyak kegiatan, tiada hari tanpa berdakwah, melayani kebutuhan umat dan menjadi pemimpin negara. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap membantu istri dan mengerjakan berbagai keperluan dalam rumah tangga. Dari Al-Aswad radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan urusan keluarganya di rumah?" Aisyah menjawab, "Beliau sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan keluarganya di rumah, tetapi apabila telah datang waktu salat, beliau sallallahu alaihi wasallam bergegas melaksanakannya." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal menjelaskan perkataan Aisyah pada redaksi hadis tersebut menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan pekerjaan rumah kapanpun dibutuhkan. Syarah Sahih Bukhari. Pendengar RRI Gorontalo yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pola ketiga adalah selalu berdiskusi bersama istri. Seorang suami tidak boleh membawa permasalahan yang tidak menyenangkan di luar keluarga masuk ke dalam urusan rumah tangga dengan menjadikan keluarga sebagai sasaran ucapan atau sikap yang tidak baik. Alangkah baiknya suami menceritakan semua masalahnya kepada istri, lalu mengajak istri berdiskusi untuk memecahkan atau untuk menenangkan. Hal ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Waktu itu para sahabat radhiyallahu anhum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gagal melaksanakan haji karena dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Bangunlah, sembelihlah hewan-hewan kurban dan cukurlah rambut-rambut kalian." Tetapi tidak ada satupun laki-laki dari para sahabat yang melaksanakan perintah tersebut, walaupun perintah tersebut diulang 3 kali. Ketika melihat tidak seorang pun siapapun yang melaksanakan perintah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menjumpai istrinya Ummu Salamah dan menceritakan masalah yang dihadapinya. Ummu Salamah berkata, "Wahai Nabi Allah, keluarlah dan jangan engkau berbicara sepatah kata pun sampai engkau menyembelih hewan kurbanmu dan memanggil tukang cukurmu untuk mencukur rambutmu." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh istrinya Ummu Salamah. Melihat hal itu, para sahabat pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembelih hewan kurban dan saling cukur satu sama lain. Hadis riwayat Bukhari. Demikian pola komunikasi keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kunci keharmonisan rumah tangga beliau. Hal ini membuat cinta dan kasih sayang dalam keluarga beliau senantiasa terawat sampai akhir hayat. Semoga kita semua dapat melakukannya agar keluarga kecil kita menjadi seperti keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu almuwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Allahu

siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kaljabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha, ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan, karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu, dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan sholat, kebaikan pada takbir yang ketiga yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'ufir lana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan ke pemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

Kisah Bilal dan Azan Terakhir di Madinah. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Bilal radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ia tak akan mengumandangkan azan lagi. Suatu hari, Khalifah Abu Bakar memintanya menjadi muazin kembali. Bilal menolak. Bilal berkata, "Biarkan aku hanya menjadi muazin Rasulullah saja. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Abu Bakar pun tak bisa mendesak Bilal agar berkenan mengumandangkan azan lagi. Bilal bin Rabah adalah budak dari Habasyah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Putra Rabah ini masuk dalam As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mewakili golongan budak. Bilal mendapatkan siksa dari majikannya setelah tahu Bilal masuk Islam. Bilal dianiaya luar biasa. Budak ini terus mendapatkan ancaman selama belum kembali pada agama lamanya. Namun, siksaan-siksaan itu tidak membuat iman Bilal runtuh.

Selama Rasulullah mendakwahkan Islam, Bilal dikenal sebagai muazin alias orang yang pertama mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Wafatnya Rasulullah mendorong Bilal meninggalkan Madinah. Lalu ia ikut pasukan Fathul Islam atau pembebasan Islam menuju Syam. Dan kemudian tinggal di Homs, Syria, kini menjadi Suriah.

Setelah sekian lama Bilal tak mengunjungi Madinah, pada suatu malam Rasulullah hadir dalam mimpinya. "Ya Bilal, wa ma hazal jafa?" "Hai Bilal, mengapa engkau tak mengunjungiku? Mengapa sampai seperti ini?" Bilal pun bangun terperanjat tanpa berpikir panjang. Ia segera mempersiapkan perjalanan kembali ke Madinah demi menziarahi makam Rasulullah. Setiba di Raudhah, Bilal menangis sepuas-puasnya dan melepas rasa rindunya pada Rasulullah. Saat itu, dua pemuda yang telah beranjak dewasa mendekatinya. Mereka adalah cucu Rasulullah, Hasan dan Husain. Dengan mata sembab karena tangis, Bilal yang kian beranjak tua memeluk kedua cucu Rasulullah tersebut. Lalu Husain berkata kepada Bilal, "Paman, maukah engkau sekali saja mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek." Saat bersamaan, Umar bin Khattab juga sedang melihat pemandangan mengharukan itu. Dan ia pun memohon Bilal agar mau mengumandangkan azan lagi, meski sekali saja. Setelah menimbang sekian jenak, akhirnya Bilal pun memenuhi permintaan mereka.

ke tempat dahulu ia biasa memandangkan ajan semasa Rasulullah masih hidup. Saat lafaz Allahu Akbar dikumandangkan olehnya, mendadak seluruh Madinah senyap. Segala kegiatan terhenti, semua orang terkejut. Suara yang telah bertahun-tahun hilang, suara yang mengingatkan pada sosok nan agung, suara yang begitu dirindukan itu telah kembali. Ketika Bilal mengumandangkan lafaz asyhadu an la ilaha illallah, seluruh warga Madinah berlarian ke arah suara itu sambil berteriak histeris. Bahkan para gadis dalam pingitan pun menghambur keluar. Sewaktu Bilal hendak mengumandangkan asyhadu anna, Madinah pecah oleh tangisan dan ratapan

Mereka semua menangis, teringat masa-masa indah bersama Rasulullah. Umar bin Khattablah yang paling keras tangisannya di atas Menara Nabawi. Bilal tak sanggup meneruskan azan, lidahnya

Seantero Madinah mengenang masa saat Rasulullah masih ada di antara mereka. Dan itulah ajang pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Semoga bermanfaat.

untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di pundak kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya.

0: Jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.
1: FM 95,1 MHz.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata,

kenanganku di waktu pagi. Sejenak duduk santai dengan secangkir kopi, nonton TV. Kok beritanya itu lagi? Ternyata alam tak lagi satu hati.

buku Totochan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Totochan. Tokoh Totochan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Totochan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Totochan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Totochan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya Lohulonda Lomongodula Amangotato Mongoti Lomongotiamo Amatoa Kajang merujuk pada kehidupan adat masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masyarakat adat ini memegang teguh aturan dan nilai yang diwariskan oleh leluhur. Kesederhanaan menjadi salah satu prinsip yang terlihat dalam kehidupan masyarakat adat Kajang. Hubungan manusia dengan alam juga mendapat perhatian kuat dalam pelaksanaan aturan adat. Berbagai ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat. Tradisi Amatoa Kajang memperlihatkan keberlanjutan pengetahuan dan nilai budaya masyarakat Kajang. Beralih ke informasi terakhir, Kancet Papatai dikenal sebagai tari tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Timur. Gerakannya menggambarkan keberanian dan keterampilan seorang prajurit dalam menghadapi lawan. Penari menggunakan perlengkapan seperti mandau dan perisai sebagai bagian dari pertunjukan. Gerakan tari dipadukan dengan ekspresi tubuh yang dinamis dan penuh semangat. Penyajiannya memperlihatkan gambaran kehidupan serta nilai kepahlawanan dalam budaya Dayak. Tari Kancet Papatai menjadi salah satu kesenian yang memperkuat identitas budaya Kalimantan Timur. Bo Oditopo, Wati Hati Anjayayan, Bolo Oduolo.

0: Sahabat budaya loh londalo monggo dulo amonggo tato monggo tilo monggo tiamo, kami informasikan untuk Anda muslimin dan muslimat kumandang azan Isya di hari ini pada pukul 19.04 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah. Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi. Tapi lagi-lagi, tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut. "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Lahulondalo mengodula amengo tato mengoti lo mengoti amo. Lodung gaya polito ngamila sahabat budaya di hari ini ya. Senin, hari terakhir di bulan Agustus tahun 2026 sahabat budaya. Tentunya ada cerita-cerita menarik yang sudah kita lalui ya. Entah itu cerita sedih, cerita bahagia, kabar yang tidak enak, kabar menggembirakan sahabat budaya. Semuanya sudah kita lalui ataupun kita lewati di bulan Agustus ini ya. Semoga di bulan September nanti, besok ya, akan ada banyak cerita indah, akan ada banyak kabar bagus untuk kita semua, akan ada banyak rezeki yang berlimpah untuk kita. Amin ya Rabbal Alamin. Tian Jayan akan menemani Anda semua sahabat budaya untuk Nusantara Malam di hari ini. Seperti biasanya kita akan bersama sampai di tutup siaran nanti. Sahabat budaya, Tian Jayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Sahabat budaya, bahasa merupakan salah satu penanda identitas manusia yang paling penting. Dan di tengah ribuan bahasa di dunia, ada beberapa yang dianggap unik bahkan aneh karena cara penggunaannya yang tidak biasa ya. Keunikan ini tentunya menarik perhatian para peneliti dan menegaskan betapa kreatifnya manusia dalam menciptakan alat komunikasi sahabat budaya. Nah ini Ti Anja sudah rangkum untuk Anda, ada beberapa bahasa unik dan juga fakta menarik di baliknya ya. Yang pertama ada Silbo Gomero ya. Ini merupakan bahasa siulan dari Kepulauan Kanari Spanyol. Bahasa ini digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh di daerah pegunungan dengan jangkauan hingga 5 km. Bahkan UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2009 sebagai pengakuan atas keunikan sekaligus keberhasilan komunitas lokal untuk melestarikannya. Berikutnya ada bahasa Piraha ya, yang digunakan oleh suku pedalaman Amazon di Brazil. Profesor Daniel Everett dari Illinois State University dalam penelitiannya yang dimuat di Current Anthropology menyebutkan bahwa Piraha ini adalah bahasa paling sederhana di dunia karena tidak memiliki angka maupun konsep waktu. Temuannya ini menimbulkan perdebatan besar dalam studi linguistik ya, tapi tetap menunjukkan keunikan budaya Piraha.

0: Wah, main medsos terus nih.
1: Iya dong. Zaman sekarang kalau gak punya sosmed ketinggalan sayang.
2: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Kakaoto. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Keren banget lagunya Sambat Budaya ya, di cover sama Andre Mastijan. Ini lagu dari Yopi Latul, judulnya Cinta di Kota Daeng. Bukan Ti Anjayan kalau tidak mau berputar kamari lagu-lagu yang asik, lagu-lagu yang enak untuk didengar. Dan ini juga baru diunggah kemarin nih Sambat Budaya, jadi memang masih baru ya. Makanya lagu ini Ti Anja hadirkan untuk Anda. Semoga semuanya terhibur ya. Selamat malam untuk di Kakak Arifin Kune. Ini pendengar setia Pro 4 RRI Gorontalo ya. Lagi di mana nih Kakak Arif? Katanya mau nitip salam untuk istrinya yang ada di Paguyaman, tepatnya di Desa Helumo, Mootilango. Juga semoga sehat-sehat selalu ya Papa mantu sama Mama mantunya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sahabat budaya Lolondalo, masih dengan informasi bahasa unik di dunia ya. Tadi sudah ada bahasa Silbo Gomero, kemudian ada bahasa Piraha. Berikutnya ada bahasa Hosa. Wah, tulisannya X Hosa nih sahabat budaya ya. Ini adalah bahasa resmi di Afrika Selatan. Bahasa ini terkenal sulit dipelajari karena mengandalkan bunyi klik dalam pengucapannya. BBC Afrika melaporkan bahwa bahasa Xhosa ini memiliki lebih dari 19 tipe bunyi klik berbeda ya. Bahkan tokoh besar dunia Nelson Mandela adalah penutur asli bahasa ini yang membuatnya semakin terkenal di dunia internasional. Dan yang terakhir nih sahabat budaya, ada bahasa Ayapaneco. Bahasa ini dari Meksiko yang kini hanya tersisa segelintir penuturnya ya. UNESCO juga telah memperingatkan bahwa bahasa ini sangat terancam punah karena generasi muda enggan untuk menggunakannya. Jika tidak segera dilakukan revitalisasi sahabat budaya, bahasa Ayapaneco ini bisa lenyap bersama penuturnya yang tentunya juga sudah lanjut usia nih sahabat budaya.

Linguis dunia Susan Romain menyebutkan bahwa bahasa-bahasa unik ini membuktikan betapa fleksibelnya otak manusia dalam menciptakan sistem komunikasi. Menurutnya, variasi bahasa ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun cara berkomunikasi yang paling benar, karena setiap bahasa mencerminkan budaya dan cara pandang penuturnya terhadap dunia. Selain itu juga, Linguistic Society of America menegaskan bahwa setiap bahasa merupakan gudang pengetahuan yang tentunya mencerminkan kearifan lokal. Kehilangan sebuah bahasa berarti kehilangan sejarah, tradisi, dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Hal ini juga menjelaskan mengapa pelestarian bahasa ini sangat penting untuk menjaga keberagaman budaya di dunia.

0: Sahabat budaya, ada tiga fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada tiga negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia. Dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir dua kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga, ada Amerika Serikat dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa. Dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian dan uniknya, dua di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik.
1: Yes, akhirnya menang terus. Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
2: Serius? Emang kenapa?
1: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
2: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
1: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
2: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya lo lontar lo mengutu lo amungu tato mengutih lo mengutiamu. Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, di Anjayayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Info yang di Anjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, BGN Republik Indonesia terus menggenjot pemerataan program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat ini telah berada di kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG ini menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. Sudaryono juga mengungkapkan perluasan ini jadi strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T ini menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Di sisi lain, BGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrean aktivasi. Namun seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Yeah, when the foreign tourists came to this village, I always welcome them by saying welcome to Hila Village. And sometimes they prefer to talk in English because according to them, English is very easy for them to understand. Even I can talk in German and also in Dutch, but they prefer talk in English, explain everything in English. Nama saya Muhammad Nurin Lating, pengelola Desa Wisata Negeri Hila. Ya, kadang kalau saya ketemu orang asing datang ke sini, saya sering menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan selamat datang di Desa Wisata Negeri Hila. Kenapa? Karena mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi dengan mereka. Karena menurut mereka ini merupakan bahasa universal di mana mereka merasa nyaman ketika kita berbicara bahasa Inggris dengan mereka. Mereka bisa memahami apa yang saya katakan. Meskipun saya bisa juga berbahasa Jerman maupun bahasa Belanda, tetapi mereka lebih meminta saya untuk menggunakan bahasa Inggris.
1: Saya Stefanus Tiweri, sehari-hari sebagai pemerhati hal-hal terkait dengan sejarah dan budaya di Maluku. Bicara soal Benteng Amsterdam itu adalah suatu kekayaan monumental yang menjadi satu catatan dan memori sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Maluku pada masa-masa sebelum kemerdekaan, ketika Indonesia, Maluku, dan Banda seharusnya menjadi incaran karena memang kekayaan rempah pala dan cengkeh di Ternate menjadi daya tarik tersendiri. Begitu banyak bangsa-bangsa Eropa yang boleh melakukan ekspedisi-ekspedisi untuk menemukan. Dan ternyata Portugis sekitaran 15 itu bisa menemukan. Dan keberadaan Benteng Amsterdam itu justru dalam awalnya itu 15-12 Portugis mulai membangun itu benteng sebagai salah satu sumber untuk memperkuat hegemoninya dalam hal soal menampung sumber-sumber penghasilan teristimewa cengkeh untuk dan pala untuk kepentingan mereka. Dia menjadikan Benteng Amsterdam sebagai kubu pertahanan, jadi bertahan untuk menangkis serangan-serangan dari kerajaan itu dengan tentaranya yang luar biasa. Perangnya bukan sedikit, korbannya bukan sedikit. Nah, jadi yang namanya benteng itu di setiap wilayah itu pasti ada dan dia dijadikan sebagai benteng pertahanan. Nah, Amsterdam itu dijadikan sebagai benteng pertahanan untuk merebut wilayah kekuasaan kerajaan itu di bagian jazirah barat dari Pulau Ambon. Jadi di bawah pimpinan Raja Kaki Ali menentang Belanda waktu itu, ya perangnya luar biasa. Tetapi akhirnya bagaimana yang namanya penjajah dengan dukungan support kekuatan peralatan persenjataan yang kuat dan itu ya dengan berbagai tipu daya, ya kita tahu kalau penjajah itu dia pasti membujuk pribumi dan itu pasti ada yang berkhianat dan justru dengan cara itu lalu bisa memenangkan itu. Justru basis kekuatannya itu di benteng itu.
0: Kalau kita bicara tentang desa wisata, untuk ADWI ya Bu, ada Anugerah Desa Wisata Indonesia, memiliki 7 kategori. Nah, salah satu 7 kategori itu adalah wisata sejarah budaya. Nah, kita muncul dengan wisata sejarah budaya itu merupakan kekuatan kita. Karena di sini kita bisa melihat betapa kentalnya sejarah budaya yang kita miliki. Yang pertama tentu kita punya cagar budaya yang saat ini kita berdiri di sini, yaitu Benteng Amsterdam, yang dulunya merupakan gudang rempah pertama yang dibangun oleh bangsa Portugis tahun 1512. Di sinilah titik nol jalur rempah dimulai, dari sini di mana rempah itu dibawa ke Eropa. Sehingga kita punya keunikan dan keunikan tersendiri, yakni sejarah dan budaya, yakni gudang rempah di sini, dan satu lagi yaitu toleransi antar umat beragama, yaitu Muslim dan Kristen di Maluku, di mana sampai dengan hari ini masih berdiri tegak gereja tertua di Indonesia, yakni Gereja Immanuel, yang hingga saat ini masih dirawat dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat Muslim di negeri Hilah.

0: Nama saya Bapak Muhammad Damir Latin. Sebagai seorang juru kunci, juru pelihara di Benteng Amsterdam. Saya menjadi juru kunci di Benteng Amsterdam ini sejak tahun 86. Pada saat itu, pada saat tahun 86 itu, kondisi benteng itu sangat tidak terurus. Benteng itu ditumbuhi oleh beberapa pohon beringin. Ada 3 pohon beringin yang besar yang tumbuh di atas. Kemudian hampir semua dinding benteng itu tidak kelihatan karena ditutupi dengan akar beringin. Jadi bangunan Benteng Amsterdam ini, dia beda dengan benteng-benteng yang lain yang dibangun oleh bangsa Belanda. Karena semua benteng yang dibangun oleh bangsa Belanda itu dia mempunyai 4 sisi yang namanya bastion. Dia mempunyai 4 sisi. Tapi Benteng Amsterdam ini dia cuma memiliki 2 sisi, 2 bastion. Kenapa demikian? Karena dia berawal dari sebuah gudang rempah Portugis. Nah, itu keunikan dari Benteng Amsterdam ini. Kemudian Benteng Amsterdam ini dia memiliki 3 lantai, Bu. Dan 3 lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Tiga lantai ini mempunyai fungsi yang beda-beda. Kemudian lantai pertama itu dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan rempah. Plus ada satu buah gudang. Itu awalnya adalah sebuah gudang museum. Gudang museum oleh Belanda. Nah, nanti setelah Belanda angkat kaki, Jepang masuk dipergunakan untuk penjara. Makanya ada satu ventilasi yang Jepang tutup. Jadi pada saat zaman Jepang, zaman Belanda, itu bukan penjara. Itu adalah gudang museum. Karena asrama-asrama tentara Belanda dan pesenggerahan itu di luar areal benteng ini. Di areal ini, ke negeri Hilas sana sekitar 100 meter, disitulah letak asrama-asrama tentara Belanda dan penjara. Jadi asrama tentara Belanda itu namanya, dalam bahasa Belanda, namanya pesenggerahan. Itu dia di luar areal ini. Nah, itu lantai pertama. Lantai kedua itu dia berfungsi sebagai tempat tidur para perwiranya. Dan lantai tiga itu dia berfungsi sebagai tempat istirahat dan ruang pengintai. Kenapa demikian? Kalau dia sudah di lantai tiga, itu kapal mulai masuk dari ujung Tanjung Sial sana, karena itu jauh lepas, itu kapalnya sudah kelihatan. Plus ada satu pengarah pengintai yang 2x2 meter di puncak Benteng Amsterdam. Nah, ketebalan tembok Benteng Amsterdam, tebal temboknya itu dari bawah itu tebalnya 2 meter 20, nanti sampai mati atasnya itu 3 meter. Bahan yang dilakukan, materialnya itu susunan batu karang. Kemudian sebagai alat perekatnya itu kapur sama pasir. Ya. Tinggi, khusus bangunan bentengnya, tinggi bentengnya itu 13 meter bangunannya, belum ada menaranya. Tinggi benteng 13 meter, jadi Benteng Amsterdam ini tinggi dan lebar itu 13 x 13 meter. Plus menaranya 3 meter tambah 6 meter. Jadi 13 tambah 6, tambah 3 tambah 6. Kenapa pengunjung itu menarik dengan bangunan ini? Pertama, keunikan bangunannya. Kemudian, benteng yang masih utuh di Pulau Ambon, itu cuma salah satu benteng, benteng Amsterdam. Tidak ada benteng lagi di Pulau Ambon yang masih utuh, yang bisa dikunjungi setiap saat, itu dari Benteng Amsterdam.
1: Ya, itu sebenarnya merupakan hasil dari lukisan yang berbasis pada satu penelitian jangka panjang yang dilakukan oleh Rumphius, seorang penulis buta berkebangsaan Jerman yang kemudian bekerja sebagai seorang pegawai di VOC dan setelah itu menjadi orang Indonesia, orang Ambon, dan meninggalnya pun kita tidak tahu di mana dikuburkan sampai dengan saat ini. Tapi dia punya jasa yang sangat besar kepada Maluku, yakni tentang nama-nama biota laut yang ada di Maluku ini, termasuk yang ada di lantai dua benteng itu. Itu merupakan hasil penelitian dia, sehingga seluruh nama-nama ikan yang ada di laut Maluku ini, lebih khusus di Pulau Ambon, itu dia tahu semua, karena penelitiannya otodidak, sehingga dia mengumpulkan seluruh spesies ikan yang ada, dan dia melakukan penulisan-penulisannya. Tetapi yang melukis itu bukan Rumphius, menggunakan tangan orang lain, mengingat matanya sudah buta, sehingga terpaksa dia menggunakan pelukis yang berasal dari Prancis untuk melakukan penulisan terhadap seluruh spesies ikan yang ada.
2: Jadi itu memang hasil pelukis Prancis?
1: Iya, tapi berdasarkan referensi dari si Rumphius.
2: Termasuk ada yang menarik, Putri Duyung itu juga ada?
1: Iya, benar, Bu. ditulis dalam bahasa Perancis.
2: Bentuknya seperti itu?
1: Iya. Jadi ceritanya kan Putri Duyung itu kan dia terdampar di Namlea sana. Nah, kemudian tidak tahu bagaimana kok bisa terdampar lagi di pantai kita sini. Dengan berlinang air mata kemudian diselamatkan oleh ada pada ratusan oleh Rumpis dan kawan-kawan, kemudian diabadikan dalam penulisannya. Dan menurut orang Perancis ketika menerjemahkan itu, bahasa saya tidak tahu bahasa Perancis, saya ngomong Inggris dengan dia dan diterjemahkan bahwa memang betul apa yang dikatakan bahwa dulu kan ada padang lamun. Padang lamun itu kan sangat baik untuk ikan duyung. Nah, sehingga ada di sekitar sini tapi sudah rusak, kemudian ada juga di perairan Buru. Nah, dia terdampar dari sana. Tidak tahu bagaimana zaman seperti itu.
0: Kalau di ruang informasi itu itu adalah patung-patung. Patung-patung peninggalan bangsa Portugis. Jadi itu ada dua buah patung, kemudian ada beberapa hasil karya Rumpius dari kerang. Nah, patung-patung ini sebenarnya saya juga sendiri tidak tahu bahwa patung ini ada. Tapi pada saat hari pers tahun 2017 itu di Maluku, hari pers dirayakan di Maluku. Itu ada salah satu budayawan, dia dulu staf ahli Kementerian Pendidikan, Pak Taufik Rachen. Itu semua diambil dari Museum Nasional dan dia kembalikan ke sini. Karena dia bilang ini adalah peninggalan benteng Amsterdam yang pada saat itu dibawa ke Museum Amsterdam. Masih banyak, menurut beliau, masih banyak lagi benda-benda peninggalan benteng Amsterdam ini di Museum Nasional di Jakarta.
1: Kita nggak bisa lihat secara parsial. Kalau kita hanya ngomong benteng, gimana dengan gereja, gimana lagi dengan wisata sejarah budaya dan wisata alam lainnya. Jadi saat ini kami sedang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan ke depan. Proposalnya sudah kami kirimkan untuk rencana jangka panjangnya. Nah, tinggal kami tunggu. Kalau memang proposal kami itu disetujui, maka tentu akan ada pengembangan-pengembangan yang sangat besar yang kita lakukan di sini, yang tujuannya dia akan bermuara kepada pengembangan ekonomi rakyat. Jadi ada dua poin yang kami minta dari pemerintah. Yang pertama adalah tiga poin. Yang pertama adalah titik nol jalur rempah. Kemudian yang kedua, membangun laboratorium alami rempah terbesar di dunia. Dan yang ketiga adalah pembangunan pelabuhan marina. Kenapa kami minta itu? Karena kami sadar betul bahwa 450 tahun yang lalu ketika bangsa Eropa itu datang, mereka mengambil rempah kita untuk membangun bangsa mereka. Nah, kini saatnya kita kembalikan lagi apa yang kita miliki. Bagaimana pelabuhan marina kita bangun sehingga mereka punya yacht-yacht yang kecil, bisa berlabuh di sini. Kita kembangkan lagi ekonomi rakyat kita dengan melalui sektor wisata. Jadi itu harapan kami. Jadi ke depan nanti kami akan melakukan revitalisasi seluruh aset wisata yang kami miliki, kemudian akan kami tuangkan dalam satu action plan yang merupakan roadmap pengembangan desa wisata kita ke depan nanti. Tapi tentu saja tanpa dukungan pemerintah kami tidak bisa melakukan apa-apa. Sama sekali tidak bisa.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk menekan kebakaran sekaligus juga mencegah polusi asap meluas hingga negara tetangga. Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup atau KLH atau BPLH Rizan Irawan mengatakan, operasi darat dan udara terus dikerahkan. Ribuan personel gabungan juga disiagakan selama 24 jam untuk menangani titik rawan karhutla. Operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat untuk melakukan waterbombing serta modifikasi cuaca. Sementara operasi darat diperkuat ribuan personel gabungan yang tersebar di sejumlah wilayah rawan. Pemerintah tidak hanya memusatkan penanganan terhadap titik api yang muncul di dalam negeri. Pemantauan juga diperluas untuk mengantisipasi potensi penyebaran asap melintasi batas negara. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda baca di laman rri.co.id.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Tanggalnya Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, pemerintah terus mempercepat penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di NTT. BNPB terus mendistribusikan logistik melalui jalur udara, darat, dan laut untuk memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. BNPB mengatakan total bantuan logistik yang telah disalurkan untuk warga terdampak gempa NTT mencapai 1.954 ton. Bantuan itu didistribusikan sejak gempa terjadi pada 15 hingga 30 Agustus 2026. Selain bantuan yang telah disalurkan, BNPB juga masih menerima tambahan logistik untuk masyarakat terdampak gempa NTT. Hingga 30 Agustus 2026 kemarin, tercatat 6,5 ton bantuan baru telah masuk dan selanjutnya dikirim secara bertahap ke wilayah terdampak. Dalam mempercepat pengiriman pada 30 Agustus 2026, BNPB mengangkut 21 ton bantuan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara, yakni pesawat Airbus A400 menuju Labuan Bajo. Selain dikirim melalui jalur udara, logistik juga telah tiba di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Dari kedua titik tersebut, BNPB bersama unsur terkait kemudian meneruskan distribusi bantuan menuju kabupaten hingga desa-desa yang terdampak gempa. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Sahabat budaya, masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id, Kementerian Lingkungan Hidup memahami sorotan masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan. Bahkan penurunan kualitas udara sangat dirasakan oleh warga di Kalimantan dan Sumatera. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH atau BPLH Rizal Irawan menegaskan penanganan karhutla dilakukan secara masif. Bahkan penanganan karhutla sampai melalui operasi darat dan juga udara. Operasi darat telah didukung ribuan personel gabungan yang bersiaga 24 jam di titik-titik rawan. Upaya pemadaman tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga lintas negara. Ada solusi dari hasil ministerial meeting dan technical working group di Bali Juli lalu. Semua pihak sepakat memantau arah angin dan trajektori asap untuk mencegah transboundary haze. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya menanggulangi karhutla di tingkat lokal, namun juga menjaga stabilitas kualitas udara di kawasan regional. 55 menit saat ini bergeser dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya. Seperti biasanya di jam 9 malam kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda drama ataupun legenda. Kali ini Ti Anja pilihkan untuk Anda legenda dengan judul Sumpah Kampian Payung Sentani, produksi dari RRI Palembang. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo karena kita akan masih terus bersama hingga ditutup siaran nanti. Wow.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
3: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo. Judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Ceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku

0: Mini legenda kali ini berkisah tentang Sumpah, Kampian Puyang Sentani dari Kabupaten Pali. Sejak ditinggal mangkat mendiang ayahandanya, Depati Parang Sebilah dan ibunya Putri Nurilam, Kadamudin dan adik-adiknya hijrah, menetap dan membangun desa Sabepetai, hilir desa Gunung Menang, tempat mendiang ayahandanya pernah bernazar untuk membangun daerah tersebut. Kehidupan kakak beradik ini selalu rukun dan damai. Namun, sejak kepulangan Sentani dari pengembaraannya dan ingin mengikuti sayembara mendapatkan Putri Tanjung Wangi, Dusun Tanjung Ular Lematan Ilir, ihwal ini justru mengundang keretakan di dalam keharmonisan keluarga mereka.
1: Dududu, aduh mayang, gadis alap naik gunung menang. Mak mane denge mayang, linjang idak denge di abang. Mayang, gadis yang aku linjang.
2: Embe-embe kambing betutu, makan rumput di bawah garing. Gadis mane yang ringkih tu, yang muat puyungku tekait linjing. Oh, rupanya seorang perempuan yang membuat goyong seperti orang tidak waras.
3: Enak saja, kamu bikin saya ini gila. Ini adalah kebahagiaan yang melebihi indahnya aliran sungai Sebagut. Senyumnya seolah-olah menarik di bola mataku. Sudah 70 nama tak kurasakan hal seperti ini. Mayang.
2: Ya. Saya percaya. Jangan harap dapat restu Nurima kalau perempuan tersebut tak secantik Nurima.
3: Pasti adengku yang cantik jelita. Calon ayundamu ini bahkan 7 kali lebih cantik dari dirimu.
2: Ih, pasti cantikan akulah. Sudah 3 tahun acara berdagai di desa kita ini, dan selalu aku yang menjadi rebutan para bujang.
3: Tapi tidak untuk tahun ini, iya kan?
4: Oi, sepertinya ada yang sedang jatuh cinta nih. Saudaraku Koyong Kadamudin, apapun yang terbaik untukmu dan bisa membuatmu bahagia, pasti akan selalu kami dukung.
2: Benar, Yong. Kita harus mematuhi pesan mendiang ayahanda dan ibunda dalam keadaan yang sulit seperti apapun. Kita tidak boleh terpecah belah.
3: Kalian benar, adeng-adengku. Kita harus saling menguatkan dan saling menguatkan.
4: Saudara-saudaraku, Koyong Kadamudin dan adengku Nurima, sebenarnya ada hal penting yang ingin ku sampaikan kepada kalian berdua.
3: Hal apa, saudaraku?
2: Sepertinya sangat penting. Mari kita duduk, yuk.
4: Saudaraku Kadamudin, sebenarnya saya tidak ingin malangakawi Koyong. Apalagi Koyong sudah ada calon istri. Tapi saya sudah terlanjur jatuh hati dengan gadis dusun Tanjung Ular dari Lematang, Yung.
3: Tidak, adengku. Pikirkan lagi niatmu ini. Bukankah gadis di sini banyak yang cantik? Mengapa kau harus jauh dari kami?
2: Iya, Yung. Dusun Tanjung Ular pinggir Lematang menganut sistem perkampian. Kau yang harus ikut dan menetap di rumah istrimu, Yung. Pokoknya, Nurima tidak setuju. Ingat, Yung. Koyong harus ingat amanah mak. Ngenbek kita.
4: Saya sangat menjunjung tinggi keutuhan keluarga kita. Tapi saya juga tidak sanggup mengorbankan perasaan ini. Walau air langit runtuh bersama runtuhnya air mataku. Dan walau sungai Sebagut meluap memutus jalan persaudaraan kita. Aku akan tetap kawin kampi dengan Putri Tanjung Wangai Dusun Tanjung Ular Lematang.
5: Koyong Sentani, aku tidak nyangka Koyong berbuat caika ke kami.
3: Sudah, hentikan Nurima. Perdebatan ini akan semakin mengusutkan benang perselisihan kita. Mari kita urai. Kalau bisa diluruskan, mengapa harus menjadi kusut?
4: Maksud Koyong?
3: Adengku Sentani, kau pasti tahu maksudku. Semoga perkawinanmu tak membuat kami tidak kehilanganmu.
5: Koyong Kadamudin benar. Maafkan Nurima, Yung. Tapi berjanjilah, saat musim duku tiba, Berkunjunglah ke sini, Yung.
4: Oh, terima kasih Koyung Kadamudin dan adengku Nurima. Mohon doa restu. Semoga aku memenangkan sayembara ini dan bisa menikahi Putri Tanjung Wangi. Aku juga akan berusaha agar Putri Tanjung Wangi mau tinggal bersama kita.
3: Perjuangkanlah apapun yang menjadi kebahagiaanmu.
2: Oh iya, baru teringat. Tadi Nurima membuat kue rentak. Mari yuk, kita ngopi dan makan kue rentak di dalam.
3: Payo.
0: Di beranda rumah kediaman kepala dusun Tanjung Ular Lematang, nampak Putri Tanjung Wangi sedang bercengkrama dengan orang tuanya perihal sayembara penentuan calon suaminya.
6: Mak, Tanjung bingung. Mengapa Mbak harus melakukan sayembara untuk memilihkan jodohku? Apakah ada yang salah denganku?
7: Anakku, tidak ada yang salah pada dirimu, nak. Kau adalah putri kami yang sempurna. Kau dianugerahi fisik yang cantik dan dimahkotai perangai yang baik, nak.
6: Tapi sayembara ini seolah mengisyaratkan kalau Mbak meragukanku. Mak kan tahu kalau saya belum mau berpujaan.
7: Iya, nak. Mak paham betul bagaimana tabiatmu. Tapi Mak yakin Mbakmu melakukan ini demi kebaikanmu, nak. Duduklah, nak. Mak akan memanggil Mbakmu.
8: Mbak. Oh, Mbak. Keluar dengar, Mbak. Ke depan rumah kita, Mbak.
4: Oh, agak Mbak pakai kopi dulu. Ada apa, Mak?
8: Coba perhatikan anak gadis kita, Mbak.
4: Ya, Saman. Kalau tidak boleh pujaan bibir semerangut cak ikan siapel. Tak biasanya anak Mbak ini seperti ini.
6: Tanjung masih tidak mengerti mengapa Mbak seolah bermain untuk memilihkan jodoh Tanjung.
4: Oh, itu rupanya yang membuat remang di wajah anak gadisku yang cantik ini. Anakku Putri Tanjung Wangi, kau adalah anak kami semata wayang. Dan kelak kau atau suamimu yang akan menggantikan Mbak sebagai pemimpin di dusun ini.
6: Maksud Mbak?
4: Mbak yakin hanya kesatria yang tangguh dan baik hati yang mampu memenangkan sayembara ini. Semuanya sudah Mbak atur. Ini demi kebaikanmu, nak.
7: Mbakmu benar, nak. Ini demi rasa sayang kami padamu.
6: Sekarang Tanjung paham. Sungguh Tanjung menyesali kekeliruan Tanjung. Maafkan Tanjung, Mbak. Mak, Tanjung menerima sayembara ini. Dan mudah-mudahan pemenang sayembara ini mau berkapian dengan Tanjung. Ya sudah, Tanjung mau masak dulu di dapur. Masak tomesan pada kesukaan Mbak dan Mak.
8: Oh, au, Mbak. Mak baru teringat. Mak tidak bisa mendampingi Putri saat sayembara nanti.
4: Lah, ngapa, Mak?
8: Lah, Mbak nak nginai orang masak di dapur kita.
4: Oh, au. Mbak nak kumai dulu, ya. Ndek ni enggak ibu-ibu. Kalau baik, kene.
8: Aku ndek kumai pula. Ndek ngambil serai, lengkuas, lengkunyet untuk buat masakan di acara sayembara pekan depan, Mbak.
4: Alah jula, Mak. Bareng baik kita.
9: Pengumuman. Oi, Wang Dusunika. Bagi bujang siapa saja yang bisa mencabut keris pusaka milik kepala dusun Tuan Mat Lemat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang cantik jelita, yang bernama Putri Tanjung Wangi. Sayembara dimulai.
0: Suasana di lokasi sayembara sangat ramai. Putri Tanjung Wangi Dusun Tanjung Ular Darah Lematang begitu anggun dan mempesona. Silih berganti, para bujang berlomba menunjukkan kehebatannya. Namun semuanya gagal. Hingga tiba giliran Sentani, sang putra dari pasangan Depati Parang Sebilah dan Putri Nurilam, di dusun Sabapetai Hilir, desa Gunung Menang Penukal pun menjajal kehebatannya.
10: Permisi Tuan, saya adalah Sentani, seorang pekerja kebun. Harta tiada dan rupa pun tak mempesona. Kegilaan hati saya terhadap Putri Pandanwangi yang membawa saya ke sini. Perkenankanlah saya mengikuti sayembara ini.
11: Silakan anak muda. Sayembara ini terbuka untuk siapa saja.
0: Sentani memainkan seni silat yang ia bisa, lalu berusaha mencabut keris tersebut. Dengan kekuatannya, akhirnya Sentani bisa mencabut keris tersebut.
9: Pengumuman, pengumuman. Woi, Wang Dusunika, Bujang Sentani dari hilir desa Gunung Menang Penungkal berhasil memenangi sayembara.
11: Kemarilah anak muda, sesuai dengan janji saya, kau aku kawinke dengan anak gadisku bernama Putri Tanjung Wangi. Dan keris ini aku hadiahke untukmu, karena kelak kau yang akan menggantikanku memimpin dusun ini.
10: Beribu terima kasih tuanku. Sembah hormat saya kepada tuanku, Putri Tanjung Wangi. Sungguh kau adalah suguhan mawar terindah di antara sekian banyak bunga di taman. Maukah kau menikah denganku?
6: Tentu saja, Kesatria. Kesatria adalah pria yang hebat. Lagi pula, Kesatria adalah pemenang sayembara ini. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak Kesatria. Tapi, Kesatria harus mengabulkan satu permintaanku.
10: Apa permintaanmu, Putri? Kalau saya mampu, pasti akan saya penuhi.
6: Saya adalah anak tunggal dari pewaris tunggal tahta kepemimpinan Mbakku. Permintaanku, Kesatria, rela kawin kampi denganku.
10: Kawin kampi? Itu berarti suami harus ikut istri. Aku harus tinggal di dusun ini. Maaf. Maafkan aku, Putri Tanjung Wangi. Permintaan Tuan Putri jadi buah simalakama bagiku. Adat kami tidak merestui perkawinan seperti ini.
6: Kelak, adat pasti akan mengerti. Kalau Kesatria benar-benar mencintaiku, pasti Kesatria memahami keadaanku. Nanti, aku atau suamiku yang akan menggantikan Mbakku memimpin di dusun ini.
10: Tapi, saya juga mempunyai keluarga, Putri. Bagaimana dengan koyong-koyong dan adeng-adengku? Saya adalah laki-laki, jadi saya yang menentukan. Putri harus ikut dan tinggal di dusunku Sabepetai.
6: Tidak, pokoknya Kesatria harus tinggal di dusun ini.
10: Tidak, Putri, jangan kau ingkari sayembara ini.
6: Baiklah, daripada perkawinan ini membawa luka bagi keluarga kita masing-masing, biarkan aku mati di ujung keris sayembara ini.
10: Tanjung, jangan.
11: Tidak, jangan lakukan itu, nak. Semua bisa dibicarakan baik-baik.
6: Tidak, Mbak. Biarkan Tanjung mengakhiri semua ini. Biarkan Tanjung mati.
11: Semuanya gara-gara Mbak. Berikan keris itu, biar Mbak-Mbak yang mati. Berikan.
6: Jangan, Mbak. Maafkan Tanjung, Mbak.
10: Maafkan saya, Tuan Mbak. Tuan Mbak dan Putri Tanjung Wangi. Di hadapan warga dusun Tanjung Ular Lematang, saya berjanji apapun yang terjadi, saya akan hidup menetap dan membangun pertanian di Lematang ini. Saya bersumpah bagi warga Sabapetai dan Tanjung Ular harus selalu saling menghormati, dan bagi siapa saja yang beriktikat buruk hingga anak cucu kita, maka ia akan dilaknat Yang Maha Kuasa. Dia pasti terpaju sumpah.
11: Terima kasih, nak. Kau memang kesatria hebat. Kami berjanji akan bersikap baik dan menganggap warga Sabapetai sebagai keluarga. Anakku, hindarilah pertengkaran dan semoga kalian hidup bahagia selamanya hingga anak cucu kalian nanti.
0: Demikianlah mini legenda kali ini dengan kisah Sumpah Kampian Puyeng Sentani, adaptasi cerita Parang Sebilah dan pendiri desa Mangkunegara, karya Anwar Mahakil, diadaptasi oleh Suparman, narasi Resti Chandra, sutradara Ahmad Joni Arla, teknik dan montase Nazarudin dan Ahmad Joni Arla, dimainkan oleh Teater Wong Gerot.
12: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, Inilah RRI Program 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Enak banget ya sahabat budaya dengerin lagu lawas. Tentunya ada banyak kenangan indah yang bisa kita ingat kembali ya sahabat budaya. Ketika lagi duduk santai berkumpul dengan orang-orang tercinta, terus dengerin lagu-lagu lawas, berasa kembali ke zaman itu ya sahabat budaya. Apalagi Anda yang mau siap-siap untuk istirahat nih sahabat budaya, ketika denger lagu lawas ya berasa jadi lagu pengantar tidur nih sahabat budaya. Selamat malam untuk Anda yang masih satu hati bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Untuk Anda yang lagi mobile, lagi bawa mobil ya, entah itu mau menuju ke Gorontalo atau keluar daerah provinsi Gorontalo, ya semoga saja Anda tetap fokus untuk mengemudi. Kalau memang udah berasa lelah, udah berasa capek, gak ada salahnya untuk cari tempat aman dulu untuk beristirahat, sahabat budaya. Tian Jayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Sahabat budaya, buah matoa ini merupakan salah satu buah khas Indonesia yang memiliki rasa manis dan juga menyegarkan. Selain nikmat untuk dikonsumsi, buah matoa ini juga mengandung berbagai senyawa yang diduga bermanfaat bagi tubuh, seperti bisa membantu menjaga kadar gula darah, bisa juga menjaga kesehatan jantung, bisa melancarkan pencernaan, terus juga bisa mencegah penyakit kanker, sahabat budaya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklat.

0: agar tubuh lebih sehat.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolondalo, setiap obat itu memiliki dosis dan juga jarak minum obat yang berbeda. Aturan dan jarak minum obat ini perlu dipahami agar obat aman dikonsumsi dan dapat bekerja dengan efektif. Jarak minum obat perlu diketahui karena berkaitan dengan paruh waktu obat atau seberapa

berapa lama obat bertahan dalam tubuh. Obat yang memiliki waktu paruh pendek cenderung bekerja lebih cepat, tetapi efeknya ini lebih cepat hilang, ya. Obat ini biasanya perlu diminum beberapa kali sehari agar efeknya terus bekerja. Sementara obat dengan waktu paruh lebih lama, umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk mulai bekerja. Tetapi efeknya ini dapat bertahan lebih panjang, sahabat budaya. Obat ini biasanya hanya perlu diminum satu sekali sehari atau bahkan lebih jarang. Nah, cara minum obat yang baik adalah tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara penggunaan, ya. Karena biasanya obat resep maupun obat bebas itu biasanya memiliki aturan mengenai dosis atau jarak minum obat yang perlu dipatuhi. Misalnya nih, sahabat budaya, 3 kali sehari sebanyak 1 tablet atau 1 kali sehari sebanyak 2 tablet, ya. Tapi sebagian orang ini masih bingung dengan aturan dan jarak minum obat, ya. Berikut ada beberapa penjelasan mengenai jarak minum obat, sahabat budaya. 1 kali sehari atau 1 kali 1, ya. Obat ini umumnya merupakan obat yang memiliki teknologi extended atau release. Istilah ini mengacu pada cara kerja obat, sahabat budaya. Dan Anda disarankan untuk minum obat ini di waktu yang sama, ya, misalnya setiap jam 8 malam. Namun, waktu minum obat yang tepat ini dapat tergantung pada jenis obat. Ada obat yang sebaiknya diminum di pagi hari atau justru di malam hari. Oleh karena itu, tanyakan pada dokter mengenai waktu terbaik setiap mendapatkan resep obat, ya, karena memang 1 kali sehari, sahabat budaya. Berikutnya ada 2 kali sehari, ya. Obat ini perlu dikonsumsi 2 kali dengan jarak minum obat sebanyak 12 jam sebanyak 1 tablet, ya. Obat ini dapat diminum di waktu yang sama, misalnya setiap jam 7 pagi dan jam 7 malam. Next ada 3 kali sehari atau 3 kali 1, ya. Idealnya ini diminum setiap 8 jam sekali. Namun bukan berarti Anda harus bangun di tengah malam untuk minum obat nih, sahabat budaya, ya. Kecuali kalau memang dokter menyarankan demikian. Nah, agar lebih mudah, Anda bisa minum obat pada waktu yang berdekatan dengan waktu bangun tidur. Misalnya nih, jika Anda bangun jam 7 pagi dan tidur pukul 10 malam, waktu terbaik untuk minum obat yang diresepkan 3 kali sehari adalah pukul 7 pagi, ya. Tidak lama setelah Anda bangun, kemudian pukul 2 siang, dan pukul 9 malam atau sebelum tidur, ya. Informasi ini bisa Anda baca-baca kembali nih, sahabat budaya, karena di sini juga ada golongan-golongan obat, ya. Jadi Anda bisa baca nih informasi ini di laman rri.co.id.

0: Sudah bukan rahasia kalau hampir semua tulisan tangan dokter itu sulit dibaca. Tapi siapa sangka, ada alasan mengapa tulisan dokter seperti itu loh. Hal ini karena apa yang mereka tulis bersifat rahasia. Nah, rahasia di sini maksudnya resep yang dibuat dokter tidak boleh diketahui oleh sembarangan orang. Resep ini hanya boleh diketahui sang dokter dan juga farmasi yang bertugas. Maka tak heran, meski kita tidak bisa membacanya, para apoteker mampu mengartikan itu dengan mudah. Melansir Brit Health, banyaknya pasien yang harus mereka periksa membuat dokter harus cepat menulis resep. Di samping itu, minimnya waktu yang mereka punya ini akhirnya membuat tulisan dokter menjadi terlihat asal dan sulit dibaca.
1: Selamat tidur, Nak. Mama tutup pintunya ya.
2: Iya, Ma. Yah, kenapa dimatiin lampunya, Ma? Kakak nggak bisa tidur kalau gelap.
1: Kakak, tidur dengan lampu menyala itu kurang baik. Selain kurangnya kualitas tidur, juga bisa memicu kanker loh.
2: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, jadi dari sekarang kakak biasakan matikan lampu sebelum tidur ya.
2: Siap, Ma.
1: Tidur dalam suasana gelap membuat tubuh kita memproduksi melatonin yang merupakan zat anti kanker. Ini sebabnya harus matikan lampu saat tidur.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
5: Sahabat budaya lo lontolo mengutulo mengutato mengutilo mengutiamu. Smartphone sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya. Kita menggunakannya untuk bekerja, berkomunikasi, mencari informasi, hiburan, hingga sekadar melihat media sosial. Tapi ketika penggunaan HP berlangsung terlalu lama, terutama tanpa jeda, kebiasaan ini dapat mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan. Penggunaan layar dalam waktu lama ini dapat menyebabkan mata lelah, terutama jika pencahayaan, jarak pandang atau posisi tubuh kurang tepat. Salah satu masalah yang sering muncul adalah gangguan tidur ya. Kebiasaan bermain handphone menjelang tidur ini dapat membuat seseorang cenderung menunda waktu tidur dan terus terpapar aktivitas dari layar. Sebuah penelitian besar terhadap orang dewasa menemukan bahwa penggunaan layar setiap hari sebelum tidur berkaitan dengan kualitas tidur yang lebih buruk dan waktu tidur yang lebih sedikit. Tapi penelitian ini menunjukkan hubungan bukan berarti HP jadi satu-satunya penyebab gangguan tidur ya. Dan juga penggunaan smartphone yang berlebihan nih bisa membuat kita lebih banyak duduk dan kurang bergerak. Tanpa disadari waktu yang seharusnya digunakan untuk berjalan, bisa juga untuk berolahraga atau melakukan aktivitas fisik justru habis untuk scrolling nih ya. Padahal aktivitas fisik ini memberikan berbagai manfaat bagi kesehatan, termasuk juga bisa membantu meningkatkan kebugaran, kualitas tidur, fungsi otak, serta kesehatan mental. Nah, masalah lainnya sahabat budaya adalah postur tubuh. Ketika terlalu lama menunduk melihat layar, terutama sambil duduk dalam posisi yang sama, tubuh ini dapat terasa kaku dan tidak nyaman. Karena itu penggunaan handphone sebaiknya diselingi dengan perubahan posisi dan aktivitas fisik ringan. Ya. Prinsip sederhananya begini sahabat budaya, jangan biarkan HP membuat kita lupa bahwa tubuh juga perlu untuk bergerak. Ya. Sudah di menit ke-57 dari pukul 21 malam Sabat Budaya. Di jam 10 malam nanti atau di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, seperti biasanya kami akan hadirkan Ngadi Wunu-Wunungo ke ruang dengar Anda semua Sabat Budaya, yang tentunya kami rangkum dalam apresiasi budaya lokal. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Si Buku Pro 4 RRI Gorontalo. Judul buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi Buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya. Itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab. Anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal.

0: Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang, pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

Sahabat budaya lo londala mengutul amungul tato mengutil mengutiamo tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih atas atensi Anda dan watiati anjayan mohindupo insyaallah itu poli modunggaya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Senin 31 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Japar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz untuk edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Terima salam dari kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, untuk program 4 RRI Gorontalo hari ini, kita akan dengarkan religi pagi dan penyampaian warta pagi di jam 6 nanti. Kami mengajak Anda terlebih dahulu mendengarkan pengajian Al-Quran, dan kami bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo.

Selamat pagi peringkat pos RRI Gorontalo, dimanapun Anda berada, kita ketemu untuk gelaran Gorontalo pagi ini di si Selasa 1 September 2026, atau bertepatan dengan hari ke-19 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.19 dan pukul 4.29 menit waktu Indonesia Tengah. Waktu duha hari ini pukul 6.08 menit, sementara zuhur pukul 11.51 menit, waktu asar pukul 15.03 menit, maghrib pukul 17.55 menit, dan waktu isya pukul 19.03 menit waktu Indonesia Tengah.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan alkan-alkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ilahi Rabbi yang terus memberikan rahmat hidayahnya kepada kita sehingganya kita bisa berada kembali dalam program acara Religi Pagi RRI Gorontalo. Di edisi hari ini kita sudah berada di tanggal 1 bulan baru, bulan September 2026, dan masih tetap berada di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah kita ke depan nanti ini akan bersama dengan topik umum berbahasa Gorontalo setiap hari Selasa. Saya sudah bersama dengan Pak Guru Haji Muhammad Bakari SAG. Assalamualaikum Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Pak Guru. Amin ya Rabbal Alamin. Sambil menanti narasumber lainnya, kami dengarkan doa dari Tipa Guru Lamiyati ya. Atau dua loh Pak Guru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lirhu ala di kulli. Walau kalihal kafirun, walau kalihal musyrikun, walau kalihal munafikun, walau kalihal fasikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Mengutatan mula'a mutilmut yang mentah hidung heradir Republik Indonesia lahulun lalu satu maupun perempat tolip lip walm yang melatulip lahulun lalu wa tiap polit ayah Muhammad Bakari insyaallah bersama Kata Eliyah tiba Dr. Haji Isak Bakari LSMUI yang mengenalan itu telah salah seperti wajan patah itu apa bahasa Hulundal. Bahasa Hulundal itu menghidumai karena dulu Jumat itu salah satu siaran lima bahasa Hulundal karena untuk memelihara bahasa Hulundal memol gemul ketima di dulu nah sehingga melipu kuali untuk naik karena bahasa ibu bahasa kekayaan kita dan diakui oleh undang-undang, diakui oleh negara, kita harus menjaga bahasa dengan baik. Waktu itu, dia malilah, ya Allah, apalagi itu tahu Hulunda. Yang melata memimpin Amidah Hulunda, Sina memutukkan bahasa Hulunda. Orang-orang di luar kita bahasa Hulunda. Mau datang mula, boleh jam timpah tata alam temai catat, jalan nomor handphone, dia 1x24 jam, mula tak itu boleh lupa apa tertondo, boleh konsultasi silakan, karena saya terbuka, nomor 813-17-621-403 kalau pakai telepon ke saya itu luar siar wah insya Allah kerjasama Radio Republik Indonesia Rental bersama Basnas Prosedur tetap tersenggara dengan baik demi umat demi kepentingan agama dan untuk umat kita sekalian kira-kira wajah pertujangan desa Artika Tolima Usatu Kosmus Dalipa Pol 5 Maluk Meta itu paling dari studio silakan ke studio
0: ya. Kalau di Dewi Sartika di rumah Dewi Sartika itu ada taputar radio Pak Guru?
1: Oh mungkin agak jauh ya, ya maksudnya
0: ada tambah ngiang-ngiang begitu tuh Pak Guru pesuara. Kalau macam radio orang penelpon ini saya kecil ke sana dulu radio. Soalnya tak bantul-bantul. Iya. Oke, kita rancoba iya, kita rancoba ke depan nanti insyaallah Pak Guru. Anggo bopoyo-poyo boti bulu oli Pak Guru ati lo ceramah.
1: Iya betul.
0: Toli almarhum Empat Mojo olango Pak Guru ya.
1: Ya, paling
0: iya, di Jalan Panjaitan. Iya, baik. Ya. Baik. Kita sudah punya penelpon. Maulo tamu hintu todolo 082196648664. Halo assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tentu boleh
0: Om Iwin, tentu boleh Om Iwin.
2: Lalu saya pada pertanyaan sebagai menjelaskan dalam Al-Quran, wa ma antaktum min syai'in fa huwa yuhibbu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Pertanyaan Pak, poliwara Pak hukum ini di bulu humaya tangan ambil cerita peralulaan bulu tak barang itu rakyat ya? Sedang barang itu timap ya, jadi pembangunan masjid. Saya kira Pak Yoro hukum ini Pak Haji itu deh. Biar penjelasan Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pencerahannya dari dua sisi, yang minjam yang dan yang memberi pinjaman, begitu Pak Guru ya. Hukum Islamnya ya, seperti apa? Baik, Pak Guru mau tambah penelpon atau jawab dulu?
1: Ya, tambahnya tuh.
0: Jawab dulu.
1: Tambah lagi.
0: Oh, tambah. Tambah. Oh iya iya. Kedua, mengudula menguta to, mengutilo mengutiamo, muslimin muslimah, tamu Hindu. Waluo satu kesempatan kembali. Halo. Penelpon, halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lonto li saran lonto alo ti
0: saya,
3: Pak Ustad.
0: Taton, ti ibu on.
3: Lonto li bu saran.
0: Oh, ibu
3: lonto alo.
0: Saya to duo.
3: Wati apa muhirin tu? Pak Utian kan manuasa tamhin tu ti.
0: Itu duo.
3: Dulu oh iya lo latia buti ya. Pertama, jalan lain tahu latia bolot tamalat wes. Pada oh 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian,
0: nongolah Ibu Sarah, deh fokus main.
3: 5 tahun kemudian, bolot al untuk latia. Lo tapu alhamdulillah total.
0: Hindu walo pa, walo Ibu Sarah.
3: Hindu alhamdulillah. Pasti ya betul numali. Ani usia lo tuli pulak heras.
0: Saya.
3: Kalau Allah hingga lo latia, kalau tak kalau pulak pada tahun hingga lo latia.
0: Oke. Ibu Sarah,
3: saya. Pasti oh dua bulan lalu dia sudah meninggal at.
0: Iya. Ibu Sarah. Oh iya. Ibu Sarah, cocoknya ya, pertanyaan itu, iya dimatikan saja teleponnya Ibu Sarah, didengar di radio saja. Cocoknya pertanyaan Ibu Sarah tadi itu di hari Jumat, keluarga sakinah dan kepenghuluan. Ingun tiboti ya. Uja hintu-hintu to dulahu di hari-hari lainnya, to dulahu uwewo begitu. Jadi silahkan di filter dulu, pilih ya lo buat pertanyaan ya, baru itu masuk di layanan telepon. Saya?
1: Enggak.
0: Saya?
1: Mulai popi duduk dari Pak Guru.
0: Saya?
1: Ya, baru popi itu dulu kita telepon ini, buat radio, masalah keluarga sakinah dan kepenghuluan suami istri. Saat yang kedua, dia mau punya zakat mal, miambala ekonomi Islam, akidah, dia punya itu. Ya poin itu tadi aja penghubungani, ya poin itu warisan. Nah, itu jadi dolok nih.
0: Japo Hindu ngadi. Jangan bertanya nah, tentang Al-Quran. Ya, itu hari Rabu. Oke, okay. Yang sudah punya telepon. Telepon so ada Pak Guru. Halo?
1: Boleh.
0: Halo penelpon. Japo Hayali Boston.
4: Halo.
0: Ya.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni.
4: Nenek Afni Tebuladu.
0: Saya Toduolo.
4: Luing dulu Pak Ustaz. Kalau kamu boleh lo milati itu Pak Ustaz. Yang malam khusus suara. Walaupun ini metode itu rumah. Apakah to zaman Rasulullah itu ditolong Pak Ustaz? Boleh itu latihan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya dua penanya dari Om Iwin dan Nenek Afni, Pak Guru Toduolo.
1: Ya, baik. Yang pertama Om Iwin, dasar Leo dia, sepanjang itu pemula telah tahu wau bisa mempemula itu, wajah mau sekisah batangan, itu lebih pioh. Apapun apapun yang mengundangnya, doi, barang, segala macam. Karena barang, apalagi barang, barang ini yang berarti, oh, nilai lantau, apa tamai bulu tau-tau, dia bulu tonton. Dan ini barang, barang politik. Ini menapa pembohon itu dah kiamat. Nah, jadi sepanjang mempunyai tertawa itu dia mengganggu orang itu, dia menyusahkan orang itu, dia menyulitkan orang tapa pulau taro, sepanjang itu boleh. Dia masalah itu. Bahwa jangan itu berarti barang-barang bisa dari si kopu pakai kemari pulau taro, patah itu menggiling pulau taro, menapa pembohon itu orang itu lo kiamat. Menapa pembohon itu orang itu lo kiamat, patah malapin puah lilih itu padang masak. Nah, orang maju aja lo pembuluh to otot, ini pokoknya itu penjelasan pembuluh to motor, itu penjelasan li. Artinya, tetapi itu ada dua pertimbangan, ada dua sisi pertimbangan bagi jangan-jangan itu pembuluh to mata-mata memo sekisah alanto, atau itu pembuluh to memo sekisah alat ama itu mau, atau pembuluh to sekisah. Jadi dalam pembuluh to doika atau mau pembuluh to barang itu, malah sekisah dulu to, tapi pembuluh to sekisah, tahu kalau pembuluh to allah sekisah itu yang dijaga, yang harus dihalui. Yang berikut oleh nenek oleh ibu Sarah bertidak bahwa artinya penbol di pemahai pemikiran kata tentang melihat ibu terlibat akhirat bahwa pemikiran itu mati dalam malu dan ibu dah hati kalau polo tadi ya jakati mat data wasa dalam ada tol bahwa dia bermailo mail haji atau umrah itu perlu di pemahai pemikiran kata tentang melihat itu mana itu mah urusan lo ya karena itu mana dulu kepala lingkungan ketua RT ketua RW semua hak lo ya. Itu mah di dulu kelompok organisasi partai itu tomalah dulu mampu dulu. Jadi dulu tomalah pemimpin. Itu mah penguasa tunggal ya. Jadi kita walau yang kan walau populer bagaimana caranya di pemikiran akhirat itu tinggali. Di pemaksulan itu pemikiran umat lima tahun hari mulut akhirat itu pemikiran gimana mau lo pengakuan mulut toko buru di pemikiran itu akhirat. Toko buru itu silalah mati. Nah itu yang punya mawar penjelasan Pak Dr. Sabara. Tita talo to lo tombowata to ibadah lo tamo to lita lita mal hiali. Oke, yang berikut nyanyi api. Memang dilahalio usuara damang to de lomo apa to hepopoli lombing hepopoli hual lomayeti jangan usuara damang karena jangan sampai apalagi mahihionga ya mual. Suara-suara pun dilarang oleh Nabi. Mual mau tu suara boh loh atau boh cukup tiga peti, artinya mayat peti diusahakan tenang walaupun tidur nyawa, usaha itu tenang usaha itu artinya aman, nyaman itu disunahkan ini api, yang mahiwa wajah hami talu, hami palpal, hami ember hami talu, hami sabong tidak perlu, makanya perlu mayat itu persadilan mulung-mulung hamil. Oke, terima kasih, kembali ke studio.
0: Baik. Mudah-mudahan yang ditanya Nini Afni semua bisa mendengar supaya tidak ada pertanyaan berulang lagi di pekan-pekan depan. Halo, penelpon religi pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntut tatonu, Pak.
5: Totilango,
0: toduolo.
5: Tadi Ustaz, lalu kisahlah seorang pemuda Karajan itu bawa mufai rumah bong Ustaz. Kurang lebih 10 tahun bong hece umur dia sampai lo nikah. Pada saat saya akan jalu Ustaz, nama sementara hecom juga dia usiku wa iya ya ditakomlah ilo deh bong Ustaz kiliannya ulu lekah mengakaji tunggu mati lihat jali di kebong atau dengan dilanjut kita akaji sementara bang butuh kehumulio bang lo tau tau wala Ustaz. Nah pertanyaan saya kira-kira dia boleh bisa mikali hasil bang pilih kehumulio itu karena tidak mungkin untuk hilasir tawal wama itu Ustaz. Mohon kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi penelpon. Silahkan ditambah satu lagi, dijawab sekaligus sambil menanti Bapak Dr. Haji Ishak Bakari LCM Philly. Penelpon, assalamualaikum. Madia, halo. Pak Guru, mau jawab dulu?
1: Jawab dulu. Iya, sebenarnya tiba-tiba kita Pak Azwar. Beti pasar titi di mamot ke ajar tutilang wat ya beti beliau hutra dia menunggu ayah. Pertanyaan ti mal bah Jumat kalau mau kan ti masalah akad nikah. Tapi karena dia bawa ulawal ulaw serasa ima kami taro. Dia potong ni pak. Rata tamit tilep tina. Banyak rata tamit. Rinda lio mopeu lopo peu subhat itu dia bawa maharam tanggulio. Muhammad bongo to ileng lo tawito debo maharam tanggulio pun tia subhat tapi sudah karena to ka idol ilmu pikito man waka fi subhati fakad waka al haram. Ital kita to malo deho de barang subhat imal deho de haram tia. Walau itu subhat. Subhat itu artinya barang samar-samar jabuti empat tata uhalali jabuti empat tata uhalam. Tapi itu kaidah man waka fi subhati fakad waka al haram. Itu jelas. Mal deho de haram tia. Oh, indah. Nah sekarang lopeh mabong itu ileng lo haram sudah jelas haram karena ilengi ja ilengin tuh bongo ja itu tal pomon tidak pun masuk nato bang akal tidak boleh walau kita tinggal tapi pun tidak akal itu mulai botak mulai mangat tidak boleh ini mah itu kampung nanti dong ada tempat mau pangkor mah ipeh mau to ileng to termas kampung nanti baik kau tidak boleh prihatin ipeh dong kalau ada tempat mau ipeh malah baik on opi opi helio mama makaji walau tahu lo bongo oleh pahala yang mejuain kalau ulo mau duduk kami bongok untuk beti yang wajib kami apa yang malam itu latihan itu jadi kita tu kampung latihan ibu lo ulo bongok latihan betul duduk laju kalau hamal duduk laju dia boleh malu dia bong wajib boleh popi atau bong karena malam dia bong itu apa enggak tiru petala mati ya jadi ya tadi awi itu indah jadi silakan saja selama beti bongok latihan beti ulo wau malam dia humai itu dua lo Muhammad itu bangun baik itu saya sudah halalkan itu boleh dia boleh peluhi dia pun mahu lo jadi pihak orang itu lama itu oile saya kau benda oile begitu orang itu langge ya langge otot rumah lo dalam mah boleh dia boleh mak pelip dia boleh peluhi oile saya sudah halal kecuali itu bon dia pernah tak nak tahu oile tetap haram mukulir ada beberapa sekarang pertama dia ilengin jaya tal pemulo jaya tal marihara ia malam sudah ilengin lo tahu iya lima tilu mentengnya dia pangkat itu haram tangguli. Ya baru lima hamam tu maka beti bangun tua dia haram tangguli. Karena itu dia mual popeh yang piowi. Kemudian kisah ada dia lihat tiba titik mungkin mengguli bisa percaya bisa tidak. Saya begitu Pak Azura karena dari ulang kat terjadi titiknya dia beti mama semalak kali lu pikir gimana? Tahu tak buat latih waktu mama mau lima bisa saja bisa tidak dan bisa terjadi. Bisa terjadi itu Pak Azura. Nah sekarang berarti pilih nikah lino, pilih nikah lino itu, pilih nikah lo uang subhat. Nah, keluarga dia pimpin keluarga subhat. Hanya keluarga dia mau ulang haram. Mau pehobati harus pehmat halal ya, pop munal tu halal. Dia mau halal pop munal tu haram atau haram pop munal tu halal. Dia mau itu. Jadi tu waktu tio apa namanya ila kajian kau mau pehmat bot, akajian diulang tidak masalah, boleh jadi sah. Cuma persoalannya sungguh artinya sangat diprihatinkan sementara akan dibeti sakral patai beti mereka ada bawa beti itu belum mati ya tidak ada artinya akan jilid beti mereka ada bawa beti abah itu mungkin bawa beli pak Azura tapi bisa saja terjadi bisa terjadi
0: refleks itu refleks ya
1: refleks ya
0: baik kita lanjut lagi ke penelpon. Silahkan satu penelpon, setelah itu break, nanti kita beralih ke penanya lainnya. Halo, penelpon, religi pagi. Yang kedua kami menyapa Anda, halo, penelpon.
6: Baik, kita lanjut lagi ke
0: Oke, baik. Silahkan yang ingin bertanya di live chat, boleh digunakan dari sekarang, kita break dulu. Nanti insya Allah setelah yang satu ini kembali lagi ke pertanyaan di live chat atau komentar di channel YouTube RRI Gorontalo.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Tinggal ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalath raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjut kembali untuk kebersamaan di Religi Pagi hari ini. Dan saya sudah punya pertanyaan dari Ibu Nani di Tolangohula. Ustadz, saya sudah berniat mandi wajib setelah selesai haid, tapi pada saat mandi saya lupa baca doa mandi wajib, Ustadz. Apakah ini saya sudah bersih mandi wajib saya itu, Ustadz? Dan bagaimana kalau belum bisa hafal lafaz-lafaznya, Ustadz? Mohon pencerahannya.
2: Ya, Pindalio itu tanam patato haid. Patao tanam patato itu bahwa molombinga beresin haid mati wajib maniat itu sahwi itu pendilo niat itu masawi. Oh, mainu kan haid tua. Patao, oh insya Allah mungkin Allah Allah mati mam. Pokoknya insya Allah malam ingat lah iwa. Sudah sah itu niat, sudah sah itu tanpa niat diucapkan. Nah, niat betul pendilo. Ya niat bolak berpikir itu itu bahasa lo enggelet ni lo suwawa lo tinggal lo bahasa lo hulundar tu gol. Yang penting tujuannya wah mampu beres dan itu apa namanya mandi wajib tu batang akar karena Allah. Nah, jadi tu sebenarnya orang mana niat lo kuliah ini itu mah beres sih. Kata istilah ilo lipata. Nah sekarang itu betul mah lo lihat betul tiapa ilo on itu lo lihat beti wah jalan niat lo sama sekali lo mandi wajib, ah itu tidak sah, diulang, diulang. Enggak yang dibeti jatuh lo lihat lo waktu lo lihat lo wajib atau lo lihat lo mayat ya, mandi janabat atau mandi jenazah, apakah mandi itu on di kemana lo ragu harus diulang. Diulang mandi itu mana lo jangan sampai sama kerja begitu lo dunggal haid mau buat betiye alhamdulillah ya Allah kulihan wafi kulihalin insyaallah waktu yang mana melihat lo wajib melihat lo dunggal haid sudah di dulu niat itu di dalam masa itu bawa jalan tolit nggak perlu lilih lo malah lo bingung lo malah lo tengok lo tuh kolam waktu deh itu tempatan jatan mah lilih lo lagi iya udah sawit oke.
1: Terima kasih. Ada penelpon lagi, silahkan yang ingin bergabung sambil kami menunggu pertanyaan di WhatsApp juga ya. Penelpon sudah ada ini, sudah bunyi ini. Halo, penelpon, assalamualaikum. Ya, tidak ada. Jadi kalau sudah terangkat di sini, itu kan mau dapat tahu di speaker Kasmati Jo Radio Kontrol. Supaya tidak yang namanya delay. Di sini suta angka, di sana belum basuara. Jadi tidak maksimal waktu. Terbuang-buang percuma. Halo, penelpon. Betul. Halo. Penelpon. Belum ada nih tipe dokter. Halo, penelpon, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Ya, so ada suara, silakan. Halo. Oh, dungu hen tuh putih suara latih ya. Oke, tidak ada, skip saja. Pak Guru, mau menambahkan sambil menunggu pertanyaan lainnya?
2: Ya. Sambil menunggu polo utia putih lo umah hindu bila tawa latih, bahwa mata tal hindu. Tapi tahu dungu hebat ini bisa saja ribuan dan jutaan.
1: Iya benar.
2: Bila latihan itu lo tanya, kalau itu malah pelajaran, malah ilmu lo tanganan, lo tak ada data. Itu ini. Kalau lima dia bodung hel, amaliol. Yang mana bodung hel malah terjadi amaliol. To eh itu lo pada limit tu ada ya elazina amanu lima tak kulu nama nata falun. Waktu itu timur tema pilar cair lau. Tinggal lama lah itu biru oleh mongol dapat tak dia susul eh kerajaan atau jaga kerajaan mongol. Kamu ramakan indallahi antakun matamu otai maklimoli laba-laba tutu lusali udah mengandak wa imo dita artinya mototal untuk mototal hukum patah dia karajali betul hukum dia pernah oleh betul hukum jadi jangan cuma membuat hukum lalu pelanggar hukum lalu hukum pelanggar hukum yang darah kata Indonesia betul di dia tak menegakkan hukum dia orang tak menegak dia orang tak melanggar hukum mau tepat terakhir tidak mau dihukum nggak ada tisili tali nah itu yang dijaga itu yang Makanya tuh agama itu nggak ambil maaf kepada Pak Kiumai. Omong tata mula.
1: Wow, sudah ada penelpon.
2: Ya, sudah ada.
1: Sudah ada penelpon. Ya. Halo, penelpon Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Saya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muntut tatonu, Pak.
3: Untuk Rifanto.
1: Oh, tipe Rifanto.

0: Domila Ustadz, entah mereka nutup dulu Ustadz ya, semuanya di rumah nanti ngeluh Ustadz. Begitu juga kalau dapat buah lima yang tidak sesuai, isinya cuma sedikit. Nah, jadi persoalan juga itu kalau sampai di rumah Ustadz. Walau itu hukum lio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tohilali mongoli apa itu kue-kue mento dikili, kue-kue gaga. Pak Guru, tolong dua lo.
2: Rivanto Sibujang dari Bualemo.
1: Raja.
2: Raja Bualemo. Saya lah itu hemotomil di mana-mana. Jangan buat dia tanggulalio profesi sebagai ustaz, sebagai kori dan kori, sebagai khatib, sebagai imam-imam wilayah dan imam-imam di mana saja.
1: Tokoh agama ya.
2: Juga sebagai pezikir, sebagai juga pemirat-pemirat. Jangan dianggap ini kekehu. Jadi enggak, belum apa juga, belum apa. Dianggap peyon, dianggap peyon, dimana dia madeli. Lo tak pusarakan ini kina, lek-lek jarak mbak tak jarak nak. Jangan syukur tak ada berita puluh yang orang yang tadi. Syukur. Lo tak puluh lima, mau ngonggok, mau dilobot, mau dilobot, ayo wapi. Kalau tadi, yang pior itu. Tolim wama umo ini udah data, pon tolim wama uti la insakar tu la zidan na kumbon jatole on til umo umo to tiang ulung ulo wala ita fartum ibn azad ya sari tola na. Nah, sehingga itu saya baca di mana-mana, jangan sampai profesi-profesi beti termasuk ustaz, beti ustaz kan jangan kalau mau lihat, mau terserah, tidak ada boro di patah lima indah. Patah sampai sekarang, ya otak kaya, tanpa itu, kalau saya kan sudah menerima, karena ini bukan popet, kita ini bukan pedagang, rugi untung itu perhitungkan. Saya kadang-kadang di tempat jauh, pernah saya di tempat jauh, saya yang bayar bayar sopir, saya yang bayar itu namanya auto, bayar BBM. Lu hal ini dia di alman tapi tersenyum ada kan pematuhi mono itu tuh sopir malah yang maksud karena ini bukan popehu berbeda dengan popehu laba dan ruginya rugi dan untungnya diperhitungkan ya one only modelnya berarti ya para itu dikir padahal itu dikir itu wanto-wanto he pahala wanto-wanto he pilih wawah wanto-wanto he tilang gulali silaturahmi kan dikir itu tuh silaturahmi bono mak di mak ada keresahan seperti keresahan seperti ini berarti apa sehingga itu ujungnya saya selalu berpesan di mana-mana dia mesti itu dia mesti harap untuk tahu dia mesti harap untuk tolong undangi dia mesti harap untuk tahu walaupun itu malah itu berharap untuk tahu ujung-ujungnya mesti leo dia bahwa itu berharap untuk walaupun itu berharap untuk insya Allah itu dia kecewa dan mereka mesti punya dia imam-imam atau betulang gula lihat ahalulu atau telepon dikira kekeju jawab orang putu adalah pepelti tinggal itu elan tu malah enggak jadi nama nak bahasa lagi ini ya pona ya pona apalagi perbeli undang ini ya pona mau poli olo oh panitia masjid ya panitia masjid dia ada buat artinya tidak mau pikirannya mak Allah ada mau ngoleh dia ada buat popo enak lah walau olo kepon mana wali mana tu ya pun boleh tampul lah tata ilundang lima orang malih malah pulau tak nanti pulau mata pun mau tumbat kukis sana kan pulau mata lima lima lah lih itu mau tuhur walaupun lima orang lah tapi panik nanti jadi ilundang lima tidak nak mata mau pusing ke panitia ini masih banyak orang-orang yang tidak diundang indah nggak ada pemahin awam mata di demar patah sih nak awam mata itu nah demar tengah mana awam dia mau lihat itu mus perlu kalau perlu perlu kartu orang kartu identitas di mata yang dikilo nggak ngalah kartu identitas kalau dia malah jamal iya itu penting yang susahnya dari undang di panitia mempunyai tak indah nah nama tamu
1: kalau 50 orang
2: nah buat patah tuh jalan tapi misalnya kan jalan tapi nelayan hiungan taruh sama pikir tuh hulun darah itu pendek ini mau jadi mamot kalau mampu tuh kalau mampu dong karena gue laporan itu tuh kalau mampu tuh nggak elang terus jadi apa ini kota udah itu udah mau pikiran jadi undang ini anak tapi kamu tahu pusing tuh manit terpaksa manit ya malah hukum perasa wih nama kamu tuh talia hati perpita dan saya kali mau berdua pelan mulai wah ini lo ono buat ini kan juga perlu wah lima kali panitia allah opera hulia mah tadi undang setiap dalam itu undangan minimal mah dalam itu undangan tertulis Ya pokok tiang ibu mau sengung, ngumpu orang, tiadung lima mam, mam hong tua mingara, ini undang-undang otom puluh otom.

0: nama itu kesan masyarakat.
1: Iya betul.
0: Nah, orang wakil undang-undang oh Japona, oh Japona, eh.
1: Ya, oke. Iya, ada telepon ini Pak Guru. Baru menit ke 49 masih boleh. Telepon, halo. Assalamualaikum.
2: Ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya. Minta Taton?
2: Pak Amran.
1: Pak Amran dari Ulu Bala.
2: Ya.
1: Oke.
2: Ulu melepih lah putuh-putuh atau Pak Ustaz. Waktu bukti sempat melihat langsung ke pelaksanaan di Tilit Boyo Uto. Di pertama awali gila dulu buat ya imam umuloh kalimah itu di polombo itu sebenarnya dua kali untuk al-ihlas kan sampai seterusnya pertama mau kalimah tiba-tiba alih puluh wali ngatau alih lama pilih balio ada kalimah menurut oleh pausat tinggal lo hukum lo sedangkan sedangkan bomo ela manusia atau umat sama-sama, orang butopo, dia itu kalima. Nah, tiba lo hal ingat alif lam, pertama terbalik di kalima. Kalau paus dan kalau lo itu, peringat maulud Nabi seperti itu.
1: Iya, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman-pengalaman di ini ya.
0: Iya. Pengdalio, Pak Azwar,
1: Pak Amran. Oh iya, betul. Mirip-mirip.
0: Tidak, beliau itu dua-dua orang ini.
1: Dulu bukan. Pak Amran ini di Pulu Bala Kota. Di Kelurahan Pulu Bala.
0: Saya sudah pernah
1: ketemu di sana.
0: Ya, jadi,
1: silakan Pak Guru.
0: Jadi begini, nah, dia Pak Amran. Pindahnya Pepudu Ta'ala hukum beti. Pepudu Ta'ala buta bakti. Apakah mau pacaran itu beti wajib atau tidak? Ternyata tidak wajib. Tidak wajib. Tanggung kalimah hukumnya sunat. Tapi karena tidak boleh Tuhan telah hukum sunat atau hukum boleh, katakanlah boleh. Ide lo jabati etis, jabati adab, wah dia jabati sempurna, jabati gagah, jabati afdal. Wah dia lo keistimewaan dia orang bawa putu adab. Tuh orang dalam itu ada tiba putu apa putu lebih pati emak. Artinya orang ada tiba sempurna lebih dia pemakai ya daripada pemakai. Boleh hukumnya dia atau bohongnya lo hukumnya dia itu tuh orang dalam. Nah sekarang mungkin tinggal emak. Pro dikit betul mah mau intelektual on di pro dikit lah mah yang melawat putu malah angkari huida izin mah putu ini mau keluar mah sudah mah langsung kalima mano atau kalau di kila patol dikit mailo ngolo ilo ono bol orang tadi enggak orang takut di jamaah kira mah hilam hulat tahun lima mah pita dia mah hilam ti ala lima tu mulai jepohai alu saya pernah ini begitu teman teman ini mengolit itu sama wajah baru saya dulu misalkan kalian doa saya sudah dia mau doa yang malah popular pertama ini begitu dan wah di tol tepu dikir dia tipu hai apa imam milo ino ono tio hilo ngolami hati apalagi jalan tapu buru air jalan tapu kopi hati ini yang keluar di masjid ini nah sehingga itu bawa buta mola terlebih gara oh tinggal jalan hutu jam mola on bawa jangan mau malik kale bangga uti tanggul lali bawa lo pernah lihat tuh pak loro pak Amran tiga bermak propolo topi titah podikir ya saya cerama baru-baru ini di satu tempat Alhamdulillah dikilir sama Allah Tuhan Tuhan Tuhan Tuhan la ilaha illallah Tihibut ya beli lima kali Mali muwai ya beli lima kali Mali ya beli lima kali Ya beli lima kali Mali muwai Mali muwai Beli lo eh Tih ya jama pro-pro top Jama pro-pro top Tuhan Tuhan Tuhan Tihibut rumah suci Beli lo eh itu alamak beli tu dunia Beli tu hutan Tuhan Tuhan Tihi jama pro-top Pro-top Pro-top Tuhan Tuhan Tuhan Mata oleh wajah tu, lima buah itu orang untuk asmat. Ija asmat itu butuh itu tolong. Wan ujian mat, jaman itu tutu air drum tua. Tapi jaman pemohon sampah teh atau awal. Ini yang perlu juga. Dan bagus sekali ini memang terjadi sekarang. Yang lebih parah indah. Tak mau dikirim mah ada laporan kepada saya. Jadi kota dia, jadi dapat istana. Nami polis itu di luar protop. Kalau tak kota dia, tinggal dia mahu ini lebih parah. Oh di tolong tapi putu mewah lima, on wali mama boleh tolong atau ulang kalangka atau putu mama boleh tutup poyo atau mama sampai loga kalau lima. Apa maknanya yang dimaksud Nabi itu meramaikan itu oke, tapi dasar awal hukum yang paling utuh paling utama atau agama dia boleh tolai. Nah buat dia mau tabia. Lelaki zakat fitrah pengwalio puasa otol hui tengok atal roy jam tihajat dan buat umrah ini paling jangan ada tiba malah toy tato wow sare ati madi masuk sampai dapat ada tiba malah tuh lu ada tiba malah hutan itu tidak boleh sare jangan sampai meningkatkan saya. Kira-kira itu mungkin ya. Sudah waktu
1: ini. Iya, sudah di menit ke-55 ini Pak Guru. Terima kasih banyak yang sudah dicerahkan semuanya. Insya Allah akan menjadi pelajaran bagi kita yang sudah menanyakan dan yang mendengarkan. Insya Allah. Terima kasih untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Todolo Pak Guru, Pak Guru Polita mau doa.
0: Ya. Bola maaf mau tata mudah, tata ilial itu Pak Dr. Haji Ishak Makarim mungkin masih mengalami Jakarta, ada muktamar atau dalam perjalanan sehingga tidak bisa menyiarkan materi di pagi. Wow, insya Allah Ju itu tetap bekerja tentang syariat, mengamali syariat, ibadah sesuai syariat. Jangan mau ada 50 tua syariat, imali putuo untuk dahar, mau ada 50 tua syariat, imali putuo tidak boleh. Jadi syariat itu tanggulali po pidulu tio po lama hiyo syariat po jangan po mulai po pidulu tuntuk magagya kau syariat matolata tidak boleh sama sekali, tidak ada alasan, tidak ada cerita bahwa po ada timah langgar-langgar itu terus dahan tu. Wow, insya Allah buti po ilan tu po elan atau mau buti yang paling utama itu bagaimana meneladani Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana tilangkulalio bagaimana tata cara Nabi berkomunikasi bersaudara itu perlu. Kira-kira bahwa di mana tata mula wajah tema pekar terjalan di Sartika Kota Gorontalo dan insya Allah odu odu dan tengah mila dan mudah Allah sama-sama itu insya Allah itu sehati insya Allah itu berkat ini iman
1: amin ya Rabbal
0: hidayah. Allahumma inna nasaluka khairaha wa khair ahliha wa khair ma fiha wa na'udzubika min syarri wa syarri wa syarri ma fiha. Wallahu al-hadi ila sa'is sabil wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tindak lanjut dari rapat ini, kami akan mengadakan rapat kembali karena banyak hal yang kami temukan, terutama terkait dengan izin.
2: Jika dibilang warning, tidak bisa kita langsung sebutkan sebagai warning ya, karena dalam pengukuran ekonomi itu tidak hanya melihat dari Gini rasio saja.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026. Anda bersama saya, Yusri Pranowo.

0: Kita awali berita pertama dalam warta pagi kali ini, pendengar rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo terkait aduan warga Kecamatan Bone Pantai dalam menolak aktivitas pertambangan kembali digelar. Berikut laporan Desiren Syamamut.
1: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo kembali menggelar rapat dengar pendapat terkait penolakan masyarakat Kecamatan Bone Pantai, Kabupaten Bone Bolango terhadap aktivitas pertambangan emas PT Celebes Bone Mineral atau PT CBM. Dalam RDP lanjutan tersebut, Komisi 1 menghadirkan Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Bone Pantai bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Gorontalo sebagai pihak pengadu serta sejumlah stakeholder terkait. Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, PTSP Kabupaten Bone Bolango, BPBD Kabupaten Bone Bolango, Pemerintah Kecamatan Bone Pantai, serta perwakilan desa dan masyarakat. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Muhammad Udoki atau Femi Udoki, mengatakan dalam RDP tersebut pihaknya menemukan sejumlah hal yang masih perlu didalami, terutama terkait perizinan PT CBM. Menurut Femi, informasi yang diterima menyebutkan PT CBM telah memiliki izin eksplorasi, namun keberadaan izin lingkungan hingga kini belum ditemukan dalam pembahasan bersama OPD terkait.
2: Tindak lanjut dari rapat ini, kami akan mengadakan rapat kembali karena banyak hal yang kami temukan, terutama terkait dengan izin. Salah satunya adalah terkait dengan izin ketika ada izin eksplorasinya, kemudian izin lingkungannya yang ternyata belum kita temukan. Sudah ditanya ke Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga ke PTSP, ini yang belum ada.
1: Ia mengatakan informasi mengenai izin lingkungan tersebut telah ditanyakan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan PTSP, namun belum mendapatkan kejelasan. Karena itu, Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo akan kembali menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango, PTSP, serta pihak-pihak yang mengetahui proses perizinan dan aktivitas PT CBM. Pendalaman tersebut dilakukan untuk memastikan kejelasan legalitas aktivitas pertambangan, sekaligus menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bone Pantai yang menolak aktivitas PT CBM.
0: Masuknya pasokan dari luar daerah di tengah ketersediaan dan produksi petani lokal masih cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dinilai menjadi penyebab anjloknya harga tomat di Gorontalo. Laporan Andi Sanga.
3: Anjloknya harga tomat di Provinsi Gorontalo saat ini disebabkan oleh sejumlah faktor, salah satunya masuknya pasokan tomat dari luar daerah. Di saat yang bersamaan, pasokan dan produksi tomat di dalam daerah masih sangat mencukupi kebutuhan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juna mengatakan, kondisi ini sangat mempengaruhi harga di tingkat petani maupun pasar, termasuk di Kabupaten Pohuwato. Dalam hukum pasar, kelebihan pasokan dapat menyebabkan harga menurun dan petani menjadi pihak yang paling terdampak karena hasil panen yang melimpah tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan. Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Pohuwato kini terus memantau daerah-daerah dengan permintaan tomat yang cukup tinggi. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi para petani lokal untuk menjual hasil produksi ke luar daerah dengan harga yang lebih baik sehingga mereka tidak mengalami kerugian.
4: Yang membuat kerusakan harga ini kalau bagi kami di Kabupaten Pohuwato itu yang kita kemasukan barang dari Sulawesi Tengah. Jadi jelas harga itu bisa anjlok karena dari daerah lain yang memasuki daerah kami. Mengantisipasi harga tomat seperti sekarang ini, kita melihat posisi yang ada di luar daerah. Misalnya kita lihat di Manado, kalau kebutuhan di luar daerah juga membutuhkan, kita bisa kirim ke sana. Hal-hal yang kita lakukan ini membuat petani bisa berbahagia dengan hasil panen yang mereka lakukan. Kita berikan jalan mereka bisa memasarkan ke luar daerah kita.
3: Mengingat persoalan seperti ini sudah terjadi berulang kali, Ahmad mendorong para penyuluh pertanian untuk rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para petani mengenai pentingnya mengatur pola tanam. Dengan pola tanam yang teratur, diharapkan para petani tidak melakukan panen secara serentak sehingga harga tetap stabil dan petani tidak mengalami kerugian. Pemerintah Kabupaten Pohuwato juga masih akan melihat kembali regulasi terkait asuransi pertanian yang secara khusus mengatur kebijakan yang bisa diambil untuk menangani persoalan kerugian petani akibat penurunan harga.
0: Taruna Siaga Bencana atau Tagana Provinsi Gorontalo mengintensifkan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, terutama saat memasuki puncak musim kemarau. Kondisi cuaca yang semakin kering membuat lahan dan vegetasi lebih mudah terbakar. Api yang awalnya berasal dari pembakaran dalam skala kecil berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Koordinator Forum Koordinasi Tagana Provinsi Gorontalo, Ledwig David Mailite, kepada RRI kemarin mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan musim kemarau sebagai alasan untuk melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Menurutnya, pembakaran lahan memiliki risiko lebih besar saat kondisi lingkungan kering. Api dapat dengan cepat merambat ke area lain, terutama ketika terdapat hembusan angin dan material yang mudah terbakar.
5: Memang sebenarnya kita pada titik sekarang ini pada puncak-puncak musim panas, musim kering. Namun beberapa titik memang sudah mulai ada hujan dan sebagainya, cuman untuk wilayah Gorontalo kita belum dapat. Nah, oleh sebab itu masyarakat kami selalu sampaikan ke rakyat untuk selalu menjaga jangan sampai terjadi kebakaran, terutama di lahan-lahan yang sangat kering. Dan di sana tidak, kami berharap pada yang perkebunan termasuk masyarakat yang sekedar lewat dan sebagainya untuk tidak melakukan hal-hal yang sangat merusak, yaitu dengan pembakaran, pembukaan lahan dan sebagainya. Memang dalam kesempatan musim kering ini dilakukan banyak petani atau perkebunan, namun ini kemarin kami sudah berkoordinasi atau bekerja sama dengan pemerintah daerah masing-masing agar pembukaan lahan dan sebagainya itu dihentikan dan ditunda dulu.
0: Ludwig David mengatakan pencegahan harus dilakukan sejak awal dengan menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api di kawasan yang rentan terbakar. Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Langkah cepat diperlukan agar api tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas. Edukasi mengenai pencegahan karhutla terus dilakukan Tagana sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap dampak musim kemarau. Pendengar, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi musibah kebakaran. Itu dikarenakan peristiwa kebakaran sangat rentan terjadi saat musim kemarau seperti saat ini. Analisis kebencanaan BPBD Provinsi Gorontalo Muhammad Tahir Laendeng mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran secara sembarangan, baik pembakaran sampah maupun pembukaan lahan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di lokasi yang mudah terbakar seperti lahan kering atau kawasan yang banyak terdapat material mudah terbakar. Ia menekankan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya musibah kebakaran. Kewaspadaan dan kepedulian masyarakat diharapkan dapat menekan peristiwa kebakaran di Gorontalo.
6: Kami pemerintah Provinsi Gorontalo menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan membuka lahan secara dengan cara membakar. Yang kedua, tidak membakar sampah sembarangan dan ketika ada pembakaran harus diawasi. Yang ketiga, tidak membuang puntung rokok sembarangan karena ini bisa memacu sumber api.
0: Untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan selama musim kemarau, BPBD Provinsi Gorontalo juga terus melakukan koordinasi dengan BMKG. Koordinasi sendiri dilakukan agar BPBD selalu memperoleh update informasi terkait titik panas di wilayah Gorontalo. Informasi dari BMKG sangat diperlukan sebagai dasar bagi BPBD Provinsi Gorontalo memberikan peringatan kepada BPBD di masing-masing daerah. Pendengar, sepanjang Juli hingga Agustus 2026 tercatat sekitar 17 peristiwa kebakaran rumah warga dan puluhan kasus kebakaran lahan di Kota Gorontalo. Rentetan peristiwa ini menjadi perhatian Dinas Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo. Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama di tengah kondisi cuaca yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Terkait hal ini kita ikuti selengkapnya wawancara Rusdianeta dengan koordinator Damkar Kota Gorontalo Muhammad Lutfi Latif berikut ini.
7: Pak, terkait musim kemarau dan juga terjadi beberapa kejadian kebakaran di Kota Gorontalo. Nah, bagaimana Bapak bisa memberikan himbauan kepada masyarakat terkait dengan waspada musim kemarau dan juga dampak daripada kebakaran yang akan terjadi? Silakan Pak Lutfi.
8: Terima kasih. Kami dari Damkar Kota untuk mengantisipasi tingkat kebakaran yang sangat tinggi di bulan Juli sampai Agustus sekarang. Kami menghimbau terutama ke masyarakat yang mempunyai lahan untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan sampah di area pemukiman. Itu yang kedua, menjaga fasilitas dan alat-alat memasak termasuk listrik yang ada di rumah itu diperhatikan dengan baik, top kontak, colokan dan lain-lain. Semua peralatan listrik yang tidak terpakai kami sarankan untuk dicabut. Nah, yang lebih penting, jangan lupa selalu menghubungi nomor pemadam kebakaran di 04358228202. Jadi kecepatan informasi merupakan keberhasilan kami untuk bisa melakukan penanganan secara cepat dan tepat pada saat terjadi kebakaran di Kota Gorontalo.
7: Ya, sejak musim kemarau hingga saat ini Pak, sudah berapa kasus kebakaran rumah maupun lahan yang ada di Kota Gorontalo khususnya Pak Lutfi?
8: Per Juli Agustus itu sesuai data yang saya himpun kemarin untuk lahan saja itu ada di sekitar 30-an lah, kurang lebih 30, rumah sekitar 17-an layanan kebakaran.
7: Hasil pengecekan di lapangan ketika terjadi laporan Pak dari masyarakat khususnya rumah yang 17 kasus tadi Pak, itu penyebab utamanya apa Pak Lutfi ya?
8: Penyebab utama menurut informasi itu ada yang arus pendek dari instalasi listrik, dari peralatan listrik yang sudah tidak memenuhi standar tapi tetap digunakan. Nah, yang sebagian itu ada yang instalasi PLN, karena sekarang kan musim angin. Nah, jadi bagian sambungan-sambungan apa di instalasi PLN di luar bangunan itu kan banyak bergoyang sehingga terjadi kelonggaran-kelonggaran dan korosif. Nah, sehingga sangat memicu untuk terjadi penyalaan awal. Kalau untuk bangunan rumah, sebagian juga ada yang dari dapur, ada yang lupa matikan kompor kemudian tinggalkan rumah. Nah, itu menjadi pemicu awal kebakaran di bangunan rumah.
7: Kalau untuk lahan itu Pak, sengaja dibakar atau ada masyarakat yang hanya mau
8: bakar? Kalau lahan indikasinya, kalau kami perhatikan ada indikasi kesengajaan melakukan pembakaran lahan. Nah, tetapi para pelaku-pelaku pembakaran lahan ini sudah tidak berada di lokasi dan tidak ada yang melihat. Nah itu, karena biasanya area-area yang terbakar itu biasa dalam satu kejadian ada berapa titik nyala api. Berarti kan ada kesengajaan, ada berapa titik sumber penyalaan awal. Nah, kalau dia penyalaan sendiri, ada juga. Ada berapa kebakaran lahan yang mungkin dipicu oleh kelalaian masyarakat. Membuang puntung rokok sembarangan. Nah, kemudian ada pohon yang selama musim kering ini memang sudah kering. Terjadi gesekan secara perlahan pada pohon yang retak. Itu menimbulkan penyalaan sehingga pohon-pohon di lahan itu bisa terbakar.
7: Baik, terima kasih Pak Lutfi sudah bersama RRI Pak.
8: Siap, Pak, siap.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Berdasarkan kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat dinilai hanya berdasarkan angka Gini rasio. Indikator tersebut memang penting untuk melihat tingkat ketimpangan, namun perlu dibaca bersama sejumlah indikator ekonomi dan sosial lainnya. Statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Gorontalo Ikhwan Farudin mengatakan Gini rasio pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran masyarakat. Sehingga itu angka tersebut tidak secara langsung menunjukkan apakah kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan membaik atau memburuk. Menurutnya, penilaian kondisi ekonomi perlu melihat indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengangguran, inflasi, pendapatan atau pengeluaran masyarakat, hingga perkembangan sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
10: Jika dibilang warning, tidak bisa kita langsung sebutkan sebagai warning ya, karena dalam pengukuran ekonomi itu tidak hanya melihat dari Gini rasio saja. Ada juga misalkan dari tingkat kemiskinan atau dengan pertumbuhan ekonomi gitu, di mana semuanya itu saling terkait. Nah, di Gorontalo sendiri, tingkat kemiskinan di bulan Maret ini mengalami penurunan dibandingkan September 2025. Sehingga perlu studi lebih lanjut apakah peningkatan Gini rasio ini berdampak secara signifikan atau tidak.
0: Ikhwan menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi misalnya belum tentu otomatis menunjukkan pemerataan kesejahteraan. Sebaliknya, perubahan Gini rasio juga perlu dilihat bersama perkembangan kemiskinan dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup. Penggunaan berbagai indikator secara bersamaan akan membantu pemerintah dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan sekaligus menentukan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo terkait pembebasan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor berakhir 31 Agustus 2026. Animo masyarakat untuk membayar tunggakan pajak meningkat signifikan sejak program tersebut diterapkan.
7: Penerapan kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo pembebasan denda pokok dan denda pajak kendaraan bermotor menunjukkan hasil positif. Animo masyarakat untuk membayar pajak tunggakan meningkat signifikan sejak program tersebut berjalan mulai 10 hingga 31 Agustus 2026. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Daniel Ibrahim kemarin. Daniel menjelaskan tujuan utama kebijakan ini bukan hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga memberikan keringanan kepada masyarakat yang kendaraannya menunggak pajak. Daniel menyebutkan sejak kebijakan ini berlaku, jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat Kabupaten Kota dan Samsat keliling meningkat hingga 61%.
11: Alhamdulillah ada 22.913. Dari 22.000 itu ada sekitar 14.058 wajib pajak yang menggunakan program ini. Berarti mengertinya 61.35% dari wajib pajak yang membayar selang dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Setelah kami evaluasi, yang menunggak pajak ini ada yang sudah 15 tahun, ada yang 13 tahun, semua tunggakan baik pokok maupun denda kami bebaskan. Cukup yang bersangkutan membayar pajak tahun berjalan. Sehingga wajib pajak yang selama ini yang pasti dia aktif kembali. Dengan total penerimaan dari wajib pajak yang pasti tadi, dengan total penerimaan selama program ini 8.622.132.918 rupiah.
7: Daniel Ibrahim mengungkapkan dari 14.000 kendaraan yang menunggak, sebagian besar dari kendaraan roda 2. Daniel berharap melalui kebijakan ini tingkat kepatuhan pajak kendaraan terus meningkat dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Badan Pendapatan Provinsi Gorontalo juga akan melakukan rapat evaluasi sekaligus menentukan apakah akan ada perpanjangan terhadap penerapan kebijakan tersebut. Diketahui kebijakan pembebasan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor ini rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Bobi Riawan melaporkan.
0: Dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan UMKM di Gorontalo dinilai mulai memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berwirausaha. Salah satu bentuk dukungan tersebut terlihat dari penataan sejumlah ruas jalan yang dimanfaatkan menjadi kawasan street food. Kehadiran kawasan ini dinilai mampu membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Salah satu pelaku UMKM Gorontalo sekaligus owner Sore Drink, Muhammad Kurnia Syam Rumansyah, mengatakan dukungan pemerintah saat ini sudah cukup dirasakan oleh pelaku usaha. Menurutnya, keberadaan kawasan street food membuat UMKM semakin tersebar dan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk memulai usaha. Meski demikian, kondisi ekonomi yang dinilai masih lesu menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha. Karena itu, pemerintah diharapkan turut mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai konsumen.
12: Kalau saat ini, tentu dukungan dari pemerintah cukup ada, terutama kayak beberapa tempat-tempat yang akhirnya dirubah, jalan-jalanan yang dirubah jadi street food sehingga UMKM-nya tuh betul-betul jadi merata, jadi banyak sekali saat ini. Jadi sehingga kesempatan untuk orang berwirausaha tuh semakin besar. Nah, cuman ya balik lagi, mungkin karena memang keadaan ekonomi yang saya rasa mungkin agak lesu, sehingga saya rasa ya mungkin tolong dibantu juga di bagian itu gitu, di bagian peningkatan daya beli untuk konsumen. Untuk pengurusan legalitas saya rasa cukup mudah ya, nggak ada yang namanya dipersulit segala macam, yang penting kita sesuai dengan standar yang berlaku, semuanya pasti oke lah gitu. Gak ada namanya yang diproses segala macam, gak ada sih. Kalau yang saya rasakan gak ada.
0: Di sisi lain, kemudahan pengurusan legalitas juga dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung keberlangsungan UMKM. Muhammad Kurniasyam Rumansyah menyebut proses pengurusan legalitas usaha sejauh ini tidak dirasakan sulit oleh pelaku usaha. Menurutnya, selama persyaratan dan standar yang berlaku dipenuhi, proses legalitas dapat berjalan dengan baik, dan dirinya berharap kemudahan tersebut terus dipertahankan agar semakin banyak masyarakat tertarik untuk berwirausaha. Pergar Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin mengimbau seluruh anggota dan alat kelengkapan Dewan untuk lebih disiplin menghadiri rapat sesuai jadwal. Imbauan tersebut disampaikan setelah rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Gorontalo yang dinilai berjalan hampir tepat waktu. Laode mengatakan kedisiplinan dalam rapat Badan Musyawarah menjadi langkah awal untuk menertibkan agenda rapat DPRD yang selama ini terkadang mengalami tumpang tindih. Ia berharap kedisiplinan tersebut dapat diterapkan pula oleh alat kelengkapan dewan lainnya termasuk rapat-rapat komisi.
13: Ini langkah awal bagaimana kita mendisiplinkan rapat-rapat DPRD ini yang kadangkala tumpang tindih. Jadi tadi kita sudah mudah-mudahan insya Allah ini bisa menular kepada AKD-AKD. Rapat-rapat komisi juga harus tepat waktu. Untuk tepat waktu itu kan tidak mudah ya, karena memerlukan quorum. Alhamdulillah tadi hampir semua badan musyawarah hadir. Dan mungkin 15 menit setelah jadwal ditentukan sudah quorum tadi.
0: Menurut Laode, pelaksanaan rapat tepat waktu memang tidak mudah karena membutuhkan kehadiran anggota hingga memenuhi quorum. Namun dalam rapat badan musyawarah kali ini, hampir seluruh anggota hadir dan quorum terpenuhi sekitar 15 menit setelah jadwal yang ditentukan. Laode menilai kedisiplinan menghadiri rapat merupakan bagian penting dalam membangun tata kerja DPRD yang lebih tertib dan efektif. Ia pun mengajak seluruh anggota DPRD untuk mulai mendisiplinkan diri agar setiap agenda rapat dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang pernah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Kami akan kawal Anda di Nusantara pagi hari ini.
0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pukul 6.26 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya mengodula amongo utato, mengutilo mengutiamo, kita di musik dan informasi hari ini untuk edisi Selasa di tanggal 1 September 2020. Nah, tadi sudah ada Mars Angkasawan, kalau soma nyanyi itu atau kalau so ada musik seperti itu, sahabat budaya, berarti sudah bulannya Radio Republik Indonesia. Oke. Sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo tadonggo hepo simukulua tadonggo hepo olo-olo persiapan untuk ke tempat tugas meambo ta mato dalalo mato oto mato motor mato bentor mato sepeda rasipeda. Selamat pagi semuanya. Kita orang akan kawal sampai jam 10 nanti untuk Nusantara Pagi.

Yo, 그런다로. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahnium yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

0: Kami update informasi Anda, sahabat budaya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mencatat gempa bumi di Flores merusak 1.918 satuan pendidikan. Dan bencana alam tersebut juga menyebabkan 665 sekolah mengalami kerusakan berat pada bangunan fisik. Dampak bencana alam tersebut menyebabkan 141.207 murid terhenti mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemerintah bersama berbagai lembaga mitra langsung bergerak cepat memulihkan layanan pendidikan darurat yang ada di lokasi dengan hadirnya petugas tanggap darurat yang berhasil membuka akses menuju 22 sekolah yang sebelumnya belum terjangkau bantuan. Tim lapangan juga, sahabat budaya, memverifikasi ada 630 sekolah yang tercatat memiliki selisih kategori kerusakan bangunan. Dan kerusakan bangunan sekolah ini terkonsentrasi di Kabupaten Manggarai. Ada 381 sekolah dan ada 1.887 kelas. Kerusakan fasilitas pendidikan ini juga melanda Kabupaten Nagekeo sebanyak 1.487 kelas dan juga di Manggarai Timur. Informasinya, sahabat budaya, Anda boleh baca ada di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
0: Pagi-pagi ini, sahabat budaya, kami temani Anda yang lagi kangen pulang ke tanah kelahiran di Gorontalo, yang berada di luar daerah Gorontalo, pengen menikmati lagu-lagu daerah Gorontalo, itu bisa Anda dengarkan di RRI Gorontalo melalui aplikasi RRI Digital. Dan salah satunya untuk basic budaya itu kami hadir melalui 95,1 MHz. Dan untuk saat ini kami mengajak Anda dalam irama musik gambus. Ada mendiang almarhum Yakut Japar yang memberikan suasana gambusnya melalui melestarikan budaya.

95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, siapa di antara Anda yang ada di Gorontalo apa punya darah Jawa? Tadi khusus untuk Anda sahabat budaya, Gundul Gundul Pecul. Nah, ini lagu Jawa yang berisi nasihat mendalam bagi para pemimpin atau kita semuanya supaya tidak sombong dan selalu memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Nah, sahabat budaya mengudula mengutata mengutilo mengutiamo, lagu ini mengingatkan bahwa sejatinya kita itu kalau memimpin bukan orang yang dimahkotai untuk dilayani, tetapi membawa pacul yang bertugas mengabdi dan menyejahterakan rakyat. Kalau kita sombong dan lalai atau dalam artian gembelengan itu lalai ya, tadi ada katanya seperti itu, kata gembelengan atau lalai, maka kepercayaan rakyat akan hancur dan berakibat buruk bagi semuanya. Oke, sahabat budaya, ini juga lagu dolanan ya, menjadi bagian dari kebudayaan Jawa yang syarat akan nilai-nilai lokal. Tembangnya biasa aja kalau nyanyikan pada saat melakukan permainan tradisional. Salah satu lagu dolanan yang tidak lekang oleh waktu, ya, gundul gundul pacul cul. Oke, yang menciptakan lagu ini, ayo siapa coba? siapa Sunan apa? Sunan Kalijaga ya. Nasihat Sunan Kalijaga untuk memimpin seperti itu. Oke deh, kita lanjut lagi sahabat budaya ke lagu-lagu daerah lainnya. Mame.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, rumah adat Julang Ngapak merupakan salah satu bentuk arsitektur tradisional masyarakat Sunda di Jawa Barat. Nama tersebut merujuk pada bentuk atap yang menyerupai burung julang dengan posisi sayap yang sedang mengepak. Struktur rumah umumnya menggunakan bahan alami seperti kayu dan bambu. Bentuk bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan penghuninya. Atap yang lebar membantu memberikan perlindungan dari panas dan hujan. Julang Ngapak menjadi bagian dari kekayaan arsitektur tradisional masyarakat Sunda. Demikian Pas Jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: 79 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasawan telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasawan RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasawan RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasawan RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

FM 95.1 MHz. Gorontalo.

0: Eh, Nuu, kau tahu belanja di UMKM itu bukan cuma soal barang, tapi olo soal mendukung impian.
1: Betul sekali. Setiap rupiah yang Toro mau keluarkan untuk UMKM itu membantu sekali mereka berkembang dan juga membuka lapangan kerja baru.
0: Baru, produk UMKM sekarang juga tidak kalah di pikiran Tata. Dari makanan, pakaian, sampai kerajinan tangan, semua ada DP kualitas yang TOB.
1: Iyo, baru olo mau balanja di UMKM lokal, berarti torang ini turut membangun ekonomi bangsa. Bayangkan, kalau semua orang melakukannya, dampaknya bisa besar sekali.
0: Jadi, manju dong, torang dukung UMKM. Bah belanja, torang promosi akang, ding torang ajak orang lain untuk ikut sama-sama mendukung.
1: Dukung UMKM karena dari lokal, torang bisa mendunia.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Masih terus dari balik perangkat siaran bersama saya Tita Tuinda, sahabat budaya, dengan informasi-informasi yang kami hadirkan dari portal resmi kami rri.co.id. Sahabat budaya, mengudula amangutato, menguti lo, menguti amo. Ada beberapa informasi terbaru di Gorontalo ini, sahabat budaya, ada 3 peluang usaha yang tetap bertahan di tengah gempuran krisis ekonomi. Karena memang kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian ini mulai membuat orang lebih berhati-hati dalam mengelola uang. Fluktuasi harga, perubahan daya beli masyarakat, perkembangan teknologi, hingga ketidakpastian geopolitik yang terlihat memberikan pengaruh terhadap dunia usaha. Tapi dalam kondisi ini bukan berarti semua bisnis akan mengalami penurunan ya, sahabat budaya. Justru dalam situasi ekonomi yang sulit ini, ada peluang-peluang bagi usaha yang mampu memahami perubahan kebutuhan masyarakat. Bisnis yang menawarkan kebutuhan pokok, harga terjangkau, dan layanan yang membantu menghemat biaya, atau solusi berbasis teknologi yang cenderung memiliki peluang untuk tetap bertahan. Apa saja itu, sahabat budaya? Ya, Anda bisa baca, sahabat budaya, mengodula amangutato, menguti lo, menguti amo. Informasi update tadi itu kami ambil dari portal resmi kami, rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan, menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendedikasi.

0: Terima kasih sahabat budaya masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Tadi ada kain besurek. Kain besurek itu apa? Kita cari informasinya di rri.co.id. Nah, kalau kain besurek itu adalah kain yang berasal dari Bengkulu. Sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi memang kain besurek itu ada ciri khas dan motifnya, ada tulisan, gaya tulisnya seperti khat diwani dan naski. Itu kaligrafi Arab yang kadang berupa ayat suci juga atau sekedar hiasan dekoratif. Nah, sahabat budaya, kalau dilihat dari simbol budayanya, ini mencerminkan perpaduan kuat antara budaya lokal Melayu dan nilai-nilai keislaman. Pada masa lampau, kain ini digunakan oleh para tokoh adat, bangsawan, atau raja di acara-acara terhormat. Dan kita bisa melihat ya, kain besurek itu sering juga disebut batik besurek.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Selasa 1 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti, bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu, etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal. Sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah. Kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia. Dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupa'e'e, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu, bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin. Sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

Biar setua nyanda mau lupa. Oke, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, itu lagu dari daerah Manado ya. Supaya tidak gampang lupa atau pikun, DP kunci utama adalah menjaga otak tetap aktif, tubuh sehat, rutin bersosialisasi. Ini gaya hidup yang sangat efektif untuk menjaga ketajaman memori. Nah, sahabat budaya, mengudula, mengutato, mengutilo, mengutiamu. Kalau nutrisi otak itu yang dibutuhkan adalah konsumsi omega 3 seperti yang ada di ikan.

Dan pola makan sehat tadi, olahraga rutin itu juga dibutuhkan. Jalan kaki, apalagi satu ya, mau tita etorasi PD, boleh 30 menit sehari. Karena itu akan meningkatkan aliran darah ke otak.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.